0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: Selamat pagi teman Bro 2. Kita lanjut lagi di pukul 8 ini nih teman Bro 2. Ya, masih ngomongin tentang cancel culture gitu ya. Buat kamu yang mau gabungan bisa gabungan aja di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda atau bisa gabungan di mana Iwan?
1: 0812-5848-7885.
0: Yes, betul banget. Bisa gabungan di WhatsApp kita pastinya. Nih, lanjut lagi ya ngomongin tentang cancel culture ini gitu. Sendiri gitu ya. Mungkin beberapa hal yang dilakukan itu kan ya ini sih maksudnya unfollow kayak gitu. Betul. Kamu tipenya ada yang gini nggak? Maksudnya kalau suka sama misalnya suka sama public figure kamu follow, tapi kalau misalnya dia abis ada kasus kamu unfollow.
1: Nggak langsung gitu sih kak.
0: Iya gimana?
1: Jujur kalau aku nih suka sama satu public figure, aku follow, aku suka ikutin tuh keseharian-keseharian apa tuh, updatean-updateannya. Terus kalau misalnya dia terikut tuh atau masuk dalam sebuah kasus, aku lihat dulu nih, dia ini betul-betul
0: bersalah atau tidak?
1: Enggak nih, karena kan kita tuh ngeliat asumsi-asumsi pribadi orang-orang itu kan, pro kontra gitu.
0: Betul.
1: Dan terkadang kita tuh bisa maksudnya ibarat kita kayak kebobolan sama pro kontra itu. Jadi kita tak ikut lah sama kayak tak ikut asumsi orang itu.
0: Oke,
1: banget untuk kita riset lebih dalam.
0: Tapi ini sih ya, kalau aku sebenarnya kalau misalnya ada public figure yang aku suka tuh mungkin ada yang ku follow tuh kayak cuman satu atau dua gitu.
1: Ih, jujur sama lagi. Aku enggak yang kayak ngikutin semuanya, tapi ngikut kalau misalnya sudah suka sama satu orang ya sudah itu dulu.
0: Oh, benar. Aku tuh yang kayak gitu juga gitu. Tapi ya itu kalau misalnya kadang udah lewat masanya kayak oh ternyata udah enggak, mungkin ada beberapa hal yang enggak relate nih atau apa nih, baru aku unfollow.
1: Oke, sudah cukup.
0: Iya, udah cukup ya. Bukan berarti kayak aku unfollow udah pasti nge-cancel culture-nya dia gitu. Enggak gitu kan. Mungkin dia lagi
1: perhatiannya ke ada yang lebih gitu loh. Maksudnya apa contohnya? Perhatiannya enggak ke dia lagi, tapi ada sesuatu yang lebih menarik perhatian kita gitu loh.
0: Oh iya benar. Benar. Kalau itu benar, kayak mungkin ada yang sesuatu hal yang baru yang lebih kita minatin. Betul. Gitu kan ya, baru kita ikutin gitu, benar. Tapi ya ini sih aku tuh ngelihat kayak dengan adanya fitur apa sih kayak blog kayak gitu, itu tuh apa ya? Ada sisi positif sama negatifnya gitu. Mungkin positifnya itu tadi kayak misalnya kamu benar-benar enggak suka sama orang gitu kan ya, entah kamu memang ini contoh Iwan ada berantem sama si B gitu kan ya.
1: Yeah.
0: Jadi karena ya udah deh kita putus hubungan gitu tanpa jadi enggak kontak-kontakan, ya caranya mungkin kamu blok kayak gitu kan. Tapi ya ternyata fitur blognya ini itu mempengaruhi orang-orang untuk menggunakan sosial media mereka untuk meng-cancel culture seseorang itu juga.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Yang bisa dibilang sebenarnya cancel culture-nya ini itu apa ya, kayak masih pro dan kontra menurutku.
1: Nah itu bisa jadi kayak trial media sosial gitu loh.
0: Nah benar,
1: jadi jatuhnya penghakiman.
0: Iya benar, jadinya tuh kayak orang nanti misalnya nih contoh dia dipermalukan di media sosial gitu kan ya, dia dipermalukan atas masalah-masalah yang sudah dia buat gitu kan ya, orang-orang jadi pada ya pasti hate comment, pasti pada marah, pasti pada nggak suka gitu kan ya, ya pasti komen-komen hate speech gitu pasti ada. Adalah. Gitu tapi ya itu adanya fitur itu tuh jadi kayak benar-benar merubah algoritma dari sosial media itu dengan cara ya kayak misalnya dia udah ngumpulin followernya tuh udah banyak gitu kan ya, tiba-tiba followernya tuh turun. Nah pas sudah turun gitu kan pasti nanti kayak dari sosial media contoh Instagram atau TikTok melihat dia ini akun kenapa kok tiba-tiba begini gitu, orang-orang jadi nge-report dia, nge-block dia kayak gitu-gitu. Makanya beberapa orang efeknya adalah contoh kayak akunnya hilang.
1: Iya betul. Ya
0: kan?
1: Tiba-tiba hilang.
0: Bukan tiba-tiba juga sih, kayak mungkin gara-gara report jadi diiyakan sama si TikTok atau Instagramnya gitu. Jadi beberapa hal tuh yang kayak gitu hilang juga, mungkin kontak-kontak misalnya kayak DM-DM dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di DM-nya, relasi-relasinya hilang juga. Nah itu tuh yang sebenarnya mempengaruhi kayak kenapa orang tuh juga cancel culture ini masih pro dan kontra gitu.
1: Tapi kalau aku ya kak, aku lebih baik ngeblokir sih daripada aku nge-head comment.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kita pilih ya, kalau aku nih pribadi lebih milih blokir daripada head comment. Karena kalau head comment kan dosa ya.
0: Tuh. Iya,
1: betul. Tapi kan dong saya apapun betul. Maksudnya kayak seburuk apapun perbuatan dia,
0: iya,
1: kayak alangkah baiknya kita tuh ngejauhi apa hate comment itulah.
0: Kalau gitu. Kalau sebenarnya dosa kan tergantung bahasa ya. Kalau memang sih. Dia bahasanya memang kasar, ya pasti dosa gitu kan ya. Tapi kan ada yang
1: soalnya beda kalau hate comment sama kritik.
0: Nah, iya. Ya, nah, iya ya. Oke, okay, kalau berarti hate kalau ada kritik mungkin iya, tapi ada yang memang ini sekarang gini, Iwan. Okay, aku mau kasih tahu. Misalnya aku komen deh di postinganmu. Mm-hmm. Aku nggak suka Ikhwan. Apakah aku dosa?
1: Enggak sih.
0: Nah, itu hate nggak tapi?
1: Enggak.
0: Menurutmu enggak? Ayo. Enggak apa-apa nih main, ya? Main logika aja kita. Iya kan. Berarti masih aman dong bahasanya. Jadi kalau aku nggak suka ya karena aku personal nggak suka. Iya, misalnya aku dukung Argentina, aku nggak suka Spanyol. Apakah aku mengatakan hal yang kasar?
1: Enggak.
0: Jadi masih normal kan?
1: Masih.
0: Apalagi
1: masih.
0: Orang yang mungkin bahasanya tuh kayak aku nggak suka karena aku memang nggak suka gitu. Aku suka karena memang aku suka gitu. Ada juga dia mungkin kasih kritik masukan kan itu pasti ya itu bagusnya ada masukannya itu juga gitu kan ya. Tapi kalau kata hal-hal yang kayak hate gitu selama itu mungkin tidak kasar gitu kan ya, ya masih aman-aman aja karena itu bentuk opininya dia.
1: Betul.
0: Nah, kayak misalnya Iwan enggak suka nih ternyata apa sih namanya orang yang capek-capek udah ngantri nyerobot masa enggak disampaikan gitu. Kan itu keluh kesah. Kayak gitu.
1: Tapi kalau di pikiranku ya kayak head comment itu tuh. Kalau di pikiranku kenapa ya head comment itu kayak nggak ada yang positif gitu.
0: Oh iya. Memang kalau pasti memang nggak ada yang positif gitu.
1: Soalnya ya kalau kita ngelihat tuh di media sosial tuh terkadang tuh ya netizen tuh head comment-nya tuh berlebihan gitu, Pak. Dan bahkan keluar dari konteks
0: betul.
1: Itu tadi. Nah itu tadi yang saya rasa lebih baik ngeblokir duluan lah daripada kita banyak kata-kata yang enggak yang kasar gitu.
0: Nah, benar. Nah, makanya jangan sampai kita yang kayak namanya kita menghindari kata kasar gitu kan. Dan juga mungkin kita juga kalau aku sih tipenya malas komen karena kayak ngetik lagi gitu.
1: Sama-sama. Itu buang-buang waktu aja.
0: Bener.
1: Tersimpan di hati kita aja.
0: Kayak gitu. Jadi tuh kayak kalau enggak suka ya sudah gitu. Tapi di luar sana banyak orang yang kayak kalau memang nggak suka harus disampaikan.
1: Iya, memang ada sih tipe orang. Aku nggak tenang kalau aku nggak sampaikan.
0: Iya benar. Jadi itu memang harus disampaikan. Mungkin yang tidak kita maksud tuh orang-orang yang mungkin oknum yang pakai sampai bahasanya kasar gitu kan ya.
1: Bawa keluarga.
0: Iya, bawa keluarga atau sara gitu, maksudnya lain-lain kayak gitu kan itu udah parah banget. Yang itu tuh kayak. Ya kalau kamu menghate-nya caranya begitu, ya pasti ada begitu. Tapi maksudnya ya jangan segitunya tuh teman Pro 2.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja sehingga keyboard kamu nggak sering macet. Wow!

0: Nah, ngomong-ngomong tentang cancel culture nih Kak Anum, ya. Jadi satu kepikiran nih. Karena kita ngobrol tuh kalau ternyata Indonesia masih gagal tuh dalam menerapkan cancel culture. Jadi pikirkan, kayaknya kalau menurut aku nih, penyebab kenapa cancel culture itu masih belum banyak belum sukses gitu di Indonesia tuh karena karena orang-orang Indonesia tuh masih suka memberikan kesempatan kedua. Gitu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Kadang-kadang ngerasa enggak kalau kayak gitu? Kalau Indonesia tuh orang-orang Indonesia tuh suka banget ngasih kesempatan ke orang-orang yang sama.
1: Karena menurut aku kayaknya ya itu tadi sih sebenarnya problem pertama adalah beda budaya negaranya tuh berasa banget. Kita yang kayak apa ya? Kita tuh tipenya ya ini sih kayak masih kalau bahasaku sebenarnya ini sih kayak masih punya hati gitu.
0: Ya bahkan aja kalau misalnya kita kecelakaan tuh ya Kak. Amit.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Untung.
1: Nah, maksudnya tuh ini kayak misalnya kita juga contoh nih ya. Contoh kayak punya kita punya adik gitu. Adik kita berbuat masalah di sekolah, ya kita juga kita bakal tetap ngasih marahin. Punishment, ya marahin, punishment juga buat mereka. Tapi kita tidak sampai hati kalau kita ngusir dia, ya kan? Kalau sebenarnya itu tuh terjadi ya kayak gitu tuh jadi bisa terjadi di mana aja gitu, hal-hal yang kayak gitu. Apalagi orang yang kayak punya hati, maksudnya masih punya apa ya? Karena menurutku ada rasa kita tuh juga punya hak asasi manusianya itu tadi.
0: Oh iya betul.
1: Kayak orang ini, contoh nih, maaf ya teman berdua, contoh kayak misalnya ini dihukumnya seumur hidup gitu kan ya, bukan dihukum mati gitu kan ya, karena ya kalau dihukum mati itu benar-benar yang sudah kesalahan paling parah gitu kan ya. Nah itu tuh juga masih ada hal yang kayak kita ngebela karena kita tuh sebagai hak asasi manusia gitu, kayak gitu. Jadi kayak benar-benar apa ya, bisa dibilang aku kok bingung sendiri ngomongnya, tapi itu ya seputaran
0: kayak, kalau dari aku ya berarti cancel culture tuh sebagai bentuk punishment aja gitu loh, bukan berarti kita tuh mengucilkan orang tersebut. Betul. Tapi kita hanya memberikan kayak hukuman, ganjaran atas apa yang ia lakukan gitu, bukan berarti ya betul-betul kita kucilkan kemana gitu.
1: Iya benar-benar. Tapi kalau menurutmu Wan,
0: apa tuh Kak,
1: menurutmu apakah harus apa maksudnya cancel culture ini apakah harus di Indonesia atau gimana? Iya atau enggak? Menurutmu setuju enggak kalau di Indonesia nih diterapkan cancel culture yang kayak misalnya ada di Korea gitu? Atau menurutmu enggak gitu?
0: Kalau aku harusnya sih iya, tapi enggak se-ekstrim di Korea ya Kak, seperti ngeri banget tuh sampai kalau di Korea tuh ekstrim betul. Kalau aku cancel culture tuh perlu karena ibarat kata kayak bentuk hukuman lah ke orang-orang tersebut atas apa yang dia lakukan gitu. Apalagi kan kebanyakan nih cancel culture tuh di media sosial ya. Okay. Dan kita juga gak tahu tuh pengguna media sosial usernya tuh siapa aja. Bahkan banyak anak kecil. Dan bentuk cancel culture tuh perlu sih dilakukan di Indonesia. Jadi kayak public figure yang punya apa ya, kayak kekuasaan untuk bisa menginfluence atau mempengaruhi gitu tuh jadi ada batasannya buat dia ngelakuin perbuatan. Jadi gak apa-apa dia karena kan orang terkadang tuh karena ngelihat kalau di media sosial tuh kan hak pribadi. Jadi kayak dia tuh beralasan dibalik kata kebebasan. Nah, jadi dengan adanya cancel culture tuh memberikan batasan-batasan lah buat orang-orang ini sekiranya dalam melakukan perbuatan yang sekiranya bisa mempengaruhi orang banyak tuh jadi ada batasannya, nggak sebebas itu. Kalau menurut aku ya.
1: Okay. Nggak apa-apa. Ini kan pendapat gitu. Betul. Tapi menurut aku sebenarnya untuk di Indonesia masih tidak terlalu cocok. Bisa digunakan, tapi mungkin hampir sama kayak Ikwan gitu ya. Tidak terlalu cocok kalau semisalnya memang diterapkan sama persis ya, apa yang ada di mungkin Korea atau bahkan China gitu kan ya. Karena kalau di sana tuh benar-benar yang bisa bilang sekeras itu gitu. Karena menurutku di sini nih masih banyak hal yang kayak orang tuh gini-gini nih. Contoh kayak misalnya kita tuh juga masih punya background yang beda-beda gitu kan ya. Kita tahu ya seberapa kita jerak gitu. Tapi kalau misalnya kita ada di posisi mungkin kayak Korea gitu yang benar-benar tanpa ampun gitu kan ya. Padahal kita tuh kayak masih punya secerca harapan, oh aku tuh sebenarnya masih bisa misalnya taubat atau berbuat baik lagi kayak gitu kan ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau misalnya di sana itu takutnya tuh kayak malah jadi benar-benar meng-cancel semuanya. Ya, kita mau berbuat baik aja jadi dianggap orang enggak baik. Betul. Jadi ya apa fungsinya gitu.
0: Karena emang kayak ngeri banget memang, karena perbedaan itu tadi yang kakak bilang kayak budayanya beda, terus orang-orangnya juga beda.
1: Betul.
0: Jadi dan juga bahkan nilai-nilai juga harusnya berbeda gitu loh, atas apa yang kita yakini dengan mereka yakini gitu. Karena kalau kita lihat di Korea ya, artis-artis besar gitu, mau sekecil apapun kesalahan mereka ya, kalau misalnya orang-orang nggak suka sudah bakal hilang gitu loh. Berbeda balik dengan Indonesia, jadi masih ada harapan lah buat di Indonesia ini gitu.
1: Betul, sama mungkin satu lagi gitu ya, yang mungkin Ikhwan tahu tentang misalnya Korea sama di Indo, ya.
0: Apa tuh kak?
1: Ini ada efek yang sangat-sangat kurang, apa ya, bisa bilang efek yang alhamdulillahnya mungkin di Indonesia tidak seperti yang ada di sana. Dampak dari depresi.
0: Betul, betul.
1: Dampak
0: betul.
1: Dari hal-hal itu yang kayak, nih mohon maaf nih teman pro 2, ada suicide itu juga. Iya, nah makanya kenapa di Indonesia tuh mungkin gak bisa segitunya, karena kalau sudah sehancur itu kita tuh gak bisa put back, bukan put back ya, tapi kayak switch untuk jadi lebih baik. Kayak di sini kan kita kita kena masalah, oh bisa nih kita memang konsultasi sama
0: psikolog gitu
1: kan ya, atau bisa ngobrol, bisa ini mencurahkan gitu-gitu, pelan-pelan berbuat baiknya gitu. Tapi kalau di sana itu kayak benar-benar kalau kamu sudah di cancel, udah hilang segalanya tuh teman pro 2.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: Samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
4: Pemain ini musim lalu asisnya 12. Akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
3: Tipe kedua, si komentator dadakan.
5: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
3: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
6: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
3: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
7: Messi, Angkara Messi.
8: Go! Ayo, satu lagi. Woy, jagoan gue, go!
3: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, si.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Oke, teman bro 2 ya, sebelum kita lanjut lagi, kita bakal mendengarkan informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda. Nih, Iwan bisa dijelaskan ya bahwa cuaca di sekitaran M. Yamin saat ini gimana nih Iwan?
1: Cuaca masih terlihat ini berawan.
0: Berawan ya. Panas. Awannya lagi jalannya agak cepet nih loh. Geser.
1: Oh, kalau dari sebelah sini masih pelan-pelan tapi pasti.
0: Oh, pelan-pelan tapi pasti. Oh iya. Tapi untuk pagi hari ini ya masih cerah ya.
1: Betul.
0: Nih kita bakal tanya langsung nih teman pro 2, apakah hari ini bakal ada potensi hujan atau tidak ya. Dan kali ini kita bersama dengan Kak Abil dari BMKG Kota Samarinda untuk menyampaikan informasi cuaca buat hari ini. Silakan Kak Abil.
2: Terima kasih Kak. Selamat pagi teman pro 2 dan sobat BMKG di mana Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Samarinda, Senin tanggal 20 Juli 2026. Nah, untuk cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini umumnya cerah berawan sepanjang hari, seperti layaknya fans Spanyol ya yang hari ini menang juara dunia. Nah, namun terdapat potensi hujan lokal tidak merata dengan intensitas ringan pada sore hari. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan antara 4 hingga 14 km per jam, kemudian untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 77 hingga 97%. Adapun untuk perakiran cuaca maritim untuk wilayah perairan Samarinda, Kutai Kartanegara hingga Bontang, tinggi gelombangnya diperkirakan kategori rendah sekitar 0,9 sampai 1,2 meter dan cuaca pada umumnya di perairan tersebut berawan sepanjang hari. Angin secara umum bertiup dari barat hingga barat daya dengan kecepatan angin maksimum mencapai 18 km per jam. Demikian sobat BMKG informasi perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk informasi cuaca yang lebih detail bisa silakan kunjungi website kita di stamet.stamarinda.bmkg.go.id. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga keselamatan dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Kak Abil ya. Ya memang hari ini cerah untuk warga fans Spanyol ya, tapi untuk saya yang Argentina agak-agak meringis untuk hari ini Kak Abil. Oke, terima kasih banyak Kak Abil untuk informasi cuaca buat hari ini. Itu dia teman pro 2 cuacanya ya. Tapi pastinya kita tidak bosan-bosannya mengingatkan buat kamu nih teman pro 2 untuk selalu bawa jas hujan kemanapun kamu pergi.
1: Betul.
0: Iya kan? Masa udah bawa sepeda motor gitu kan ya, masa gak bawa jas hujan? Kalau nanti tiba-tiba hujan kan kita nggak ada yang tahu gitu. Nah, nanti kita bakal balik lagi nih teman Pro 2. Dan buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda, nanti kita lanjutin lagi sepadanya.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: mitos atau fakta?
1: Minum teh mengakibatkan usus buntu. Mitos apa fakta?
0: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula. Mitos atau fakta?

0: aku jomblo terus sampai sekarang.
1: Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya, ya, ya, ya. Maju, maju, maju. Awas, awas. Mundur, mundur. Astaga, maju, maju, maju, maju. Ya.
2: Dan, jogging yuk.
1: Enggak ah. Ya, ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Maju, maju, maju, maju.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, terus mau kemana?
2: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
1: Nggak ah, aku mau main game aja.
2: Oke deh.
3: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar, makanya.

0: Nomor berdua ya, kadang kalau misalnya cancel culture itu terlalu jahat gitu kan ya, mungkin ada cara yang lebih apa ya, lebih halus gitu tuh mungkin juga much way better gitu. Walaupun mungkin bisa dilihat ya teman berdua, kayak misalnya saat ini tuh mungkin masih banyak masalah-masalah yang terjadi, apalagi di negara kayak kita gitu tuh teman berdua. Makanya kayak gini nih kadang jadi ini bisa dibilang pengalihan isu kayak gitu-gitu. Itu juga ada kayak gitu. Tapi ini sih sebenarnya ya kalau menurut aku,
1: apa tuh
0: menurut aku cara memberikan punishment kepada orang-orang yang memang punya masalah kayak gitu sebenarnya ya apa ya, gimana ya caranya? Kok tiba-tiba mikir? Kalau menurut aku caranya adalah ya ini sih, maksudnya jangan sampai jangan sampai memberikan kata-kata yang tidak senonoh itu loh, kayak gitu. Menurut aku itu bisa menghancurkan mental seseorang. Ada ya memang kita tuh apa ya, kayak orang berbuat salah harus jera gitu. Iya sih jera, tapi kalau sampai digituin ya jangan. Udah sampai lewat, menurutku ada sisi psikologisnya yang bisa nggak bisa sampai nggak nerima gitu.
1: Kalau aku sih caranya kayak apa ya, kita tuh kritik boleh ya, menghujat itu boleh, tapi jangan menghakimi. Itu tadi, karena kan kita juga perlu sih memposisikan diri sebagai yang di cancel culture tuh seperti apa, karena kita juga nggak tahu tuh seterpuruk apa yang dia rasakan.
0: Nah kan kalau kita kan jadi mikirnya itu kan, kenapa kita tuh masih susah menerapkan cancel culture, karena kita juga masih melihat backgroundnya dia gimana. Nih mungkin contoh lagi ya, salah beberapa orang, contoh kayak dia tulang punggung keluarga. Nah itu gimana, dia misalnya dia udah punya anak, itu gimana? Jadi kan kayak kita mikirin juga gimana caranya biar dia jera tapi tetap bisa hidup bersama dengan keluarga-keluarganya itu juga, supaya bisa tetap hidup gitu loh, nggak yang sampai menghancurkan karir segalanya, karena ya ujung-ujungnya juga hal-hal sedih tuh bakal berdatangan lainnya. Contoh kayak misalnya sudah mulai kekurangan ekonomi gitu kan ya, ekonomi finansialnya udah mulai susah. Ada faktor lainnya, perceraian, faktor lainnya kayak jadinya ditinggal pergi atau apa. Itu tuh hal-hal yang benar-benar apa ya, tidak kita inginkan sebenarnya gitu. Yang mungkin orang tuh ya udah asal ngomong hate speech, asal nge-cancel, yang kita juga enggak lihat background-nya dia nanti itu bakal kayak apa ke depannya.
1: Makanya itu tadi, dalam melihat satu kasus tuh kita jangan langsung ngambil satu kesimpulan besar. Betul. Gitu kan, Om. Betul. Juga jangan langsung meng-cancel culture seseorang tanpa kita sendiri tuh gak tahu sumber masalahnya seperti apa. Apakah si orang tersebut tuh betul-betul bersalah atau tidak gitu loh.
0: Benar-benar.
1: Dan itu sih kalau aku rasa ya Kak Anom, teman Pro 2, dalam melihat situasi kita juga perlu yang namanya empati itu.
0: Iya benar, benar-benar. Sama ini sih sebenarnya kalau di aku ya, kalau aku tuh orangnya yang kayak gimana ya, selama dia tidak mengganggu hidupku, ya udah itu urusanmu. Nah, tapi yang mungkin kurasakan ini itu ternyata nggak banyak di orang, karena orang tuh lebih suka yang kayak menyuarakan, orang tuh lebih suka yang apa sih namanya, ya udah langsung judging, langsung apa kayak gitu-gitu. Jadi tuh aku nggak bisa mengontrol itu semua. Yang aku bisa kontrol ya cuman
1: diri sendiri
0: aja tuh teman Pro 2.

0: Nah, ngomong-ngomong tentang empati ya, ke Anom tadi, ngelanjutin yang tadi tuh ke Anom. Mm-hmm. Aku tuh kadang teman pro 2 kayak bangga gitu loh sama orang Indonesia.
1: Oke, kenapa?
0: Karena hati pemaaf Indonesia tuh sebegitu luas.
1: Oh iya iya.
0: Terhadap
1: iya,
0: seseorang
1: iya,
0: gitu kan. Bener, karena aku juga ngerasa. Mm-mm. Karena kalau kita ngelihat satu misalnya public figure gitu sudah ngelakuin kesalahan masih dimaafkan gitu lah. Dan nggak semua netizen tuh bisa seperti itu. Bahkan kalau kita ngeliat di Korea tadi pun,
1: iya, itu kayak jadinya udah, tanpa ampun kan.
0: Betul, nggak bisa.
1: Iya iya. Tapi aku ngelihatnya gini sih, selama maksudnya kita kan juga pasti pernah punya masalah yang kayak mau switch back untuk jadi lebih baiknya tuh susah juga gitu kan ya.
0: Betul, betul.
1: Mungkin kayak masalah apa gitu-gitu. Walaupun masalahnya tidak sebesar masalah mereka gitu. Tapi kayak ngerasain hal itu aja sudah seberat itu apalagi mereka. Nah yang sebenarnya kita appreciate adalah bukan berarti kita memaafkan gitu kan ya. Bukan berarti kita juga ikut. Kalau kita nggak maafin, kita pasti benci gitu. Enggak juga tidak, gitu. Tidak, tapi tidak. Kayak misalnya dia abis berbuat salah gitu. Dia tahu kalau misalnya hal itu
0: salah.
1: Oke, gitu kan ya. Oke, yang membuat kita lebih sakit hati sebenarnya ya karena dia ngelakuin kesalahan yang sama gitu. Itu kayak berkali-kali kayak gitu. Kenapa masih begini? Kenapa masih begini gitu.
0: Nah, itu enggak patut dimaafkan.
1: Iya, makanya. Gitu. Terus juga kita memberi apresiasi karena dia itu apa ya? Jadi lebih baik secara perlahan-lahan. Karena kalaupun dia apa ya? Kayak misalnya abis berbuat salah, pasti penilaian kita yang lihat yang salahnya dia, karena ya ketutup sama kebaik-kebaikannya itu bakal ketutup sama. tapi itu kayak rasa apa ya, rasa-rasanya tuh nggak, ya harus perlahan-lahan gitu, kayak bounce backnya tuh tidak bisa secepat itu, karena kalau secepat itu malah jadi pertanyaan nih orang kenapa tiba-tiba begini. Contoh kalau misalnya Ikwan abis melakukan kesalahan ternyata ya, banyak orang gak suka akhirnya. Terus tiba-tiba Ikwan yang kayak melakukan kebaikan, bagi-bagi makanan di jalan gitu. Contoh, apa maksudnya gitu, kayak malah jadi mempertanyakan. Ini biar malah opini orang itu malah jadinya kayak, wih ya ini orang terlalu ini
0: pura-pura
1: gitu.
0: Kali
1: iya kan? ada omongan pura-pura gitu. Jadinya tuh kayak, bukan berarti maksudnya melakukan kebaikan secepat itu gak boleh ya teman pro 2. Tapi opini orang itu ya bisa aja serumit itu. Jadi kayak malah membalikan fakta yang kayak dia berbuat baik karena sesuatu, dia berbuat baik menutupi kesalahannya yang kemarin, kayak gitu-gitu.
0: Pokoknya kayak salah aja gitu ya.
1: Benar, jadi serba salah jadinya. Makanya kenapa mereka tuh kayak mungkin ya udah beberapa tuh diantaranya kayak menghilang dulu gitu kan ya. Menghilang tuh bukan berarti kayak biar kabur gitu, enggak, tapi
0: berbenah diri,
1: introspeksi diri. Tapi ini juga sebenarnya bisa meredakan apa ya, mungkin omongan-omongan orang, kayak orang udah mulai lupa, orang udah mulai mengurangi ngomongin dia gitu-gitu.
0: Maksudnya kayak pusat perhatiannya sudah enggak ke dia lagi gitu.
1: Iya, karena ya itu jadi salah satu yang mungkin efektif gitu ya, kayak kita menghilang tuh ya orang tuh okay. Kalau kita muncul tuh malah jadi ih nih muncul lagi nih, di head lagi kan, daripada gitu mending hilang dulu gitu. Menghilang tuh ya bukan berarti kabur juga tuh teman pro 2 yang aku bilang tadi, tapi menghilang tuh untuk menurunkan tensi ya, supaya emosi orang tuh tidak semeledak kayak di awal.
0: Betul,
1: karena
0: betul,
1: kayak
0: betul.
1: Tiba-tiba muncul nanti dor lagi kayak gitu, hilangin dulu tensinya gitu kan ya. Ya udah introspeksi apa yang mau dia lakukan, pasti kan nge-counter baliknya itu juga kayak membalikan nama keluarganya dia, namanya dia juga, harus pelan-pelan kayak gitu. Walaupun pasti nanti dia balik, comeback gitu kan ya, dengan keadaan yang tidak sepenuhnya utuh. Pasti kan kayak kertas aja kalau abis diremak-remak gitu kan,
0: masih ada bekasnya.
1: Bekasnya, dia pun juga sama. Tapi dia tuh tetap berfungsi gitu ya, untuk bisa menuliskan cerita-ceritanya yang ada di sana.
0: Wah, cocok!

0: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen dengar lagu yang pas sama suasana. Putra 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan cerita. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Putra 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Nah, Taman Pro 2. Jadi itu di sini tuh aku kayak jadi mikir gitu, bagaimana ya caranya biar kita itu ketika ngelihat satu kasus tuh kita nggak langsung cancel culture tuh kan? Jadi okay. kan, jadi aku mikir gini, maksudnya dalam melihat sebuah kasus tuh nggak semua solusi itu kita meng-cancel culture tersebut. Ada kalanya hal-hal yang bisa terlebih dahulu dilakukan sebelum cancel itu terjadi.
1: Oh oke.
0: Okay. Misalnya
1: apa?
0: Nih misal kalau kita ngelihat kasus viral nih, terus banyak orang pro kontra dan sebagainya. Satu, kita jangan langsung percaya tuh sama video tersebut. Kedua, kita juga lihat nih informasi yang kita lihat tuh bersumber dari mana dulu.
1: Okay.
0: Kalau dari akun-akun yang nggak ada keterpercayaannya, ya jangan langsung percaya. Tapi perlu kita cari tahu lebih dalam sebelum kita melakukan hal-hal yang lebih apa ya, lebih ekstrim seperti cancel culture.
1: Iya ngapain sampai kalau kita nggak perlu ngakuin itu ya ngapain sampai ekstrim ya kan?
0: Mm-mm.
1: Tapi ini sih benar sih itu Taman Pro 2. Maksudnya tuh jangan begitu langsung percaya gitu. Kayak dikira orang tua yang misalnya dikasih link-link bajakan terus langsung diklik sama orang tua gitu kan, di grup-grup WA gitu kan. Ini beda nih Taman Pro 2. Pasti kita tuh juga udah mencerna gitu mana yang kelihatan, oh ini terpercaya, oh ini enggak gitu. Karena ya kita tuh juga udah mulai tahu juga ini, oh ini akun real kah atau akun yang kayak cuman repost-repost aja kah. Kalau misalnya repost-repost tuh kan biasanya ya mungkin dapatnya sumber dari aslinya itu juga gitu kan ya, tapi jangan sebegitunya percaya. Terus yang kedua itu jangan sampai ini, karena menurut aku juga ternyata salah satunya kenapa kasusnya ini jadi rame ya karena kita tuh juga contoh ya, memposting story, mengkomen-komen, makanya engage-nya itu jadi naik gitu. Menurutku malah itu jadinya tuh ngasih panggung buat ngasih panggung buat si masalah itu ada, maksudnya artikel dari masalah-masalah itu malah jadi ke-up ke orang-orang tuh, jadi makin banyak yang tahu.
0: Algoritmanya makin tinggi.
1: Benar gitu. Tapi ya mungkin ada fungsi bagusnya, ada yang tidak bagusnya. Menurutku bagusnya ya mungkin hal-hal yang kayak informasi yang penting, informasi yang apa sih namanya, oh ini kamu harus hindari, oh ini resmi, oh ini dilarang, itu tuh memang harus disebarluaskan karena supaya orang-orang tahu, kita-kita juga tahu gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak permasalahan kasus-kasus gimana-gimana kayak gitu, sebenarnya ada bagusnya untuk orang-orang tahu sih, tapi maksudku itu untuk memperluas orang-orang, jadi makin banyak yang hate comment, makin banyak yang benci sama dia gitu, makin banyak orang yang kayak jadinya semena-mena karena dia salah, dia harus begini, kayak gitu-gitu.
0: Betul.
1: Betul.
0: Sepakat dan sependapat.
1: Iya. Oh iya benar. Keren, sepakat dan
0: maka itu tadi itu Taman Pro 2. Jadi kalau kita ngelas tuh kasus tuh jangan langsung meng-cancel itu tadi, tapi kita perlulah cari tahu dulu kasusnya seperti apa. Apakah yang pelaku ini tuh memang betul-betul apa ya, salah? Kadang ada yang sebenarnya tuh bukan pelaku.
1: Iya.
0: Tapi justru dijadikan sebuah pelaku gitu loh dalam kasus tersebut.
1: Iya, benar.
0: Jadi berkata dia sebenarnya bukan pelaku, tapi jadi korban dari pelaku.
1: Ini ada contoh nih, ada contoh. Contohnya adalah kayak korban salah tangkap. Nah, itu tuh mungkin contoh yang pernah dirasakan juga tuh Taman Pro 2, gara-gara dia ketangkap misalnya contoh di CCTV gitu ya, dia sedang melakukan suatu kejahatan gitu. Padahal ya ternyata POV-nya dia adalah korban kayak gitu. Jadinya tuh pertama udah terlanjur di up nih. Wah, ini parah banget nih. Ini begini.
0: Sudah kan? Kemana-mana tuh.
1: Sudah kemana-mana tuh, iya kan. Terus yang akhirnya pas sudah bukan mungkin udah ke pihak berwajib atau gimana, ternyata ceritanya salah. Nah itu ngebalikinnya susah banget karena itu tuh udah contoh kayak misalnya yang ternyata jadi korban Ikhwan gitu ya. Padahal ya Ikhwan dilihat orang tuh malah jadi pelaku gitu. Sedangkan di mata orang itu udah tahu Ikhwan ini pelaku. Contoh abis itu ternyata pas di-clear kan ternyata Iwan ini bukan pelaku, tapi di beberapa orang itu karena mungkin nggak lihat artikel yang terbaru, hanya untuk ngelihat yang pas waktu itu bagian kamu jadi pelakunya doang gitu kan, jadi misinformasinya banyak banget gitu yang buat ngebalikin nama kamu juga jadi susah banget ya, kayak gitu-gitu yang harus diperhatiin. Makanya kenapa kita tuh jangan sampai judging banget, walaupun masih banyak banget judging-judging yang ada tuh teman Pro 2.

0: Paula i Camp. Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Taulah ikam.
1: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar, kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
5: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu.

0: Nah, ngomong tentang cancel culture ya Kak Anom. Kak Anom, menurut Kak Anom, perlu gak kita itu nge-head comment?
1: Perlu gak kita itu nge-head comment? Kalau aku enggak, karena aku jadinya terlalu effort untuk ngetik dan lain hal gitu. Dan aku tuh tipe yang gini, kalau misalnya aku nanti ngetik gitu kan ya, kadang karena public speakingku juga tidak begitu bagus gitu kan. Nah kadang tuh jadi kayak aku melihatnya ya, kayak misalnya aku bikin, aku gak suka Ikhwan karena bla bla bla bla bla gitu contohnya. Tapi kok ngeliat kok kayak kata-katanya gak nyambung ya, kayak beda banget sama kata-kata orang yang kayak, oh ini nyambung gitu kan. Nah aku tuh malah kayak karena gak nyambung jadi ya udah deh males buat melakukan hal itu.
0: Aku juga pernah lagi kayak gitu. Jadi kan aku gak suka di satu postingan. Yeah. Betul tentu lewat dan juga gak suka banget pokoknya sama orang ini nih. Mau coba head comment.
1: Iya.
0: Terus apa ketik-ketik bla bla bla bla bla bla. Pas dibaca kok kayak gak nyambung gitu ya. Kayak jadi malu sendiri kan? Gitu loh Kak.
1: Nah benar benar.
0: Aduh, hapus aja
1: bikin hati
0: aja pokoknya dalam hati.
1: Terus
0: aja.
1: Itu juga yang bisa kan aku tipe orang sebenarnya gak pengen, maksudnya gimana ya? Gak pengen jadi lebih heboh lagi atau gimana gitu. Jadi aku tuh mending tidak melakukan head ataupun komen gitu kan ya, karena ya itu tadi menurutku itu malah jadi panggung tersendiri untuk menunjukkan kesalahan dan lain-lainnya gitu. Sedangkan aku tuh juga agak malas komen karena selain yang tidak nyambung itu juga gitu kan ya, itu tuh kayak jadi sebuah kebiasaan aja. Kebiasaan yang kayak, oh nanti abis nge-head satu, ada nge-head berikutnya, nge-head berikutnya. Jadi kayak sebuah habit gitu, kebiasaan-kebiasaan yang terus dilakukan. Jadi aku ya udah ngebiasainnya, abis ngebaca, ya udah kayak udah tahu informasinya aja kayak gitu. Mungkin ini apa ya, jadi preferensi orang yang kayak, menurut aku juga nggak salah.
0: Itu lebih kayak pertahanan diri kita aja nggak sih Kak?
1: Iya,
0: untuk
1: iya.
0: Tidak terikut campur dalam masalah itu.
1: Benar. Nah, mungkin ada juga tipe orang yang kayak pengen apa-apa beropini.
0: Nah.
1: Bukan head comment ya, tapi apa-apa pengen beropini.
0: Kritik.
1: Enggak juga, beda nih ya.
0: Oh, beda.
1: Karena opini itu ya menurut apa yang dia percayai gitu. Kalau kritik kan kamu harus begini. Ya enggak semua kritik jadi solusi juga gitu. Tapi tuh kalau opini ya bisa apa ya, kayak suara hati aja gitu yang mau disampaikan, kayak semoga ini nih ya, atau enggak bisa aja kayak menurut saya begini gitu.
0: Tapi jadi kalau aku nih ya Kak Anom ya, kalau aku head comment sama kritik kan beda ya.
1: Betul.
0: Kalau kritik, kalau aku sih kritik juga perlu karena sebagai efek jera aja ke orang ini, ke pelaku ini, karena kalau kita enggak kritik pasti dia juga nggak bakal ngerasa kan,
1: okay,
0: karena kayak oh berarti baik-baik aja nih yang dia lakukan, otomatis dia beranggapan kalau kita menormalisasikan lah itu.
1: Bener.
0: Yang penting itu adalah kritik itu boleh, tapi jangan sampai kayak menyerang personalnya seperti apa atau bahkan sampai ngebawa-bawa keluarganya itu tadi.
1: Nah aku ada pendapat nih.
0: Apa?
1: Karena menurut aku ternyata apa yang sudah dikritik orang tuh ya udah disampaikan sama orang itu. Kayak gitu, kadang malah kayak kepikiran gitu, misalnya baca kritiknya kayak gitu kan ya, seharusnya begini, baru kayak kepikiran, iya, seharusnya dia bisa begini juga gitu. Jadi kayak udah tersampaikan.
0: Oh sudah ada yang wakilin?
1: Iya, udah kayak hitungannya kayak udah ada yang wakilin, menurutku kayak, oh ya sudah, maksudnya dia pun juga udah menyampaikan, apa bedanya sama aku menyampaikan dengan hal yang sama.
0: Gitu.
1: Nah kayak gitu, makanya ya it's okay kalau misalnya kamu tuh bukan diam, itu bukan berarti kamu tidak mengasih tahu, oh ternyata awareness tentang ini begini gitu kan ya. Tapi juga ternyata ada orang lain yang juga ingin menyuarakan, ya udah ya kita juga sebenarnya nggak jauh-jauh banget dari arah sana gitu, sama aja, cuma bedanya mohon maaf, sini tidak effort, yang di sana memang lebih effort tuh teman Pro 2.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah. Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja. Eh, masa sih?
1: Iya.
0: Oh gitu. Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
2: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: Nah, dari banyak ke pembahasan tuh ya Kak Anom, cancel culture. Kalau satu kata yang bisa kita lakukan adalah yang bisa kita junjung tinggi tuh, tanggung jawab.
1: Tanggung jawab, benar. Tanggung jawab apa yang sudah kamu lakukan tuh teman Pro 2
0: sebagai pelaku media sosial dan juga pengguna media sosial.
1: Betul. Ya itu sih benar sih, kayak satu kata itu tuh udah menjelaskan banyak hal gitu. Tanggung jawab sama apa yang kamu pegang, tanggung jawab apa yang kamu perbuat, tanggung jawab juga sama resiko yang terjadi nanti kayak gitu. Kayak okay, boleh deh kamu misalnya mau semena-mena gitu atau mau berbuat apa aja gitu kan ya. Tapi ya udah, kamu harus berani menanggung resikonya itu juga. Apalagi mungkin kita juga tuh teman Pro 2 sebagai orang netizen gitu kan, yang suka komen atau apa gitu tuh teman Pro 2. Kita juga tanggung jawab gitu. Apa yang kita sampaikan gitu juga harus punya kepercayaan dan keyakinan juga untuk menyampaikan itu. Kalau kamu gak yakin, jangan disampaikan.
0: Betul.
1: Udah gitu aja.
0: Betul. Sepakat dan sependapat.
1: tapi benar sih.
0: Sepakat dan sependapat.
1: Tapi ini juga sih. Maksudnya ya, apa ya, menurut aku juga nih teman Pro 2, kita membiasakan diri untuk gak gampang untuk ngomentarin gitu. Gak gampang untuk judging kayak, wah ini parah, ini salah. Karena dari judging itu tuh ternyata jadi sebuah kebiasaan juga yang nanti tuh kayak kebiasaannya tuh juga bisa ditiru sama orang lain. Ini contoh kayak misalnya aku ngeliat Ikwan pertama kali kayak, ih males banget deh, mukanya jutek gitu. Apa karena hanya mukanya jutek jadi gak bisa berteman sama Ikwan?
0: Tidak.
1: Karena, enggak kan? Apa karena Ikwan jutek jadi kayak nggak punya hubungan sama Ikwan juga? Enggak gitu, karena ya kedepannya kita nggak ada tahu. Aku bahkan sampai sekarang aja punya temen yang kayak dulu nggak pernah akrab, tiba-tiba akrab gitu kan ya, yang mungkin dulu akrab malah sekarang menyakiti, mengkhianati, itu juga ada. Jadi makanya jangan sampai kita kayak menjudge kalau ini tuh pasti begini.
0: Makanya itu tadi, kita tuh jangan kayak ngelihat sebuah kasus atau seseorang melalui satu kacamata doang.
1: Betul, betul.
0: Kalau kita ngeliat di pasar tuh banyak banget tuh kacamata versi-versinya.
1: Nah,
0: kalau kita cuma beli satu, misalnya nih, kita beli kacamata warna merah. Betul. Apapun yang kita lihat bakal warna merah.
1: Betul.
0: Padahal ada warna-warna lain yang bisa kita lihat melalui kacamata-kacamata lain. Nah, itu tadi kalau kita asosiasikan sama seseorang.
1: Betul.
0: Banyak banget tuh sisi-sisi orang yang gak bisa kita lihat melalui satu kacamata yang sama, teman Pro 2. Jadi kita perlu banget tuh bisa memahami lah sisi-sisi baik dari orang tersebut.
1: Betul. Sama menurut aku juga ini sih, menurut aku kayak kita tuh okay, kita ngelihat dari sisi ini, oh kayaknya memang salah gitu. Tapi kita juga harus ngelihat dari POV lain. POV lain tuh bagaimana gitu. Karena itu jadi toleransi. Bukan berarti kita toleransi sama kesalahannya gitu. Enggak, tapi toleransi terhadap pandangan kita yang kayak, oh ternyata begini, kalau aku judge atau aku hate comment atau aku kayak
0: jangan terlalu berlebihan,
1: memberikan punishment, jadinya tuh berlebihan banget. Jadi kita tuh jadi lebih wise, lebih bijak untuk mengkontrol apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita perbuat, kayak gitu-gitu. Dalam banyak hal ya, nggak cuman kayak saat saat lagi bermain media sosial, dalam hal apapun gitu, di kehidupan nyata itu juga gitu. Dan juga kayak rasa-rasanya kita tuh ya namanya manusia biasa, kembali lagi pasti pernah melakukan kesalahan ya. Nah, gimana caranya ya kita membalikan kesalahan itu dengan membayar dari tanggung jawab itu, kita melakukan kebaikan dan melakukan kayak bertaubat atau melakukan hal-hal baik yang pasti kita tahu, oh kemarin tuh memang ada salahnya gitu. Tapi ya itu, kita tidak ada salahnya untuk berikutnya untuk melakukan hal-hal kebaikan lainnya gitu.
0: Betul. Jadi kayak jangan sampai karena sebuah kesalahan tersebut tuh kita justru malah memberikan penghakiman besar lah buat orang. Betul. Tersebut, kita tanpa harus memposisikan diri kita ke orang tersebut, karena banyak banget tahu hal-hal yang sebenarnya itu tuh di luar dari batas kendali seseorang tersebut. Siapa tahu misal karena judging kita itu jadi depresi, melakukan hal-hal yang gak diingin, maksudnya melakukan hal-hal yang lebih ekstrim dilakukan sebagai korban gitu atau pelaku gitu loh.
1: Iya. Jadi tuh ya yang kayak gitu-gitu tuh kita ini untuk teman produk kita kontrol gitu kan ya. Kadang kita juga ini ada salahnya nih, kayak kita mau meng-up laku tapi korbannya jadi keikut karena mungkin nama baiknya juga akhirnya tercemar atau orang-orang jadinya tahu dia korbannya, sedangkan kayak apa ya yang mau kita halet tuh si pelakunya. Tapi malah korbannya kena juga. Nah, maksudnya tuh menghindari hal-hal yang kayak gitu, yang kita mau arahkan satu malah kena semuanya kayak gitu. Kitanya kena, merekanya kena, semuanya jadi kena tuh teman berdua ya. Jadi harus lebih wise lagi, lebih bijak lagi dalam bersosial media, dalam melakukan hal-hal lainnya gitu ya. Kalau misalnya ada kesalahan pastinya minta maaf gitu, tanggung jawab sama kesalahanmu, semoga baik-baik saja pastinya dari kesalahan yang sudah kamu perbuat tuh teman berdua. Wes, itu dia siaran kita pagi hari ini sama Ikhwan. Iya, gimana Ikhwan siarannya?
0: Seru dan juga banyak banget hal-hal yang pasti aku temuin lah melalui siaran ini, karena kan seru banget tuh tadi pembahasan-pembahasan mengenai cancel culture. Betul. Ya awalnya kita pikir oh cancel culture nih perlu di Indonesia, dipikir-pikir lagi
1: perlu nggak perlu
0: masih ada hal-hal yang harus dipertimbangkan.
1: Betul teman berdua, karena kita sebenarnya ya opini kita berdua aja gitu ya, kita bukan expert dari bidangnya mungkin gitu kan ya. Kita lah expert cancel culture. No tuh teman berdua ya. Dan itu aja untuk pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Ikhwan ya, terima kasih juga buat teman berdua yang udah dengerin pagi hari ini. Waktunya kita bertiga pamit karena di sebelahku ada Hana ini.
0: Hana sudah kayak ini gerak-gerak, kayaknya nggak tenang. Betul. Sudah Hana ini.
1: Hana kayak sudah pengen langsung gas ngeng pulang gitu.
0: Laper soalnya.
1: Bener ya tuh teman berdua, sekali lagi selamat atas Spanyol kemenangannya. Aduh, aku ngucapin ini lagi tuh teman berdua. Pokoknya GWS buat fans-fans Argentina, semoga lukanya segera pulih gitu tuh teman berdua. Dan waktunya aku Anam Citro pamit undur diri.
0: Dan aku Iwan pamit undur diri juga.
1: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu di siaran-siaran kita selanjutnya. Bye-bye. Dadah.

0: Budok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa Hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta Hudok ini nggak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda. Teman

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan

Pro 2 update bersama Cindy tepat di jam 10.04 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2, gempa bumi bermagnitudo 5,5 melanda Peru Tengah Sabtu malam 18 Juli mengakibatkan 5 orang tewas dan 20 lainnya terluka. Gempa tersebut berpusat di dekat kota Chupacha pada kedalaman 10 km menurut Badan Survei Geologi Amerika Serikat. Sementara itu, otoritas setempat terus berupaya meninjau semua kerusakan yang terjadi akibat gempa. Informasi berikutnya, teman Pro 2, kita beralih ke dunia olahraga, di mana penyerang tim nasional Spanyol Ferran Torres mempersembahkan gol penentu gelar Piala Dunia 2026 untuk 47 juta rakyat Spanyol, teman Pro 2, setelah La Roja menaklukkan Argentina pada pertandingan final. Pemain Barcelona tersebut menjadi pahlawan kemenangan Spanyol melalui gol tunggal pada menit ke-106 yang memastikan kemenangan 1-0 atas Argentina dalam pertandingan final di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat Senin waktu Indonesia Barat. Informasi terakhir, teman Pro 2 grup K-pop BTS memeriahkan pertunjukan paruh waktu pada final Piala Dunia 2026 dengan menampilkan lagu populer mereka yang berjudul Dynamite. Grup beranggotakan RM, Jim, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook itu ambil bagian dalam pertunjukan 11 menit pada paruh waktu pertandingan final Piala Dunia yang mempertemukan tim Spanyol dengan tim Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat, Minggu 19 Juli waktu setempat. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: malam ini akan kubakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

dari kawasan siar Jalan Yamiami nomor 8 Samarinda. Dan selamat pagi teman Produa. Gimana nih, menang gak tim pilihanmu di Piala Dunia kali ini? Pokoknya kalau misalkan kamu ngelihat ada yang datang ke kantor, kuliah, atau kayak sekolah tapi mukanya masem, itu kayaknya kata aku sih udah dipastikan timnya, ya maksudnya dia tuh ngedukung tim Argentina teman Produa. Tapi buat kamu yang pilih tim Spanyol, aku ucapin selamat atas kemenangannya, cihuy. Barengan sama Cindy di Produa Hits List kali ini teman Produa, dan aku bakal nemenin kamu di sini sampai kita merapat di jam 12 siang nanti. Terus juga buat kamu, jangan lupa untuk request lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya teman Produa. Bisa ping-ping aku tuh di WhatsApp kita di 0812584878885, atau ke Instagram kita teman Produa. Barusan banget aku ada bikin Instagram story, ya kamu harus ngeliat. Pokoknya kalau misalkan ada video plenger Asbun ya, itu berarti akulah oknumnya teman Produa. Ke Instagram kita tadi di RRI Produa Samarinda, dan bisa juga gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

ada yang gabungan juga di Instagram story-nya @RRIPro2Samarinda. Tadi tuh aku barusan ada bikin kayak question box. Timmu menang Pildun gak tadi pagi tuh teman Pro2? Sekalian buat request lagu gitu. Jadi mostly ini dari Morning Q teman Pro2. Akhirnya Spanyol menang. Enak banget hari ini. Apa yang enak nih? Tapi katanya ini pengen request lagunya Mesahira teman Pro2, Merindu Lagi gitu. Jadi langsung aja aku puterin lagunya khusus buat kamu teman Pro2. Dan yang lain juga jangan lupa untuk ping-ping aku, request kasih tahu aku lagu apa yang pengen diputar di sini.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
4: Misi, paketnya kak.
3: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
5: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Sir, teman Pro 2 dari Juk, lagu yang baru aja kita dengerin bareng-bareng juga tuh teman Pro 2. Sambil aku nungguin kamu buat requestan lagu di Pro 2 Hitslist, masih barengan sama Cindy teman Pro 2. Nah, ini juga udah ada yang gabungan di Instagram story kita di @rriPro2Samarinda tuh. Katanya, aku kan ada bikin kayak question box gitu ya. Tim kamu menang gak Pildun di tadi pagi alias edisi final banget tuh teman Pro 2. Nah, jadi ini ada yang jawab juga nih, katanya juara dong. Oh, berarti kamu ini ya timnya Spanyol teman Pro 2. Terus juga dari Zania teman Pro 2 kepengen request lagunya Cegil dari Nabila Taqiyah tuh. Jadi langsung aja aku puterin lagunya khusus buat kamu teman Pro 2. Dan masih aku tungguin buat yang lain yang belum request lagu, bisa aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti tuh. Jadi langsung aja teman Pro 2, kita cus.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten, supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan, apalagi untuk dijadiin konten.

Password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dipakai 33.119 kali.

rahasia. Terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia. Dipakai 1779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan gitu. Masih barengan sama Cindy di Pro 2 Hits List kali ini. So tadi pagi itu teman Pro 2, apakah kamu nonton Pildun juga? Atau mungkin molor kayak aku teman Pro 2? Tapi kan tadi malam itu kan kayak rame banget tuh ya buat nonton Piala Dunia gitu. Banyak banget, gak cuman kayak di halaman depan kantornya RRI, terus tuh juga aku banyak banget ngeliat di tempat-tempat lain yang juga mengadakan nobar gitu loh teman Pro 2. Kayak yang barusan banget aku lihat itu di rilis aku di kantor gubernur tadi itu juga ternyata full di mana-mana juga, bahkan tuh teman Pro 2 di RRI sendiri aku tuh sampai ngeliat ada yang ikutan nonton itu di pinggir pagar juga gitu. Maksud aku, kenapa nggak masuk aja gitu loh buat kita, ya kita nobar bareng gitu teman Pro 2. Jadi memang ramai di mana-mana, bahkan teman aku tuh teman Pro 2 tadi pagi jam 2 malam ngechat aku, "Sin, aku lagi ada di base campmu." Bingung kan aku, base camp apaan emang? Oh, ternyata maksudnya adalah kantorku gitu. Dia juga mau nonton alias mau nobar gitu di halaman depan kantor RRI gitu teman Pro 2. Nobar apa? Ya jelas dong, Pildun gitu tadi pagi jam 3-an. Jadi sambil kayak gitu teman Pro 2, aku buat ngajakin kamu juga, jangan lupa untuk request lagu favorit kamu di sini teman Pro 2 di Pro 2 Hits List, di mana aku bakal menemani kamu sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti. Jadi langsung ping-ping aku teman Pro 2, kasih tahu aku lagu yang pengen kamu puterin, mulai dari judul sama nama penyanyinya siapa. Cus.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Af

2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

So teman Pro2, iya lagi-lagi ini udah ada yang gabungan juga di Instagram story-nya @RRIPro2Samarinda. Ada yang kepengen request lagunya ini teman Pro2, Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Yang request ini lagi maksudnya yang request lagunya itu dari Zania teman Pro2. Terus juga aku mau lanjut ngomongin soal Piala Dunia ini ya, dimana euforianya buat aku yang emang gak begitu terpapar banget sama dunia bola tuh jadi kayak ikutan tahu gitu teman Pro2. Jadi makanya Pildun di edisi tahun ini tuh berbeda banget teman Pro2 sama yang sebelum-sebelumnya gitu. Karena katanya nih, bukan katanya lagi, setahu aku, tau lah ya, pemain legendaris dari Lionel Messi sama Ronaldo teman Pro2 itu tuh adalah tahun terakhir alias musim terakhir main di Piala Dunia tahun ini tuh teman Pro2. Jadi makanya itu emang kayak pasti emang bakal rame di mana-mana. Bahkan tadi tuh juga sempat banget tadi lewat di reels aku ya, karena kan emang Argentina kalah teman Pro2 ya. Jadi makanya banyak kayak tahu gak sih video bikinan kayak macam dibikin set sedih dan semacamnya gitu. Karena kan ini Lionel Messi terakhir banget main gitu. Buat kamu tim Argentina, pokoknya dari aku semangat gitu teman Pro2. Dan buat tim Spanyol, aku pengen ngucapin selamat gitu ya atas kemenangannya. Tapi Spanyol ini sempat menang gitu gak sih beberapa waktu lalu? Kalau misalkan kamu tahu bisa kali ya ping-ping aku tuh teman Pro2. Sambil request lagu juga jangan lupa, dan aku masih tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Sebelum aku lanjut, teman Pro2 buat bacain yang udah gabungan di Instagram story-nya @RRIPro2Samarinda. Kali ini aku pengen beralih ke WhatsApp-nya Pro2 dulu nih. Udah ada yang gabungan juga nih ya. Aku pengen request lagunya Zara Larsson dengan This One For You tuh teman Pro2. Tapi ini Kak Lara masih ini untuk lagunya yang This One For You tuh masih belum ada. Tapi kalau misalkan mau request lagu Zara Larsson yang lain juga boleh banget Kak, aku tunggu nanti bisa ping-ping aku tuh teman Pro2. Terus juga tadi Kak Lara ada ngerespon ini obrolan aku sebelumnya tuh yang ngomongin soal nobar Pildun tuh ada di mana-mana gitu di Samarinda. Gak cuma di depan halaman kantor RRI, tapi kayak di kantor gubernur, bahkan tuh teman Pro2 di tempat lain tuh misalkan kayak di teman-teman aku yang kita kan pada kayak ibaratnya tuh long distance friendship gitu ya. Emang tinggalnya tuh mencar-mencar, jadi tuh pada nobar tapi via online juga gitu teman Pro2. Nah jadi kamu tadi pagi itu nonton atau nobar Pildun langsung datang ke tempat atau kayak teman-teman aku juga tuh tapi nobar via online teman Pro2. Terus juga kita beralih ke Instagram teman Pro2 kali ini juga udah ada yang gabungan kepengen request lagunya Salma Salsabil tuh dengan judul lagunya adalah Hashu. Jadi langsung aja buat kamu teman Pro2 yang beluman kasih tahu aku pengen diputerin lagu apa, mulai dari lagu Indonesia sampai ke mancanegara, bisa ping-ping aku ke WhatsApp, Instagram, sama ke aplikasi RRI Digital.

0: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh kan, dengari.
2: Follow Instagram @RRIProduasamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
4: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. RRI.co.id, berita yang relate, update.

Fold Up dari Kehlani teman Pro 2. Enak banget lagunya ya. Tapi teman Pro 2 sekarang juga panggilan terakhir nih buat kamu yang belum request lagu, pengen diputerin lagu apa tuh kasih tahu aku, kasih tahu judul lagu sama nama penyanyinya siapa gitu. Biar nanti bisa langsung aku cus gitu ya, puterin buat kamu teman Pro 2 sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti. Dan ini juga dari Kak Lara Purnamasari, kepengen request lagunya Olivia Rodrigo dengan judul lagunya itu adalah Vampir. Kan masih siang nih ya, kayaknya kalau misalkan masih siang masih belum berkelana nih, enggak tahu kalau nanti malam atau mungkin nunggu bulan purnama kah teman Pro 2. Terus juga Kak Lara ada kayak ini tip pesan nih katanya, walaupun Argentina kalah nih, katanya gak apa-apa banget Kak Cindy, yang penting mereka nih udah berjuang sampai ke final dan memberikan yang terbaik buat penggemar mereka. Oh, terus juga menang atau kalahnya adalah bagian dari sepak bola ya, dan sebagai pendukung pastinya kita juga bakal tetap bangga tuh untuk mendukung mereka apapun hasilnya. Semangat terus buat Argentina, terutama untuk Messi juga, karena nama kalian bakal selalu dikenang sepanjang masa. Benar banget sih ini, apalagi memang Messi ini juga salah satu pemain bola legendaris teman Pro 2. Siapa sih yang gak tahu Messi? Tapi lagi-lagi aku pengen ngucapin selamat buat Spanyol nih, dan juga buat yang lain juga ngucapin selamat aja gitu, alias kan sebentar lagi mau makan siangnya, jadi selamat makan siang. Dan ini juga lagu yang bakal aku puterin setelah ini, teman Pro 2, Olivia Rodrigo, Vampir.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Itu dia tadi teman Pro 2, beberapa requestan yang udah aku puterin buat kamu dengerin di ruang siarnya RRI Pro 2 Samarinda alias di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Buat yang belum keputer lagunya atau mungkin gak sempat, jangan khawatir, jangan galau, jangan gundah, dan jangan gulana teman Pro 2. Karena kamu masih bisa buat request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitslist setiap harinya, mulai dari jam 10 sampai jam 12 siang tuh teman Pro 2. Masih bareng sama Cindy di sini, dan pastinya teman Pro 2 keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekek juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya, kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja, Gin, ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Eh, kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
3: Iya nih.
2: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

Merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Masih barengan sama Cindy di sini. Tapi kalau sebelumnya aku udah ngajakin kamu buat request lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya di Pro 2 Hits List, kali ini aku bakal ngajakin kamu buat kita melipir alias terbang dulu buat kenalan sama kuliner yang satu ini teman Pro 2. Apalagi kan sebentar lagi juga berdekatan sama yang namanya jam makan siang tuh. Jadi satu ini teman Pro 2, aku pengen kenalin kamu sama makanan kita melancong ke Kalimantan Tengah. Jadi ini makanan tradisional khas Kalimantan Tengah yang memang punya keunikan sendiri tuh teman Pro 2. Namanya itu adalah Juhu Singka. Nah, jadi yang bikin unik ini adalah di bahan utama yang digunakan dalam proses pembuatannya tuh. Juhu Singka ini menggunakan pucuk rotan sebagai bahan utamanya, dan ini jarang banget dijumpai di berbagai atau di beberapa makanan tradisional yang ada di daerah lainnya. Jadi selama satu jam ke depan aku bakal ngajakin kamu buat ngobrolin lebih lanjut apa sebenarnya makanan Juhu Singka ini tuh, yang berasal dari mana? Kalimantan Timur? Tetot, bukan Kalimantan Tengah tuh teman Pro 2.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Rekan-rekan dari BEM yang terhormat, sebentar lagi kita mendarat di Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay.

Sebelum kita lanjut ngomongin soal makanan dari Kalimantan Tengah alias si Juhu Singkah ini, teman Pro 2, aku pengen ngasih tahu kamu dulu kalau sebentar lagi kita bakal mendengarkan kumandang azan zuhur tepat di jam 12 lewat 21 untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Jadi pastinya teman Pro 2 keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Boleh gak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah, dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.
4: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

By the way, teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Kalau misalkan habis sholat, ada baiknya kita mengisi perut kita setelah beraktivitas setengah hari dari pagi. Dengan ngomongin soal makanan tradisional dari Kalimantan Tengah ini, namanya adalah Juhu Singkah, teman Pro 2. Jadi ya, walaupun demikian, untuk Juhu Singkah ini kan dia awalnya tadi itu pakai kayak semacam pucuk rotan sebagai bahan utamanya tuh, teman Pro 2. Jadi penggunaan pucuk rotan ini justru memberikan cita rasa tuh yang gimana ya, rasanya tuh unik. Terus juga gimana, dan gak cuman itu doang teman Pro 2, dimana masih ada beberapa bahan tambahan lainnya yang digunakan dalam proses pembuatan si Juhu Singkah ini tuh. Jadi bikin cita rasanya tuh makin kaya alias makin rich, dan bisa banget dirasakan waktu kamu lagi mencicipi makanan tradisional khas Kalimantan Tengah tersebut. Terus juga Juhu Singkah ini ternyata gak cuma terbatas untuk sekedar makanan biasa aja. Ternyata teman Pro 2, makanan tradisional ini juga punya nilai yang lebih di tengah masyarakat. Jadi Juhu Singkah ini teman Pro 2 sering banget dihidangkan pas lagi ada acara atau upacara adat di tengah masyarakat, khususnya yang berasal dari latar belakang Dayak Maayan, teman Pro 2. Jadi hal ini tuh yang bikin Juhu Singkah ini memiliki nilai dan makna tersendiri tuh, teman Pro 2. Nah, terus juga Juhu Singkah ini adalah salah satu makanan tradisional yang memang banyak banget, bukan banyak sih, memang kayak cukup sering dijumpai di Kalimantan Tengah. Atau mungkin kita pergi melipir dulu kali ya ke Kalimantan Tengah buat cobain makanan satu ini.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
3: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Aduh, macet, bosan. Playlist laguku itu semua.
4: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Produa Samarinda.

Jadi sekilas kalau kamu ngelihat juhu singkah ini mirip kayak pindang gitu loh teman Pro 2. Kuahnya tuh warna kuning dan emang dia itu pakai ikan-ikanan gitu. Jadi memang sekilas banget teman Pro 2, dia itu juhu singkah ini mirip makanan berkuah dengan isian ikan dan sayur rotan di dalamnya. Itu sih yang bikin ngebedain si juhu singkah ini tuh teman Pro 2. Jadi memang hal ini tuh sesuai dengan makna dari makanan tradisional tersebut. Jadi penamaan juhu singkah sendiri berasal dari bahasa Ngaju teman Pro 2, di mana kata juhu ini memiliki arti sebagai makanan berkuah. Sementara untuk singkah sendiri merujuk pada pucuk rotan yang masih muda. Nah, jadi memang juhu singkah ini didefinisikan sebagai makanan berkuah yang menggunakan pucuk rotan muda sebagai bahan utamanya tuh teman Pro 2. Untuk rotan mudanya ini memang jadi salah satu sumber pangan yang banyak dikonsumsi sama masyarakat di Kalimantan Tengah ternyata. Apalagi ternyata untuk sumber pangan ini tuh bisa banget didapatkan dengan mudah kalau di sana. Jadi masyarakat di sana itu nggak perlu menanam secara khusus untuk rotan tersebut dan emang bisa membuat makanan tradisional itu sendiri. Rotan sendiri ini jadi salah satu tumbuhan yang banyak dijumpai di hutan yang ada di daerah tersebut. Jadi ya bisa dibilang cukup mudah untuk menemukan si rotan ini tuh teman Pro 2. Tapi walaupun kelihatannya sederhana, ternyata untuk penggunaan penggunaan pucuk rotan muda ini jadi bahan utama dari makanan juhu singkah yang sebenarnya membuat makanan tersebut jadi kaya akan manfaat tuh. Jadi manfaatnya apa aja? Bakal kita lanjut setelah yang satu ini.

0: Malam ini akan kubakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia loh.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
5: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
4: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Jadi teman Pro 2, Juhu Singka ini ternyata punya banyak banget kandungan atau manfaat yang baik juga buat tubuh, terutama untuk kandungan nutrisinya seperti vitamin A, vitamin C, kalsium, magnesium, dan masih banyak lagi. Kandungan ini tuh gak cuman maksudnya bisa makin dilengkapi dengan penambahan bahan lainnya dengan protein dari ikan dan sejenisnya. Jadi teman Pro 2, banyak banget dari masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya dari Dayak Mayan, Juhu Singka ini punya nilai lebih tinggi dari sekedar makanan doang tuh. Dimana dari jurnal Onoma teman Pro 2, Juhu Singka ini biasanya disajikan pada saat upacara pranikah masyarakat Dayang Mayan. Makanan tradisional ini dianggap sebagai simbol penghubung antara kedua keluarga dalam upacara tersebut. Selain itu juga Juhu Singka ini biasanya disajikan pada momen-momen penting lainnya, kayak semacam lagi acara kumpul keluarga, pesta waktu lagi musim panen tiba, dan juga syukuran tuh teman Pro 2. Jadi itu dia tadi ya beberapa informasi terkait Juhu Singka, makanan tradisional khas Kalimantan Tengah yang bisa aku bagikan ke kamu selama 1 jam kebelakang tadi. Dan tentunya setelah ini masih barengan sama Cindy, pastinya teman Pro 2 keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat siang, teman Pro 2. Masih semangatkah di siang hari ini alias di hari Senin setelah menerima berita soal Piala Dunia, teman Pro 2? Sekali lagi aku pengen ngucapin selamat buat tim Spanyol yang akhirnya berhasil memenangkan juara Piala Dunia 2026 ini tuh, teman Pro 2. Di mana tim nasional Spanyol membukukan rekor tak terkalahkan terpanjang dalam sejarah sepak bola internasional putra seusai menekuk Argentina untuk meraih juara Piala Dunia 2026 yang sebenarnya kemarin tuh diselenggarakannya di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Terus juga berdasarkan laporan dari FIFA, teman Pro 2, dari laman resminya, Senin juga maksudnya Spanyol ini tidak terkalahkan dalam 38 pertandingan dengan 29 kemenangan dan 9 hasil imbang sejak 2024 sampai sekarang di 2026 tuh, teman Pro 2. Dan dalam kurun waktu tersebut, Spanyol ini bisa mempertahankan identitas permainan berbasis penguasaan bola, terus juga umpan-umpan pendek dan tekanan tinggi alias high pressure ya, yang membuat mereka itu sulit dikalahkan oleh lawan manapun ternyata. Spanyol ini bisa dibilang kayak unbeatable-nya gitulah versi dunia sepak bola dalam 9 pertandingan yang dilakoni sepanjang Piala Dunia 2026. Tim berjuluk La Roja ini ditahan imbang Tanjung Verde dengan skor 0-0 pada laga pembuka fase grup. Hasil imbang tersebut, teman Pro 2, jadi satu-satunya pertandingan di Piala Dunia 2026 ketika Spanyol gagal meraih kemenangan. Setelah itu juga tim asuhan Luis de La Fuente bangkit dengan menyapu bersih 8 laga berikutnya, termasuk mengatasi lawan-lawan kuat pada fase gugur untuk memastikan tempat di partai puncak tuh, teman Pro 2.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Kan udah dibilang, kalau makan jangan sambil main HP.
2: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
1: Tuh kan, dengari.

0: soal tiwah. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Next teman Pro 2, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana dari penjaga gawang tim nasional Spanyol, Unai Simon meraih trofi sarung tangan emas Piala Dunia 2026 tuh teman Pro 2. Melengkapi gelar juara yang diraih sama La Furia Roja dalam turnamen tersebut. Simon ini memperoleh penghargaan itu setelah sukses untuk menorehkan 7 catatan nirbopol dari 8 pertandingan Piala Dunia 2026, termasuk laga final kontra Argentina yang berakhir dengan kemenangan 1-0 di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat, Senin waktu Indonesia Barat tuh teman Pro 2. Kiper berusia 29 tahun tersebut menjadi penjaga gawang kedua asal Spanyol yang meraih sarung tangan emas Piala Dunia setelah Iker Casillas pada 2010. Sepanjang turnamen, teman Pro 2, Simon ini tercatat melakukan 14 penyelamatan atas ancaman yang datang ke gawangnya. Tapi di laga final kali ini tuh teman Pro 2, dia ini kayak semacam gak begitu banyak bekerja sebab Argentina ini tanpa sekalipun melepaskan percobaan tepat sasaran tuh. Satu-satunya gol yang bersarang ke gawang Simon, teman Pro 2, terjadi pada laga perempat final waktu dia ditaklukkan sama sundulan penggawa dari Belgia, Charles de Cataparé, teman Pro 2.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda.
1: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM.
3: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
4: Itu yang di atas kepalamu apa?
3: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
4: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
3: Aku loh gak pelupa.
4: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
3: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
4: Itu tuh beda, nah.

By the way, anyway, Busway, teman Pro 2, kalau tadi aku banyak banget ngomongin soal berita olahraga, terutama dari bola, kali ini aku bakal ngajakin kamu buat kita melipir sebentar ke dunia bulu tangkis, di mana pelatih ganda putra Indonesia, Antonius Budi Arianto, meminta Fajar Alpia Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri tidak terlena setelah menjuarai Super 750 Japan Open 2026, karena mereka segera menghadapi tantangan yang lebih berat lagi, sekaligus mempertahankan gelar Super 1000 China Open, teman Pro 2. Pasangan Fajar Fikri ini cuma mempunyai waktu singkat untuk mengalihkan fokus setelah final Japan Open berlangsung pada Minggu 19 Juli, teman Pro 2, alias baru banget kemarin, di China Open yang dijadwalkan bergulir di Changzhou pada 21 sampai 26 Juli mendatang. China Open sendiri, teman Pro 2, merupakan turnamen BWF World Tour Super 1000 dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat, atau di rupiah ini banyak banget teman Pro 2, yaitu 36 miliar rupiah, satu tingkat di atas Japan Open yang berstatus Super 750. Turnamen tersebut juga mempunyai arti khusus buat pasangan Fajar Fikri ini, karena mereka ini datang sebagai juara bertahan tuh, teman Pro 2. Terus juga di China Open 2025, pasangan Fajar Fikri ini menaklukkan pasangan Malaysia Aaron Chia dan Soh Wuyik dengan skor 21-15 dan 21-14 dalam pertandingan final. Gelar ini diraih ketika keduanya ini baru menjalankan turnamen kedua sebagai pasangan tuh. Gacor juga ya pasangan kita, alias Fajar. Siapa Fahri itu ya? Maksudnya dengan pasangan Fajar Fikri ini, teman Pro 2.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarati Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay.

Next, teman Pro 2, kita beralih ke dunia olahraga. Tapi kali ini kita maju ke pembalap alias Pinko Balap, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli, teman Pro 2, mengalahkan pembalap Ferrari Charles Leclerc untuk mengamankan gelar juara balapan utama di Formula 1 GP Belgia yang berlangsung di Francorchamps minggu malam tuh, teman Pro 2. Kimi Antonelli yang memulai balapan dari pole position sempat mendapat perlawanan sengit dari pembalap Red Bull Max Verstappen, teman Pro 2. Tapi perlahan-lahan alias step by step nih, Kimi mampu merebut posisi terdepan dari Verstappen yang sempat mengalami penurunan kecepatan tuh. Balapan pun berlangsung semakin sengit ketika Leclerc mampu melakukan manuver untuk mengambil posisi ketiga dari George Russell. Russell sendiri beradu dengan Lewis Hamilton untuk bersaing di posisi keempat, tapi sayang banget nih, Russell kehilangan kendali dan memasuki gravel ketika memasuki tikungan keenam. Mobil penyelamat kemudian masuk ke sirkuit untuk memastikan insiden Russell langsung ditangani tuh, teman Pro 2. Sampai masuk ke lap kelima, posisi terdepan dari masih dipegang sama Kimi Antonelli, Verstappen dan juga Leclerc. Memasuki pertengahan balapan nih, teman Pro 2, Lando Norris memimpin posisi terdepan setelah berganti ban, di mana Antonelli sendiri kemudian membayangi Norris setelah selesai dengan pergantian bannya tuh, teman Pro 2. Jadi untuk hasil GP Belgia kemarin, pertama pastinya di pole pertama teman Pro 2 dimenangi sama Kimi Antonelli, yang kedua Charles Leclerc, dan di posisi ketiga ada Max Verstappen.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Dancing in the Flames, teman Pro 2 dari The Weeknd, lagu yang baru aja kita dengerin bareng-bareng dan juga jadi salah satu favorit alias penyanyi favorit aku, teman Pro 2, yang katanya sebentar lagi juga bakal mengadakan konser di Indonesia, tapi lebih tepatnya di Jakarta sih ya, belum di Samarinda. Mungkin next time kali ya The Weeknd kita ajakin buat mampir makan amplang di Samarinda, teman Pro 2, who knows. Jadi itu tadi beberapa informasi terkait olahraga yang bisa aku bagikan ke kamu selama 1 jam kebelakang tadi, dan pastinya teman Pro 2 masih bakal tetap aku temenin kamu kok sampai nanti kita merapat di jam 3 sore nanti. Jadi setelah ini juga kita bakal langsung dengerin lagu dari Raisa Anggiani, teman Pro 2. Dan ini siang-siang aku bakal ngajakin kamu buat kita mellow sedikit, tapi gak apa-apa ya. Dengan judul lagunya adalah lagu Cinta Untuk Mama.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Bosan, playlist laguku itu semua.
2: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

berita soal olahraga. Kali ini kita bakal bergeser sedikit teman Pro 2, yaitu ke entertainment gitu. Jadi memang masih rame banget sama euforia Piala Dunia 2026 ini teman Pro 2. Jadi penyanyi dan penulis lagu Post Malone menyanyikan lagu 3 lagu. Ya, menyanyikan lagu 3 lagu gimana sih? Menyanyikan 3 lagu yang mencakup lagu barunya yang belum dirilis pada acara final Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion New York, New Jersey di East Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat di hari Minggu teman Pro 2 waktu setempat. Terus juga Post Malone ini tampil dengan busana denim dan topi cowboy dalam acara yang digelar menjelang pertandingan final antara tim nasional Argentina dan Spanyol. Terus juga dia menyanyikan lagu baru yang berjudul Chrome Heartbreaker sebelum membawakan lagu hitnya, yaitu adalah Wow, yang mencapai peringkat kedua dalam tangga lagu Billboard Hot 100 pada 2019 teman Pro 2. Terus juga lanjut nih di panggung raksasa berwarna kuning dengan kembang api yang menghiasi seluruh stadion, Malone ini mengenakan kaos putih bertulis kan I just hope both teams have fun. Artinya kalau bahasa Indonesia tuh dia tuh berharap kedua tim yang mau tampil, bukan tampil sih maksudnya, yang udah mau berlaga ini mereka tuh menemukan kesenangan pas lagi bertanding gitu. Jadi ibaratnya gak cuma mementingkan kompetisinya doang. Terus juga Post Malone ini di atas panggung menggandeng alias barengan nyanyinya sama Swae Lee untuk membawakan lagu hit mereka yang berjudul Sunflower tuh teman Pro 2. Terus juga sebelumnya nih Malone ini juga membangkitkan semangat para penonton dengan membawakan lagu Champions diiringi sama para pemain drum dan penari yang mengenakan pakaian olahraga warna-warni tuh teman Pro 2. Lucu banget gak sih?

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
1: Yo yo, ngomongin yuk, malah gue itu keterasan.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik. Dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
5: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
4: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
6: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
4: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
7: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

Masih seputar Piala Dunia Teman Pro 2 di mana aktor Tom Cruise menyerukan persatuan pada acara pra pertandingan final di Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion New York, New Jersey di East Rutherford. Lebih tepatnya Teman Pro 2 di New Jersey, Amerika Serikat. Tuh, Teman Pro 2. Di mana bintang film Digger tersebut menyampaikan pidato sebelum pertandingan antara tim nasional Argentina dan Spanyol. Terus juga Denny menyampaikan untuk pertandingan Piala Dunia nanti bakal yang dilaksanakan di 3 negara disaksikan langsung sama para penonton di berbagai dunia dengan menghadirkan kebahagiaan, harapan, dan juga kenangan yang pastinya gak terlupakan dong, Teman Pro 2. Terus juga Tom Cruise ini menutup pidatonya dengan mengatakan, saat kita berkumpul untuk babak terakhir ini, mari kita rayakan turnamen yang telah mempersatukan dunia, dan juga mari kita rayakan satu sama lain. Jadi inilah sepak bola, inilah persatuan, dan inilah kehebatan. Keren banget deh, Teman Pro 2. Terus juga untuk acara final Piala Dunia FIFA 2026 dimeriahkan dengan pertunjukan paruh waktu berdurasi 11 menit yang menampilkan berbagai bintang pop global kayak Madonna, terus tuh juga ada BTS, Justin Bieber, Shakira. Terus juga ada Burna Boy, Chris Martin, dan juga Coldplay, dan karakter Muppets, Teman Pro 2. Keren banget enggak sih?

lagi bosan banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu

Kumulan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Eh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Siang-siang udah diajakin ngegalau sama Reality Club teman Pro 2 dengan judul lagunya tadi Anything You Want. By the way, ada fansnya Reality Club nggak sih teman Pro 2? Please say yes, angkat tangan, angkat kaki. Oh enggak dong, kalau angkat kaki kan kabur ya. Jangan-jangan teman Pro 2. Tapi kali ini aku bakal ngajakin kamu buat ini tuh lucu banget teman Pro 2. Jadi ada momen dimana Lamine Yamal dan Lionel Messi ini ternyata udah punya koneksi yang terjalin sejak lama tuh. Jauh sebelum keduanya bertemu di lapangan Piala Dunia 2026, ada beberapa foto viral dari masa kecilnya Yamal yang memperlihatkan dirinya itu lagi dimandikan sama Messi teman Pro 2. Terus momen ini tuh sekarang kembali rame lagi dibicarakan setelah Spanyol dan Argentina sama-sama melaju ke final teman Pro 2. Terus juga netizen ini langsung kreatif untuk mengolah foto tersebut menjadi berbagai meme yang jenaka. Dimana meme tersebut juga soal nasib Messi yang dulu memandikan Yamal, terus juga sekarang harus menghadapi si Yamal ini sebagai lawan tangguh di partai puncak. Terus juga sampai berbagai editan absurd yang terus berseliweran juga tuh di timeline. Terus juga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina yang sebenarnya udah lewat teman Pro 2 ya tadi pagi banget. Itu tuh sebenarnya bukan cuma sekedar pertandingan biasa gitu ya, tapi juga reuni paling epic antara anak asuhan dan pengasuh. Gimana sih? Maksudnya antara Lamine Yamal dan juga Lionel Messi yang gak pernah ada di kita bayangkan gitu, alias out of expectation teman Pro 2. Dan itu tadi beberapa informasi terkait entertainment yang udah aku bagikan ke kamu selama 1 jam kebelakang. Udah gak kerasa banget nih teman Pro 2, kita bakal merapat ke jam 3 sore, yang artinya Cindy mau pamit undur diri dan selanjutnya juga masih bakal tetap ditemani sama suara siar lainnya sampai nanti kita merapat di jam 12 malam nanti. Kalau gitu Cindy lock out, maksudnya teman Pro 2, Cindy pamit undur diri, have a good day dimana pun kamu berada dan bye-bye.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: lagunya. Mak, mati lampu kah?
1: Oh my god, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

Dari kawasan siar Jalan Miami nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good afternoon. Gimana kabar kamu hari ini di hari Senin kita yang kayaknya ini pada kurang tidur deh menurut aku. Tapi semoga kamu-kamu teman Pro 2 bisa enjoy ya minggu-minggu terakhir di bulan Juli ini. Karena bentar lagi udah mau Agustus aja. Jujur gak kerasa sih kalau aku teman Pro 2. Emang menurut aku Juli itu bulan yang susah banget dinikmatin, gak tau kenapa.

Kenapa? Tapi semoga buat kamu jalannya baik-baik aja ya. Amin. Anyways, di penghujung santai siang ini Lun bakal sharing-sharing info terkini buat kamu teman Pro 2. Dan kita mulai dulu yuk dari Indonesia yang resmi jadi salah satu negara pendiri organisasi yang namanya WIKO. Tapi kepanjangannya ini kamu bakal kudu hafalin di kepala ya. Takutnya nanti ada yang nanya ini. World Artificial Intelligence Cooperation Organization, teman Pro 2. Ini tuh organisasi internasional yang bakal dibentuk, udah dibentuk sih, untuk ngedorong tata kelola AI global. Jadi Indonesia itu tuh punya kesempatan buat bisa terlibat dari awal banget, terutama untuk pembahasan arah pengembangan AI yang pastinya teman Pro 2 inklusif, aman, beretika, dan berpusat di manusia. Pemerintah juga nilai kalau keterlibatan ini tuh bisa nguatin posisinya Indonesia di era ekonomi digital plus ngebuka peluang pertumbuhan yang lebih besar. So far ya teman Pro 2, nilai ekonomi digital nasional kita itu diperkirakan nyampe 130 miliar dolar Amerika dan sekarang tuh udah berpotensi ningkat jadi 366 miliar US dolar di tahun 2030. Ada juga perkiraan mungkin bisa nembus 600 miliar US dolar teman Pro 2. Kalau misalnya kita itu kerjasama ekonomi digital ASEAN-nya makin naik lagi. Jadi gimana teman Pro 2? Kamu udah siap belum kalau nanti kedepannya AI mungkin bakal jadi teman sejati kamu buat ngapa-ngapain? No matter what.

Ngedengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Moving on, sekarang kita ke Banyuwangi, teman Pro 2. Aku bakal kasih tahu kamu salah satu pencapaian yang lagi-lagi nih didapetin sama mereka. Jadi mereka baru aja dipilih buat jadi contoh pengelolaan wisata bahari berkelanjutan di Forum Asian ID Blue yang berlangsung kemarin banget di tanggal 17 sampai 18 Juli 2026. Jadi dilihatnya itu teman Pro 2 gara-gara si Banyuwangi. Kayak teman aja ya ini Lun hari ini teman Pro 2, pokoknya Banyuwangi itu sekarang udah berhasil banget ngembangin ekonomi biru yang bisa maduin konservasi laut, pengembangan pariwisata, sektor perikanan, sampai pemberdayaan masyarakat pesisir juga secara berkelanjutan. Jadi teman Pro 2 delegasinya negara-negara ASEAN itu diajakin tuh untuk ngeliatin yang namanya Kampung Nelayan Merah Putih plus Bang Sering Underwater buat ngeliat langsung kira-kira gimana sih praktek pengelolaan wisata bahari yang basisnya itu masyarakat. Aku baru lihat 1-2 foto aja teman Pro 2, tapi jujur ya, kalau nanti lu dapet kesempatan buat main ke Banyuwangi, aku pengen banget sih nyobain juga untuk diving di situ, karena yang selama ini aku cuma lihatnya itu di film-film dokumenter teman Pro 2. Ternyata di situ tahu enggak sih ikan-ikan yang berkerumun kayak geraknya itu dalam kelompok itu tuh lagi jadi satu terus jalan-jalan bareng. Ya Allah, aku pengen juga kayaknya ikutan di gengnya mereka.

0: Tahu lagi kau.
1: Aduh. Ah, lega.
2: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu nge-flush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
0: Tahu lagi kau.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Eh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya. Ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget, sabar sama dengan kuat.
3: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses menjuarai Japan Open 2026 setelah menaklukkan pasangan nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won Ho dan So Sung Jae dengan skor 21-19, 21-17 di partai final. Gelar ini menjadi trofi pertama Fajar dan Fikri pada musim 2026, sekaligus mengakhiri penantian hampir 1 tahun sejak terakhir kali menjadi juara di China Open 2025. Beralih informasi selanjutnya teman Pro 2, BMKG memperkirakan es abadi di Puncak Jaya Wijaya akan hilang sepenuhnya pada akhir 2026 atau awal 2027 akibat dampak perubahan iklim global dan fenomena El Niño yang mempercepat pencairan gletser. Hilangnya es abadi ini dinilai mengancam warisan budaya masyarakat adat Papua serta keseimbangan ekosistem, sehingga BMKG pun mengajak masyarakat berkontribusi untuk memperlambat dampak perubahan iklim melalui kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Informasi terakhir, Post Malone memeriahkan upacara penutupan Piala Dunia FIFA 2026 dengan membawakan 3 lagu, termasuk salah satu lagu baru yang belum dirilis. Di Stadion New York, New Jersey, teman Pro 2 tepat sebelum laga final Argentina melawan Spanyol. Lebih lanjut, dalam penampilannya Post Malone juga membawakan lagu hit yang berjudul Wow, serta berduet dengan Swae Lee membawakan Sunflower yang disambut meriah oleh puluhan ribu penonton di stadion. Demikian Pro 2 Update kali ini, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
2: Waktunya kamu dengerin.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Di sore ceria kali ini, as usual, Lun bakal ngajakin kamu pastinya untuk ngobrol-ngobrol ya. Rame-rame kali ini ada bertiga yang datang. Dan ini sebenarnya tiga-tiganya dosennya Lun sih, teman Pro 2. Kita say hi dulu, Bapak Ibu, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol, Lun pengen kenalin dulu nih. Cuma teman Pro 2, kamu harus dengerin gara-gara nama beliau-beliau ini lumayan panjang-panjang nih. Dari tengah dulu kayaknya. Dari tengah dulu nih ada Ibu Zia Ibrizah S.I.K.O.M. M.I.K.O.M. Beliau ini dosennya Lun di Ilkom. Nah, di tengah nih teman Pro 2. Kita sambil live YouTube ya di RRI Samarinda. Lanjut, di sebelah kiri ada kayaknya nih temannya Bang Safar katanya ya. Ada Pak Arnold Arswenda Kusuma S.I.P.M. Hub Int. Ini M. Hub Int ini apa nih Pak? Bacanya nih.
2: Hubungan internasional.
0: Wow, halo Bapak.
2: Halo sobat-sobat Samarinda.
0: Yeay, di sebelah kanan ada Pak Rosyid Nurrahman SMMAB. Say hi dulu Pak.
3: Halo semuanya.
0: Yeay, benar tuh kameranya di situ. Yes. Dan hari ini teman Pro 2 kita tuh pengen ngobrolin sesuatu yang sebenarnya kalau orang sini gitu kan ya Bapak Ibu mikirnya ih IKN kita akhirnya jadi orang ibu kota gitu kan ya. Udah saatnya kita pakai gue lo gitu kan. Nah, gue. Nah, betul juga. Atau guenya kutai banget gue gitu kan. Dan hari ini Lun tuh juga ngelihat kalau lebaran kemarin rame banget orang-orang pada liburan mainnya ke IKN. Yeah. Padahal kalau ngomongin ibu kota atau pusat pemerintahan kayaknya di situ cocoknya kakak-kakak PNS ASN aja gitu kan. Tapi ternyata masyarakat sipil doyan tuh jalan-jalan ke situ. Berarti ini IKN emang ada potensi pariwisatanya apa gimana tuh? Boleh dari tengah dulu baru kiri ke kanan. Nah.
1: Oke, baik. Menurut sepemahaman kita ya, kita yang sudah cukup lama di Samarinda gitu ya, Kak Lun, nice. Hari ini Kakak Lun ya.
0: Biasanya nah, enak ya Bu ya.
1: Kemudian di IKN itu memang masih punya potensi yang sangat besar ya, sebagai destinasi pariwisata, baik di mancanegara ataupun lokal gitu ya. Karena bahkan sampai detik ini pun gitu ya, ketika kita berbicara tentang IKN, itu sebenarnya banyak sekali yang masih penasaran. IKN itu seperti apa sih? Even kita kayak sekali sudah pernah ke sana, kita kayak pengen pengen lagi ke sana gitu. Karena kan sejauh yang kita tahu bahwa di sana itu masih banyak sekali hal-hal yang berkembang gitu. Jadi ada kemudian yang paling terbaru itu adalah ini masih informasi seperti itu ya, tetapi nanti insya Allah akan dipublikasikan gitu ya. Karena kemarin sempat main ke IKN dan ketemu langsung sama salah satu yang menangani gitu ya perihal dengan perkembangan ataupun pembangunan di IKN gitu, bahwa ada salah satu lokasi atau destinasi wisata yang di mana dulu itu adalah tempat peletakan batu pertama Presiden Jokowi pada saat itu ya. Kemudian yang nantinya akan dibuka untuk umum gitu, dan itu adalah hal yang cukup menarik karena banyak sekali orang yang penasaran nih di mana letak pertama batu IKN itu ditaruh gitu ya. Dan kemudian di situ benar-benar disuguhkan nantinya ya. Ini jadinya sesuatu yang kelihatan ya, padahal itu kan masih surprise ya. Tapi
2: spoiler,
1: nanti
2: trailer
1: spoiler ya.
0: Lebih duluan daripada Spider-Man brand new.
1: Iya, begitu. Nah, kemudian di situ ada kamar dari Presiden Pak Jokowi itu, kemudian ada beberapa yang memang stay di sana dan nantinya itu bisa dinikmati oleh insyaallah warga sipil seperti itu.
0: Wow.
1: Ya. Jadi itu spoilernya ya, Bapak, Bapak. Ya,
0: tolong diingat dicatat teman Pro 2 kalau main-main ke sana liatin. Ya. Katanya Ibu Zia kemarin ada di sini nih.
1: Dan itu kan sebenarnya kan dia kayak steril sekali ya tempatnya ya, dari lokasi IKN yang di

0: dibuka secara umum itu, terus kemudian tapi jangan sedih karena di situ insya Allah nanti akan dibuka juga secara umum gitu. Jadi kita semua bisa merasakan gitu bagaimana experience-nya ketika oh di sini nih letak batu pertama IKN dibangun, dan kemudian Pak Jokowi pada saat itu memang benar-benar tinggal di hutan gitu ya. IKN itu kan awalnya hutan sekali begitu ya, dan kemudian nanti kita juga bisa mendapatkan kesempatan untuk experience yang sama.
1: Wow, bukan berarti kamu boleh naruh batu pertama di situ juga ya, Tuan Prajurit.
0: Harapan mungkin.
1: Harapannya boleh juga ya, biar sama konsepnya gitu ya. Tapi kalau dari sudut pandang mancanegara yang tadi sempat di-spill sama Ibu Zia nih, Pak Arnold, emang responnya kalau negara-negara tetangga, negara-negara luar, gimana nih tentang IKN kita?
2: Oke, pertama ya, thanks to Mbak Zia ya, karena sudah
1: dapat spoiler ya. Lengkap lagi Pak ya.
2: Jadi teman-teman Pro 2 FM yang belum pernah ke sana mungkin atau selama ini mengkonsumsi informasi yang belum valid gitu. Coba ke sana, datang, lihat, cek dan rasakan. IKN itu sehebat apa gitu. Karena kita ketika kita ke sana, kita kan takjub banget itu. Di mana lagi nih ada ibu kota yang terintegrasi dengan bangunan hijau. Bukan bangunan hijau yang saya bilang ini bukan catnya hijau, warna gedungnya hijau enggak, tapi terintegrasi dengan bagaimana smart forest city gitu. Pariwisata itu kan bergeser, Mbak. Kalau kita ngomongin pariwisata zaman dulu, orang-orang datang berbondong tuh pasti mencari sesuatu yang eksotis gitu ya. Ada pantai, bagaimana kita sunbathing atau kita mainan pasir gitu. Kan sekarang tapi udah ada shifting. Bagaimana sekarang sustainability itu terintegrasi di satu tempat. Di tempat lain, di mana kita nemu? Mungkin di beberapa contoh negara seperti di Tiongkok itu sudah ada yang diberlakukan seperti ini. Tapi itu kan jauh. Nah, kita punya sampel terdekat, dekat Samarinda lagi, jaraknya mungkin berapa jam aja gitu. Jadi teman-teman bisa melihat itu, dan peluangnya itu memang besar sekali.
0: Betul.
2: Begitu. Kalau dari perspektif kita sebagai orang hubungan internasional yang melihat bahwa ini bisa connecting people, orang-orang yang ingin merasakan experience bagaimana sustainability dipadu dengan pariwisata, ya silahkan kunjungi kan.
1: Wow, apalagi buat kita yang craving ijo-ijo sekarang Pak ya.
2: Iya
1: kan, jujur kemana-mana kalau dulu biasanya nyarinya tembok minimalis yang catnya putih gitu. Tapi sekarang kayaknya emang lebih estetik kalau warna-warni isinya fits itu. Ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau dari tanggapan orang-orang lokal sendiri Bapak, terutama kan di sana ada pelaku UMKM-nya duluan pastikan ya, terus juga udah ada orang-orang yang nyoba untuk menginisiasi namanya wisata ini. Tapi so far perkembangannya gimana di IKN itu?
3: Oke, berdasarkan beberapa yang riset sudah pernah saya lakukan, itu kan sekarang kita mengacu pada tingkat mobilitas yang ada di Kalimantan Timur. Kalau nggak salah ada data BBS, itu orang yang berlalu lalang di seluruh Indonesia secara penerbangan domestik itu ada 10.59 kalau tidak salah ya. Nanti silakan di cross check ulang teman-teman jika ada informasi yang salah. Itu membuktikan bahwa dengan adanya IKN, orang ini dari luar kota cenderung penasaran. Seperti apa IKN ini yang katanya kota tapi di tengah hutan. Seperti itu. Itu menariknya yang ada di Kalimantan Timur dan tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Karena apa? Kalau kita melihat Indonesia itu punya Kalimantan yang menjadi hutan adalah paru-paru dunia. Pernah dengar kan waktu SD gitu ya? Hutan SMP, adalah SMA. Paru-paru dunia.
1: 12 gitu. Tahun itu Pak ya?
3: Nah, seperti itu. Di situ kita bisa melihat bahwa hutan tidak hanya berbentuk hutan dan tanaman, tapi hutan juga ada tempat wisatanya. Dari situ, dari mobilitas yang tinggi itu nanti kita bisa melihat, oh ternyata tingkat pendapatan masyarakat itu juga bisa meningkat. Contohnya seperti ini tantangannya. Saya sekarang berbicara tentang tantangan ya. Jadi kalau sebagai perspektif orang human research saya, itu kita harus menyiapkan secara internal dulu. Kesiapan diri kita dengan adanya IKN harus siap, baik secara teknologi maupun dari segala tingkat pertumbuhan ekonomi yang mungkin akan berubah dibanding sebelumnya. Pasti kalau kita mengcompare sebelum ada IKN sama sudah, beda lah.
1: Beda.
3: Sekarang kita lihat harga tiket pesawat berapa? Tahun dulu sampai sekarang.
2: Magnifico.
3: Nah, itu sudah membuktikan bahwa adanya IKN tuh mobilitasnya naik, harga tiket pesawatnya naik. Itu berarti membuka peluang usaha dari para UKM di situ. PR-nya adalah SDM kita siap nggak untuk menerima itu? Nah, itu PR-nya.
1: Tapi kalau sejauh ini Bapak Ibu kelihatannya udah mulai siap atau gimana? Kan IKN ini kayaknya wacananya awalnya di tahun 2000, sebelum COVID kayaknya Bapak Ibu ya?
3: Iya, iya.
1: Sudah ada kan, terus sekarang udah 2026, artinya lumayan jauh sudah. Tapi udah kelihatan belum kesiapan kita tuh ada peningkatannya sampai hari ini? Silakan yang mana nih Bapak Ibu boleh.
3: Oke.
2: Human dari resource? Siapa? Human resource?
3: Dari human resource dulu. Yeah.
1: Boleh, boleh.
3: Oke, okay. Dari persediaan SDM-nya itu pemerintah sudah melakukan berbagai hal untuk program pelatihan. Contohnya sekarang itu pasti terpusat di Kota Balikpapan untuk pelatihan-pelatihan apapun itu yang diikuti oleh para UMKM, pelaku UMKM yang ada di Kalimantan Timur. Itu sudah membuka potensi bahwasanya pemerintah sudah peduli terhadap kesiapan SDM-nya dulu, sebelum kita beranjak kepada ke nilai ekonominya. Karena kalau kita melihat, kita aja cuma ada IKN, tapi kita berdiam diri buat apa gitu. Benar. Akhirnya pemerintah juga sudah memikirkan hal itu untuk menyiapkan, meskipun kita tidak bisa menyiapkan 1, 2 tahun, 3 tahun melihat perubahan yang cukup signifikan, itu gak bisa dilihat. Pasti rate-nya ada 5-10 tahun. Sekarang kita lihat perubahan dari Washington ke New York, itu berapa tahun?
1: Wah, lama banget sih itu. Nah, dari Lun belum lahir sampai Lun lahir, nah, teman bro juga ya.
3: Berkaca pada mereka, Washington dan New York aja gak bisa jauh itu. Makanya kalau di tahun 2026 kita langsung menyimpulkan IKN gak siap, itu hal yang salah.
1: Okay.
3: Pemerintah selalu menyiapkan program-program untuk menunjang IKN, tapi tidak hanya IKN-nya, sekitarnya juga dulu. Kita lihat Samarinda mulai berprogres, Samarinda mulai macet, Balikpapan mulai macet dan panas.
1: Betul juga.
3: Nah, dari situ kita bisa melihat, oh beda, yang dulu dingin-dingin, gak ada macet, gak ada klakson, sekarang klakson-klakson udah mulai ada.
1: Yes.
3: Kalau ke Balikpapan, Lebaran udah sepi. Terbukti bahwa mereka yang datang adalah orang-orang dari berbagai provinsi gitu. Kalau dari pandangan saya seperti itu, mungkin dari pandangan Bapak Ibu lain.
1: Boleh, apa? Boleh. Let's go Bapak Ibu. Silakan.
0: Oke, okay, jadi kalau berbicara terkait dengan IKN itu apakah sudah siap atau belum begitu ya, dan kemudian SDM-nya, terus dari bagaimana personal brandingnya IKN ini gitu ya, untuk menyiapkan supaya bisa dikenal lagi di luar gitu. Kalau kita berbicara tentang kenal atau tidak, maka IKN itu menjadi ikon Indonesia saat ini, apalagi dengan tagline ya yang ke depan adalah Indonesia Emas, menuju Indonesia Emas. Dan bisa dilihat ketika kita itu bertandang. Jadi jalan-jalan gitu ke IKN, maka banyak sekali tagline yang mengatakan Indonesia Emas 2045, dan itu akan menjadi harapan besar bagi kita. Dan melalui IKN ini itu juga akan menjadi harapan besarnya Kalimantan Timur gitu ya. Dan kemudian personal brand yang sudah dilakukan gitu ya, dan kemudian apapun yang sudah mereka suguhkan untuk kita warga di baik di Samarinda, di Kalimantan, dan pastinya di luar provinsi ini, dan bahkan pasti ini akan menjadi isu dunia gitu, di mana banyak juga warga dari mancanegara gitu, Pak Arnold, yang kemarin saya ke sana itu excited sekali gitu. Jadi ada beberapa memang yang mancanegara itu sudah hadir di sana, yeah, gitu. Dan mereka melihat bagaimana IKN itu bertumbuh di sana, dan kemudian sekarang menjadi lebih cantik lagi. Jadi ketika kita berbicara tentang IKN, maka kita tidak boleh membahas tentang IKN hari ini atau kemarin gitu, tetapi bagaimana IKN besok itu akan bertumbuh. Dan itu sudah terbukti gitu ya, dengan berbagai hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini, dan kemudian warga lokal sana yang tetap membumikan adanya IKN, kemudian apa saja potensi-potensi yang ada, dan juga termasuk spoiler tadi ya, itu akan sangat luar biasa sekali gitu ya, jika masyarakat itu tahu dan bagaimana sejarah IKN itu akan tumbuh dan berkembang.
1: Wow,
0: seperti itu.
1: Ini teman Pro 2 ternyata persiapannya emang gak bisa dilihat dalam waktu dekat kayak 5-10 tahun ini.
2: Bapak Ibu ya. Kecepatan.
1: Kecepatan ya Pak ya. Berarti kalau misalnya kita ngelihat perbandingannya pasti sama negara lain ada banget kan Pak ya?
0: Ada.
1: Cuma ada gak sih hal-hal yang sebenarnya bisa kita benahin kalau belajar dari pengalaman-pengalaman negara-negara lain yang juga mungkin berusaha ngebangun green city di IKN ini?
2: Oke. Kalau kita ngomongin IKN ya, meneruskan dari Bapak Ibu sebelumnya, kita kan ngomongin ini investasi ya.
1: Yes.
0: Oh, ini takut sekali.
1: Saya itu langsung ikut Bapak Ibu.
2: Investasi itu kan dalam artian dalam bidang pembangunan ya.
1: Yes.
2: Ada sustainable development di sana. Yes. Jadi tapi gini, kalau kita ngeliat IKN itu jangan lihat IKN yang apa-apa instan gitu ya.
1: Yes.
2: Lihat
1: yes.
2: prosesnya. lihat bagaimana pemerintah itu effort dengan lembaga-lembaga terkait, dengan komunitas-komunitas di sana itu untuk menggolkan IKN ini. Kita contoh aja dulu, kalau tadi Pak Ocit bilang Washington sama New York, ya kita ambil tetangga yang deket aja, Singapura deh. Dulu Singapura kayak apa sih? Ketika dia belum sampai sekarang, Singapura itu hanya kota pelabuhan gitu.
4: Yes,
2: Tapi Lee Kuan Yew bisa mengubah itu dengan apa? Konsisten, dukungan masyarakat, infrastruktur, dan yang paling penting apa? Kita harus memang mendukung program pemerintah. Ya kalau mau ngomongin investasi, nggak ada yang cuma 4 tahun, 3 tahun. Kita seperti yang dibilang Mbak Zia tadi, lihat IKN itu bertumbuh seperti apa. Nah buktinya sekarang ketika banyak pro dan kontranya IKN ya, yang kita konsumsi baik dari media nasional, media lokal, atau media asing gitu, orang berbondong-bondong sana. Banyak kan?
1: Banyak, betul. Banyak banget, walaupun memang komentar orang-orang suka, ah apaan sih ujung-ujungnya gak jadi nih, dibiarin gini aja ya, padahal ternyata orang-orang terdorong buat kesana ya Bapak.
2: Nanti
1: Ibu.
2: Dulu, nanti mereka dulu. Terlalu cepat, lihat dulu prosesnya. Makanya saya bilang tadi, lihat negara-negara lain yang mungkin punya skema pembangunan yang sama. Sustainable itu gak bisa dilihat cuma 5 tahun, 4 tahun, atau 3 tahun, 2 tahun tuh gak. Sustainable ini akan selalu berkembang, berproses. Jadi, lihat nih, kesungguhan, kesanggupan, dan bagaimana komitmen pemerintah lokal, pemerintah nasional untuk ngebuat sistem ini cool gitu.
1: Dan PR-nya ternyata walaupun masih banyak, karena memang masih awal hitungannya Bapak Ibu ya. Masih kita tuh kalau dilihat dari garis start itu mungkin baru beberapa langkah hitungannya. Makanya kita gak boleh ekspektasi tinggi, tapi bukan ekspektasi tinggi sih, maksudnya kita berharapnya mungkin tiba-tiba jadi kota metropolitan dalam waktu 10 tahun itu kayaknya
3: kantornya langsung rame. Kota hotel full terus. Susah.
1: Tapi mungkin abis ini kita bakal ngobrolin tentang strategi yang bisa Bapak Ibu tawarkan, terus juga cerita-cerita tentang IKN yang pastinya buat teman Prodo yang masih skeptis, ini hari ini kita harus buka matanya semua Bapak Ibu ya.
2: Harus nonton.
1: Harus nonton di YouTube kita teman Pro 2 di RRI Samarinda. Dan kalau kamu punya pertanyaan, boleh di live chatnya atau lewat sosmed kita juga. Hayu, tapi kita break dulu, abis ini kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Tuh, udah di garis bawah yang ini teman Pro 2 ya. Di bawah ini langsung aja.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afrika.

02, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Lanjut lagi teman Pro 2, ya kita ngomongin tentang future ready khasnya IKN. Ada banyak hal yang kudu diperhatiin teman Pro 2, makanya sekarang kita ngobrol sama beliau-beliau ini dilanjutin lagi. First thing first, Len pengen kepoin Pak Arnold dulu tentang ini nih.
1: Takut dikepoin.
0: Aduh takut. Ada soalnya. Tapi boleh kan Pak, boleh kan?
2: Boleh dong, boleh.
0: Jadi
2: banget.
0: Dulu Len itu pernah di kelas diajarin tentang citra negara, tapi Len itu lupa istilahnya itu sebutannya apa. Jadi di situ diceritain kalau kekuatan sebuah negara itu bisa dari pariwisatanya, terus juga ekspor impornya, pokoknya paket lengkap. Cuma itu tadi mohon maaf ibu yang ngajarin Lun agak lupa tipis-tipis.
2: Masih minta maaf banget.
0: Langsung aja Lun minta maaf nih. Nah sebenarnya kalau ngomongin citra negara ini, nanti tolong dikoreksi apa istilahnya ya.
2: Okay.
0: IKN ini bagian yang kuat nggak untuk nunjukin citra Indonesia itu?
1: Oke, kalau kita ngomongin tentang citra negara ya, nation branding ya, ada toolsnya namanya soft power. Dan IKN ini menurut saya ada soft power yang memang kuat. Pertama, sebelum ada IKN, seberapa banyak sih orang tahu tentang Kalimantan?
0: Taunya ya. Bali doang Pak.
1: Nah,
0: Bali
1: kan doang. Kalau kita ngomongin pariwisata, ya kita nggak usah sebutin pulau atau tempat deh, orang taunya pasti ke situ yes, lagi
0: benar.
1: Gitu. Sebelum IKN, orang-orang nggak tahu inside the heart of Borneo itu apa sih? Orang mungkin taunya Borneo yang negara lain gitu, tapi Borneo kita ini, orang taunya ya udah itu konservasi gitu, yang udah kita kesana kita nggak akan nemu apa-apa. Tapi tunggu dulu, semenjak ada IKN, orang-orang yang pertama memang karena curiosity ya, karena rasa penasaran. Jadi orang-orang itu pingin tahu apa sih insight-nya IKN itu. Dan itu menurut saya adalah nation branding yang kuat. Bagaimana ketika orang-orang itu taunya Indonesia di tempat tertentu, tapi ketika ada IKN, orang-orang itu punya perspektif lain. Nah pertama, kalau ngomongin pariwisata di sini, itu nggak cuma pariwisata yang melulu kayak di tempat lain gitu. Ada pantai, ada pasir, ada mandi matahari gitu. Ada yang namanya konsep etnoturism di sini. Di IKN itu kan banyak tuh komunitas-komunitas lokal yang bisa membuat, kalau memang kita mengunjungi IKN dengan perspektif sustainability yang menjadi soft power atau citra mereka, ada faktor penyokongnya di sana, ada etnoturism. Di mana lagi kita lihat etnoturism itu bisa berlaga sejajar dengan pariwisata-pariwisata yang sifatnya semi modern seperti ini. Di tempat lain mungkin orang ketika ngomongin pariwisata udah pariwisata aja gitu, tapi nggak lihat penyokongnya. Nah kalau di IKN kita banyak lihat komunitas, bahkan tempat-tempat pariwisata yang sebelumnya orang nggak tahu, sekarang udah kesebar di sosmed, apalagi yang di spill sama Bu Zia tadi.
0: Bener, yang OTW itu Pak ya, yang udah OTW. Tapi kayaknya Pak Arnold udah kepo sih Bu, ini berhasil
1: berarti spill lagi. Saya udah jadi korban pertama berarti.
0: Bener, lu kita dua deh kalau gitu.
1: Iya sama teman-teman yang nonton gitu. Tapi itu perspektif lewat nation branding dengan toolsnya soft power, jadi ngebuat orang itu punya perspektif yang beda.
0: Okay.
1: Nah, bahkan mungkin ya, ini prediksi saya ya, IKN ini bisa ditiru. Tapi dengan mungkin cara yang berbeda dengan negara lainnya. Bagaimana kita mengcombine sesuatu yang kelihatan modern tapi tetap ramah lingkungan, tetap peduli, tetap proteksi lingkungan begitu.
0: Oke.
1: Okay. Ini prediksi saya.
0: Benar. Ya. Ada gambaran berarti yang nunjukin IKN ini potensial, cuma emang kita belum ngebuka chapter-chapter lainnya aja nih di situ.
1: Sabar
0: ya Pak. Oke. Okay. Ya,
1: biarkan pemerintah bekerja, kita sebagai orang sipil dukung.
0: Yes. Walaupun kita stay-nya di Samarinda ya teman Pro 2 yeah. ya, itu juga bentuk dukungan kita. Kalau misalnya kita main-main ke sana itu bentuk dukungan gitu hitungannya
1: yeah,
0: Pak.
1: Iya, dukung. Apalagi kalau kita ngobrol sama teman-teman kita di luar Kalimantan, ya kita juga bilang kita juga punya something great inside the heart of Borneo.
0: Oke. Okay.
1: Makanya datang ke IKN.
0: Asik.
1: Jangan kalau kita ngeliat kritik kontra gitu. Iya, memang begitu. No. Kesini dulu. Lihat.
0: Bener sih Pak.
3: Katanya.
1: Oh, ya, jangan katanya.
3: Temen-temen katanya gini.
1: Iya. Jadi rasakan experience yourself.
0: Oke, tapi benar sih karena Lun aja ngerasain kan kalau di medsos kita bisa ketemu teman dari negara bukan negara deh, daerah mana aja dulu di yang ada di Indonesia. Kalau dulu kalau orang tahu Lun dari Kalimantan, yang mereka tanyain itu cuma di situ ada mall enggak? Di situ ada
1: hotel
0: enggak?
1: Klasik.
0: Iya kan, Pak? Iya kan? Tapi makin kesini itu sebenarnya enggak pernah dipertanyakan lagi dan orang-orang lebih fokus ke IKN itu gimana sekarang. Yeah. Udah kesana, shifting pertanyaannya.
1: Membuat perspektif baru.
0: Yes, ya, betul. Wow, ini satu hal yang sebenarnya gak kita sadarin karena mungkin kebanyakan skeptisnya ya Bapak ya.
1: Yes.
0: Oke, dan ini juga sebenarnya salah satu masalah yang juga sering Lun liatin sebagai ABG yang kerjaannya scrolling ya Bapak Ibu. Jujur, kalau ngomongin IKN, Lun itu susah banget terpapar informasi dari situ. Okay. Karena FYP pasti masih jauh-jauh ke tempat-tempat wisata yang lain-lain lagi gitu kan. Hmm. Terus juga teman pro 2 kalau ngomongin di feeds atau mungkin di home medsos yang lain, orang selalu ngebahas IKN itu poin-poin negatifnya itu tadi. Okay. Tapi kira-kira Ibu Zia, kalau dari sudut pandangnya komunikasi, kenapa sih kira-kira kita tuh yang orang daerah aja susah buat dapat akses info IKN ini, apalagi pariwisatanya?
4: Oke, sejalan sebenarnya ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arnold gitu. Jadi kita harus menjadi garda utama bahwa IKN ini adalah milik kita. Dan kemudian sesuatu yang menjadi milik kita itu kan harus seperti balonku tinggal 4, kupegang erat-erat. Okay. Nah seperti itu ya. Jadi ya seperti itu. Jadi sehingga sesuatu milik kita ini harusnya memang kemudian kita perkenalkan dengan baik. Mm-hmm. Dan kemudian kenapa dia FYP-nya itu tidak muncul. Maybe dia sudah terpapar dengan hal-hal negatif itu tadi ya Lun ya. Jadi sehingga ini adalah tugas kita bersama bagi remaja di Samarinda, Kaltim begitu ya, bahwa ini adalah emas kita di sini gitu ya. Ini adalah sesuatu yang patut kita banggakan sehingga IKN itu yang terdengar di masyarakat luas. Dan itu sangat miris ketika saya ke sana ya, bahwa dikatakan kan banyak ya Bu katanya IKN sudah berhenti berapa itu beroperasi, sudah tidak ada lagi pembangunan. Dan ketika kita kesana, saya kesana, itu benar-benar beda jauh dengan pertama kali saya kesana Bapak gitu. Jadi di situ banyak sekali pembangunan-pembangunan yang sangat luar biasa. Bahkan ada banyak sekali sebenarnya hal-hal yang Ibu Zia diberikan informasi, tetapi ya itu spoiler yang utama itu tadi ya. Sehingga tadi
0: kirain mau spoiler lagi Pak, Bapak udah makin siap.
4: Nah itu jadi kita sebagai orang Kaltim begitu, kita harus bangga dengan apa yang kita miliki. IKN adalah milik kita, dia adalah sesuatu yang memang harus kita pegang, sehingga banyak-banyak kita memberikan postingan yang positif terkait dengan IKN. Okay. Dan kalau misalnya kita itu dulu kan ada sekali, ada banyak sekali arahan ya, bahwa ketika kita mau sharing, jadi itu tuh harus difilter terlebih dahulu. Jadi apakah ketika kita ngobrolin apapun dan kemudian kita ngeposting apapun, jari-jari kita itu, tetapi kan yang menggerakkan itu adalah otak kita, hati kita gitu ya. Maka kita minimal at least tuh riset dulu apa yang kamu sampaikan di Instagram kamu, di TikTok kamu, di Facebook kamu, di YouTube kamu, apa itu real sesuai dengan apa yang ada. Jangan katanya-katanya gitu ya tadi ya. Betul. Yang mengatakan bahwa dia berhenti beroperasi, kemudian dia tidak ada pembangunan dan lain-lain gitu. Padahal sampai detik ini banyak sekali ASN yang sudah beroperasi di sana.
0: Yes.
4: Dan kemudian ada banyak sekali pembangunan yang sudah dilakukan dan sangat cantik. Kalian harus ke sana ya teman-teman Pro 2. Jadi IKN sekarang itu berbeda dari IKN beberapa tahun lalu Bapak Arnold dan Pak Rashid gitu. Sekarang cantik sekali, bahkan saya tuh kayak kayak gitu. Takjub gitu. Keren sekali.
0: Kalau mau di situ langsung tangkap Ibu Zia yang pingsan kayaknya.
4: Iya, jadi keren sekali. Apalagi ada ikon Garudanya itu yang dulu kan kita belum bisa nyampe ke situ kan. Sekarang sudah bisa Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di Pro 2.
0: Sudah terbuka.
1: Jadi fotogenik banget.
4: Betul, fotogenik sekali ya. Nanti saya kasih tahu itu ya.
0: Waduh.
4: Hasil fotonya. Ya,
1: orang luar kota.
3: Sekarang kalau saya jadi IKN kontennya estetik semua jadi.
4: Iya,
0: benar juga. Karena
4: dan itu tugas kita bersama itu Lun. Jadi kita harus menginformasikan hal-hal yang baik dari rumah kita gitu ya. Jadi balik lagi nih ke safety home itu tadi ya. Jadi rumah kita
0: ini
4: gitu.
0: Spoiler lagi. Kayaknya Ibu Zia bahaya gampang ngasih spoiler teman Pro 2.
4: Jadi itu ya. Ibaratnya hal yang memang milik kita, maka kita harus memberikan yang terbaik juga gitu. Supaya FYP-nya itu ya bagus-bagus terus datangnya. Dan ketika kita klik IKN, maka bukan hal-hal negatif lagi yang muncul, tetapi memang harapan kita seperti yang sering kita lihat ya, Kalimantan Timur Indonesia Emas 2045.
0: Wow, udah paket lengkap nih cerita dari Ibu Zia teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngobrolin tentang kenapa sih kok susah banget nyari info-info terkait pariwisatanya dan kawan-kawannya. Ini dari Bapak yang udah siap-siap di sebelah kanannya lu teman Pro 2 yang lagi pakai baju biru ya. Lu itu pengen kepoin tentang ini nih Pak. Kan tadi dari Ibu Zia udah bilang ternyata kita tuh udah punya kok sebenarnya sumber dayanya gitu. Betul. Kan. Kemudian dari Pak Arnold udah bilang sebenarnya sudah ada citra yang kebangun tentang IKN ini. But kira-kira kondisi aslinya anak-anak mudanya di sana termasuk yang support banget gak untuk urusan pariwisata dan juga UMKM-nya?
3: Oke, kalau berbicara tentang ini, saya kasih tembok ya, anak-anak mudanya ya.
0: Yoi.
3: Kalau siap nggak siap, harusnya mereka siap. Tapi kalau dari faktanya, mereka belum sepenuhnya 100%. Karena kerja tambang lebih menarik.
0: Oh,
3: itu dari hasil beberapa yang saya wawancara kepada para pokdarwis. Kenapa orang generasi muda, kenapa yang jadi generasi yang ngurusin pariwisata itu yang tua-tua? Karena generasi mudanya kurang ada kemauan. Itu adalah PR yang sangat harus diselesaikan, dan itu tidak mudah untuk menyelesaikan. Karena naluri, kalau bicara motivasi intrinsik, motivasi dari dalam tuh, kita gak bisa merubah secara langsung nembak. Jadi bagaimana cara kita mengedukasi, harusnya yang perlu kita fokuskan adalah sekarang bagaimana cara kita mengedukasi generasi muda untuk lebih peduli, lebih aware, supaya IKN ini akan menjadi awareness untuk generasi muda di masa yang akan datang. Nah, faktanya kita sekarang kesusahan untuk mencari generasi yang adaptif. Kalau nggak generasi muda, siapa lagi? Mau saya ngurusin konten, saya punya waktu lagi. Meskipun kita semua bisa, tapi untuk waktu terhadap bikin-bikin konten kayak nantilah.
0: Andai Pak Ocit bisa kage bunsin ya, Pak.
3: Kayak gitu, Bapak iya. Ya. Apalagi sih. Nah, cuma anak-anak muda aja yang bisa membuat konten lebih menarik, kayak di feed lebih estetik lagi. Beda kalau secara generasi-generasi sebelumnya, foto pakai full badan, terus habis itu miring begini. Nah, ternyata kan begitu kalau ibu-ibu yang ke IKN, bener, foto yang bener. Kita lihat. Beda kalau generasi muda, pasti mereka cuma setengah, gedungnya 3/4.
4: Yes. Berkonsep lah ya.
0: Rasionya
3: dia ya, ini di pojokan ya? Kecil. Rata-rata kan gitu anak-anak zaman sekarang.
0: Bener.
3: Kalau nggak gitu dibikin blur-blur, fokus ke objeknya. Nah, itu kenapa tadi PR dari busnya, kenapa kita sabus? Karena adaptif dari sebuah teknologi itu masih PR banget buat kita. Karena generasi mudanya belum ada, ada, tapi belum semuanya. Karena kita membutuhkan dorongan SDM yang banyak untuk memajukan sebuah infrastruktur. Okay. Karena sejatinya kalau kita dari dalamnya udah siap, itu pun untuk mau dijalankan dengan let's go gitu ya. Nah, kecuali kalau kita dari dalamnya aja kayak merangkul aja susah, mau gimana?
0: Bener.
3: Nah, itu PR-nya yang sangat harus segera diselesaikan. Bagaimana cara pemerintah maupun para akademisi untuk mengedukasi generasi muda bahwasanya pentingnya kita mencintai budaya lokal untuk menciptakan sebuah pariwisata yang berkelanjutan, kalau kata Pak Anu, sustainability kayak gitu. Kita sudah punya infrastrukturnya, tapi SDM-nya ada nggak? Ada. Mau nggak?
0: Nah,
3: mau.
0: Ini yang PR kayak ya, gitu. Pak ya.
3: Siap nggak? Nah, itu pertanyaan yang harus diselesaikan, Lun.
0: Berarti Pak, kalau Gen Z ini kan biasanya kita tadi ada perbandingan sama pekerjaan lain yang ternyata lebih tertarik buat kita daripada sektor pariwisata. Tapi dari Bapak Ibu sendiri, kalau beli di-spill 0000-nya worth it nggak kalau kita nyoba? Nah,
3: worth it aja.
0: Worth it, Pak.
3: Ya, siapa sih generasi muda sekarang rebahan aja bisa jadi konten.
0: Bener sih. Nah, bener sih.
3: Kalau kita mau melihat kesiapan peluang usaha, itu untuk kita yang gak punya duit aja. Misalkan ya, sebagai saya orang bisnis, aku bisa ngejual skillku bikin konten. Aku juga bisa bikin jadi tour guide, belajar bahasa, terus kita mengikuti pelatihan. Lama-kelamaan bisnis tidak hanya sebatas jual beli produk.
0: Oh, benar juga.
3: Nah, bisnis tuh bisa kita menjual jasa. Kita punya skill apa? Semakin kita punya skill, semakin gampang kita menciptakan peluang usaha. Jangan kita beranggapan sebagai generasi muda, ah mau jualan apa nih? Jualan makanan apa nih? Makan nih pramuka udah banyak.
0: Benar.
3: Gitu. Tapi ada nggak, kenapa orang generasi muda dapat endorse? Lebih banyak loh generasi muda itu dapat endorse dibanding orang-orang seumuran kami-kami mungkin ya. Meskipun di umuran
0: ya?
3: Kami itu ada. Gitu, meskipun di generasinya tidak berbeda jauh. Tapi kan sekarang kayak, aku mau bikin sesuatu bisnis, tapi nggak, brandingnya kurang. Akhirnya meng-hire siapa? Anak kuliah.
0: Oh iya benar.
3: Nah, rata-rata gitu. Kenapa rata-rata anak kuliah itu sampingannya adalah mereka sebagai content creator, PDD, humas? Ya karena mereka mampu adaptif. tingkat adaptif generasi Z itu 90% paling tinggi dibanding generasi-generasi lainnya.
0: Oke. Okay. Tinggal kitanya aja lagi ya Bapak Ibu ya.
3: Nah, betul.
0: Apalagi tadi udah diomongin potensinya banyak, karena mungkin kita tuh sukanya gini sih Bapak Ibu, nunggu ngerasa udah sustain aja, baru kita oh aman nih fieldnya, baru kita berani nyebur. Tapi ternyata itu nggak boleh dilakuin ya, justru dengan kita yang dari awal ikut berpartisipasi, justru itu yang bakal ngedorong banyak hal-hal baiknya juga yang bakal kita jemput.
4: Betul.
0: Oke. Okay. Abis ini, Lun masih bakal tanya-tanya lagi sama beliau-beliau ini teman Pro 2. So stay tune di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: sama selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ke tumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.
3: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
4: Aduh, macet, bosan. Playlist laguku itu semua.
5: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Teman Pro 2, tadi sebelum mulai on air, Lun itu sudah mendengar sesuatu yang akhirnya Lun akan maksa Bapak Ibu ini menceritakan ke Lun juga ya. Ternyata selain kita dari tadi udah ngobrolin tentang IKN yang ujung-ujungnya bisa jadi salah satu brandingnya Indonesia gitu ya Pak Arnold ya, ada peluang lain yang bisa kita dapetin yang mungkin tingkatnya di level kedaerahan yang ada di Indonesia aja dulu deh, yang lokal dulu walaupun gak bisa jauh-jauh belum ya Pak ya. Itu kira-kira apa lagi?
1: Dari aku dulu ya.
0: Yoi!
1: Kayak menyambung tadi opini saya gitu ya. Mungkin saya tertarik menyebutnya itu mungkin dengan konsep riak air ya. Kita ngelempar satu batu ke kolam, riaknya nyebar gitu. Nah jadi ketika orang sudah nemu IKN, sudah tahu IKN, udah nih, explore IKN gitu ya. Itu tuh nanti akan bersambut.
0: Nah,
1: bersambutnya gimana? Nah kita ini cari contoh lain dulu. Mungkin dulu kalau orang taunya ke Bali ya Mbak, orang taunya Bali itu Kuta, mungkin Badung gitu ya, daerah-daerah yang memang terkenal untuk spot pariwisatanya, ada pantai, ada wisata servis dengan macam-macamnya itu. Tapi akhirnya pariwisata di sana berkembang, nggak cuman daerah-daerah terkenal yang ada di Bali selatan aja, tapi tempat-tempat lain, even desa-desa lainnya itu kompetitif untuk mengembangkan hal yang sama. Jadi berpadu sama konsep riak air tadi, mungkin saja prediksi kita kalau IKN ini memang sudah ketika sustain untuk dikunjungi, orang-orang akan mencoba untuk mencari informasi bagaimana kita mengeksplor Kalimantan Timur khususnya, apalagi nih potensinya, ada tempat-tempat mana lagi nih, itu nanti akan bersambut pasti.
0: Okay.
1: Setelah IKN, mungkin ada tempat di sini, di sini, di sini, di sini, begitu. Jadi unlock potensialnya gede banget.
2: Betul. Terus sekali.
1: Jadi kan ketika orang ngebahas IKN, jadi nggak melulu IKN, tapi IKN ini menjebatani orang lain dari mancanegara atau wisatawan nasional untuk melihat tempat-tempat lain di Kalimantan Timur khususnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi udah unlock, unlock, unlock.
0: Ibaratnya IKN itu jadi kayak gate-nya biar orang-orang tahu yang lebih lanjut ya Bapak Ibu ya.
3: Jadi hari ini saya ke IKN, besok saya ke Melawai. Ke Pantai Gilang. Nah, ke mall, ke BSD gitu kan.
2: Dan bisa jadi itu juga Lun, kan tadi kan kamu bilang tuh kalau sebelum ada IKN tuh Bu, saya ditanyain ada mall enggak di situ. Nah, sekarang kamu juga bisa nge-branding lagi nih bahwa di Kaltim tuh bukan hanya ada mall tapi ya ada IKN, dan setelah kamu tahu IKN kamu bakalan penasaran nih sama hal-hal lain lagi Bu.
0: Iya.
2: Jadi kayak sekeren itu loh Kaltim, dan kita kayak wajib banget gitu ya buat memperkenalkan Kaltim itu ke luar gitu.
0: Baik. Jadi mungkin memang lewat IKN itu kita bisa kenal dulu, oh Kalimantan tuh begini loh.
2: Betul.
0: Ada yang begini loh, ibaratnya kita tuh udah matahin ekspektasi orang-orang tentang ini Kalimantan tuh isinya masih pohon-pohon ya.
2: Iya. No.
3: Harus ke BSB dulu itu, ngerasain jalan kaki itu
0: ya, BSB. Ya, benar. Di sini kita juga ada Dubai Chiwi Cookie ya, teman-teman ya. Okay. Jangan lupa nih. Terus juga nih Bapak Ibu, pastinya kita semua punya harapan yang baik buat IKN ya, ke depannya gimana, terutama buat Lun. Lun ini kemarin Lun sempat dimarahin narsum sih gara-gara ngakuin ini. Tapi Lun belum pernah ke IKN.
2: Nanti
0: abis ini saya ikut ya Bapak Ibu, bawa Lun ya.
2: Bawa, dibawa.
0: Jadi
2: nanti
0: biar Lun semakin punya gambaran tentang harapan-harapan kedepannya.
2: Betul.
0: Who knows, pas Lun kesitu ternyata cepet juga doa Bapak Ibu ini dikabulin. Kita bakal spill-spill dulu ya. Mungkin dari Pak Roci dulu tentang harapannya buat pariwisata IKN kedepannya.
3: Oke, harapan saya dari pariwisata IKN, jadi khususnya pesan saya kepada generasi muda ya, ayolah kita ikut bekerja sama, ikut meneruskan program pemerintah, mendukung apapun yang sudah dikerjakan. Jangan sampai kita sebagai generasi muda yang generasi menunggu. Kita harus menjadi generasi yang menciptakan peluang dan harus bisa adaptif terhadap perubahan. Karena apa? Sejatinya kalau kita cuma menunggu aja, kita akan tertinggal oleh generasi-generasi yang lain. Kalau kita mampu menciptakan peluang, kita mengasah skill diri kita, kita latihan mengikuti pelatihan, itu nantinya sebagai bekal kita di masa depan, kita sudah punya. Ketika IKN sambil jalan, kita pun juga bisa jalan. Sebagai konten kreator contohnya, kita tidak perlu, meskipun kerja perusahaan, bisa nggak ngurusin konten? Bisa. Aja. Karena itu menjadi side job kita. Nah, tidak ada istilahnya skill yang sia-sia seperti itu. Kalau kita berbicara di human capital teori ya, bahwasanya investasi terbaik adalah investasi yang ditekankan pada pelatihan, pendidikan, sehingga menciptakan sebuah keterampilan. Ayo generasi muda, kita dukung IKN untuk Indonesia yang lebih baik.
0: Mantap kata-kata hari ini dari Pak Ocin ya. Dan emang ya teman Pro 2, Lun itu lihat Gen Z itu kebanyakan emang suka nunggu-nunggu. Sebenarnya ini juga gitu sih Bapak
2: ini
0: Ibu.
2: Fakta baru lagi nih,
0: yang bikin,
2: bisa dimasukin ke riset ini.
0: Ini yang akhirnya bikin kita semua itu sering kejebak di situationship, di HTS-an, karena gak ada yang berani move. jujur ya, jujur. Sampai sedip itu kok Pak urusannya ya. Urusan menunggu ini berarti kita harus bergerak juga teman Pro 2. Yeah. Jangan diam-diam doang di sini. Dari Ibu Jia, gimana Bu harapannya?
2: Ngebahas situationship tadi tuh ya.
0: Ibu di sini
2: perih-perih ya. Oke, jadi jangan sampai kita terjebak ya dengan hal-hal yang memang itu tadi ya, kita mungkin selama ini kita lebih suka menunggu gitu ya. Dan kita pada akhirnya kita itu tidak tahu bagaimana IKN ini bertumbuh dan berkembang gitu, sehingga kita lebih cepat untuk mengatakan bahwa ih sudah tidak ada pembangunan di sana gitu. Aduh kok logatku jadi semarin ya.
0: Jadi gitu loh.
2: Iya loh, gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus merasakan seperti apa kata Pak Arnold tadi. Jadi kita ke sana, Lun, wajib kamu ke sana ya, Lun.
3: Dibalik lagi nih ya.
2: biar bisa tahu dan merasakan gitu apa yang kita sampaikan ini ternyata realnya seperti itu gitu. Jadi pesan saya adalah apa ya Pak? jadi warga Kaltim yang mencintai Kaltim dan bisa membuat orang luar sana juga mencintai Kaltim seperti apa yang ingin kita terapkan gitu ya kepada IKN. Jadi kita cinta IKN, kita Indonesia, cinta Indonesia, dan kita cinta Kalimantan Timur gitu. Jadi bangga menjadi warga Kaltim. Yeay. Saya mungkin kayaknya habis ini pindah KTP.
0: Waduh, kita tungguin dulu ya. Kalau mau namanya ada Dayaknya juga kayak Lun gitu. Nanti kita cari namanya. Nanti kita cari namanya ya. Silakan Pak Arnold, gimana harapannya?
1: Penutup dong jadi.
0: Iya dong, sekalian closing statement.
2: Investasi apa segala macam.
0: Ayo Pak, kasih kita semuanya Pak.
1: Pertama, mungkin buat teman-teman yang belum pernah ke Kaltim, monggo datang ke Kaltim, rasakan bagaimana masyarakat Kaltim itu menyambut kalian. Orang di sini ramah-ramah loh.
2: Yes.
1: Orang-orang di sini baik. Suasananya juga enak begitu ya. Kalian mau cari apa? Ada di sini. Dulu mungkin orang nanya, ada mall enggak di Samarinda? Hitung aja banyak.
2: Banyak.
0: Benar, benar.
1: Ada. Mau cari apa? Ada. Nah, kira-kira menyambung kepada IKN adalah pesan saya kepada pengembang IKN ini adalah tetaplah konsisten daripada tujuan awal kalian, bahwa bagaimana kalian itu membuktikan bahwa pembangunan itu bisa berintegrasi terhadap yang namanya berkelanjutan. Jadi konsep smart forest city itu jangan sampai hilang, karena itu adalah kalau mungkin bahasanya orang bisnis itu unique selling point-nya. USP-nya itu jangan sampai hilang. Sekali lagi, itu akan membuktikan bahwa komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah atau lokal gitu, itu tidak akan bisa didebat begitu saja, bahwa mereka tuh akan selalu konsisten. Dan itu harapan saya bahwa ya kalau mau memang ngomongin investasi pembangunan ya konsisten
2: ya.
1: Iya, jangan kita mau investasi banyak tapi kita malas buying gitu. Nggak bisa, harus terus konsisten, dan itu akan jadi habit. Nah, kalau sudah konsisten, saya yakin bahwa dukungan masyarakat sipil khususnya di Samarinda, Balikpapan sekitarnya itu juga pasti akan terlihat. Loh, kalau gimana kita mendukung pemerintahan tidak konsisten, misal begitu. Nah, jadi saya harap konsistensinya aja.
0: Oke.
1: Gitu. Dan buat teman-teman Gen Z ya, tadi balik temuin unique selling point kalian yang nanti bisa bergesekan dengan peluang usaha di kantor.
2: Wow. Bisa kok, bisa. Yuk, bisa yuk.
0: Ayo kita cobain ya Tuan Pro 2 ya. Ini kita lagi kalau libur tuh gabut ya, gabut banget gitu ya. Mungkin waktu gabutnya kita coba pikirkan kira-kira apa yang bisa kita lakuin. Nah, mungkin dampaknya enggak bisa langsung untuk memajukan IKN, enggak bisa, tapi ini bentuk support kita tuh ada gitu Bapak Ibu ya. Alright. Dulu Lun juga sempat ingat teman Pro 2 waktu kelas itu Bapak Ibu, itu kelasnya CSR waktu itu. Itu dibahas tentang ada segitiga yang ngasih petunjuk kalau ini segitiga sama kaki. Kalau ternyata pemerintah, sektor swasta dan masyarakat itu kalau emang mau yang kita itu sustain, kita mau ke depannya juga lebih maju sama-sama berkembang, ternyata tiga-tiganya itu harus rata porsinya ya.
3: Triple helix.
0: Yes. Nah. Itu namanya ya Bapak ya. Nah, ini ketahuan Lun suka lupa nama tapi hafal konsep masih Pak. Aman ya?
1: Aman.
0: Oh, enggak boleh ya.
3: Sekarang udah heksa. Segitiga.
0: Kenapa? Heksa apa aja nih Bapak Ibu? Boleh di-spill? Ingat gak nih?
2: Heksa helix ya. Jadi
3: helix sekarang nama.
2: Ada pemerintahan, terus kemudian masyarakat, terus kemudian komunitas atau pelaku bisnis gitu ya. Dan kemudian apa lagi Pak?
3: Tambahan perusahaan.
2: Jadi enam kaki itu jika mereka itu bisa optimal gitu ya, memberikan hal-hal yang sesuai dengan itu, maka insya Allah akan sustain itu tadi.
0: Wah, gitu. Yeah. Inilah part yang paling Lun suka kalau narasumbernya adalah dosen-dosennya Lun, teman Pro 2 ya. Akhirnya ini Lun enggak kelas setahun udah Bapak Ibu. Okay, jadi akhirnya kayak oh, keterima
2: kuliah lagi ya.
0: Baru lagi dan ternyata kuliah tuh emang ngangenin ya Bapak Ibu ya.
3: Betul.
0: Buat Lun sih, Dan makasih banyak Bapak Ibu yang udah sharing insight tentang IKN ini buat Lun, buat teman Pro 2 juga. Akhirnya kita makin sadar. Kemarin-kemarin enggak ada ngingetin kalau yang namanya proses itu gak bisa instan. Betul. Itu gak ada, kita mikirnya cuma dah 5-10 tahun clear lah gitu kan, langsung kayak kota Jakarta kalau bisa, tapi ternyata gak bisa, apalagi betul, konsepnya ini konsep baru yang di Indonesia pun Lun baru lihat IKN doang yang begini bentukannya.
1: Jadi sabar,
0: jadi sabar ya Bapak Ibu ya,
1: tapi dukung.
0: Oke.
3: Dari sekarang sampai Batavia 19 berapa itu udah berapa tahun itu, 100 tahun itu
0: benar.
3: Bisa jadi Jakarta yang sekarang gitu.
0: Jangan, kita mungkin kalau lebih, kalau sekarang boleh nggak Pak kalau berharap 50 tahun lagi?
3: Bisa
1: sekarang atau 50 tahun lagi.
0: Itu dia memang, itu dia penilaiannya. Kalau gitu Bapak Ibu sukses terus untuk semuanya di kampus, untuk penelitiannya sehat selalu, dan buat kamu teman Pro 2, Lun abis ini bakal lanjut masih nemenin di sore ceria pastinya. Kalau gitu Bapak Ibu, karena kita sambil live di YouTube, boleh dadah-dadah di kamera juga, dan teman Pro 2, see you next time, bye-bye.

malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: dari kawasan Siar Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2.
1: Hai.
0: Tiba-tiba teman Pro 2 nih.
1: Kaget teman Pro 2 di mobil. Aduh.
0: Katanya copot ya Allah. Tapi hari ini di seri ceria biasalah teman Pro 2 kalau udah sama anak-anak broadcasting school ya. Emang harus sumbernya kayak
1: dan capek-capeknya hilang.
0: Yes, betul. Hari ini sama siapa nih aku nih?
1: Sama DJ Yasmin
2: dan DJ Dennis.
0: Yeah. Hari ini sekolah gimana kabarnya?
1: First day being agit.
0: Kalian kelas 12?
1: Iya,
0: agit. Demi
1: apa? Udah tua ya ternyata.
0: Oh berat. Tadi teman Prodo mereka tuh gak mau spill ke aku tentang sesuatu. Ini tentang yearbook ya?
1: Iya. Kalau pembahasannya udah yearbook, tandanya mau apa nih teman Prodo? Udah mau lulus.
0: Yes. Dari awal banget ya udah dibahas ya kalian ya?
1: Enggak, baru aja.
0: Oh, ya ini berarti dari awal kan berarti di sekolah?
2: Iya berarti dari awal agit ya.
0: Awal sekolah. Oh
1: iya awal agit ya.
0: Keren. Tenang deh, kehidupan di perkuliahan. Enjoy kok sama aja kayak sekolah biasa. Bedanya enggak pakai seragam doang.
1: Serius. Itu cita-citanya. Serius sama 2 Rius.
0: 5 Rius dah. Biar makin yakin. Hari ini teman Pro 2 di sore ceria ya. Kita bukan pengen ngomongin para agit ini.
2: Tapi kita harus say selamat kepada agit-agit yang baru naik. Out jadi agit.
0: Akhirnya punya adik kelas.
1: Yes. Utas-utas yang udah keterima di sekolah, congratulations.
0: Ini udah gak overthinking. Awal mula banget dari bencana guys sebenarnya.
1: Oh my god.
0: Waduh, seru kok. Cuma masalahnya ya kalau kelas 1 SMA itu ada satu hal yang kayaknya nih masalah general. Tahu enggak apa? Semuanya tuh belang-belang tahu. Aku enggak tahu kalau di sekolah kalian gimana ya, tapi di sekolahku kita semua tuh literally kayak pakai topeng. Kalau dibuka belakang jilbabnya putih, tapi depannya
1: ya ya ngerti-ngerti.
0: Itu kayaknya aku kelas 11 deh baru sembuh dari gangguan kebelangan itu. Jadi teman Pro 2 semangat ya sekolahnya ya.
2: Semangat,
0: ya.
2: Semangat. Agit mah bebas ya.
1: Agit pusing di rumah.
0: Bener juga, tapi tenang deh. Walaupun emang waktu itu aku lagi belang-belangnya teman Pro 2, ada satu hal yang sering bikin aku semangat buat ke sekolah.
2: Apa tuh? Kayaknya kita tahu deh.
1: Aduh.
0: Tahu gak sih? Kan itu kan kita akhirnya ketemu sama banyak orang-orang baru ya kan.
1: Iya.
0: Kita gak tahu yang mana-mana tipe kita. Cuma tiba-tiba kok kayak ketemu terus. Terus kayak sekalinya ketemu
1: falling in love.
0: Bertabrakan kayak gitu kan.
1: Maaf kak.
0: Waduh. Oh kamu sukanya membaikin itu kakak-kakak ya?
1: Enggak ah gak mau. Gak mau kakak-kakak.
0: Terus?
1: Yang seangkatan aja nih.
0: Oh ini nih yang bakal jadi peperangan di antara kita teman Pro 2. Karena hari ini kita bakal ngajakin kamu juga untuk milih-milih suka sama teman seangkatan atau kakak kelas.
1: Asik.
0: Tadi udah ada yang mulai peperangan sih Dennis ya. Kayak kita tanya dulu pengalamannya sama kakak kelas sama yang seangkatan. Emang kenapa? Kok enggak sama kakak kelas aja?
1: Karena kalau bisa sama kakak kelas, kalau dia lulus kita sedih dong.
0: Oh, paham.
1: Yes,
0: paham.
1: Logika.
0: Paham. Terus kalau sama yang seangkatan lebih worth it.
1: Worth it-nya kayak tergantung orang deh sama Pro 2.
0: Kamu ada cerita gak tentang ini?
1: SMP sih, kalau sekarang SMA jangan kali ya, fokus-fokus aja.
0: Oh semoga ya.
1: Ya semoga, okay. Udah agit soalnya.
0: Gimana?
1: Kalau SMP ya lebih yang kayak temen seangkatan. Terus kalau misalnya bercanda juga kayak yang apa ya jokesnya, menurut aku pribadi masih yang kayak satu genre jokes gitu loh.
2: Masih sefrekuensi.
1: Iya, sefrekuensi. Kalau misalnya sama yang kakak kelas.
2: Udah tua ya?
1: Iya, udah tua. Udah
0: nih. Padahal bedanya berapa sih ya?
1: Jokesnya dia ya? Udah jokes ulangan-ulangan, persiapan ulangan.
0: Paham.
1: Jadi kayak enggak bisa deh.
0: Paham. Dan emang PR-nya teman Pro 2 kalau sama kakak kelas tuh biasanya tingkat stres mereka itu bikin mereka lebih sering nge-ghosting.
1: Yes.
0: Benar. Cepet banget Yasmin bilang yes ya. Ini Dennis, kamu dari tadi cekikikan dong, emang enggak ada cerita nih, kamu pilih yang mana?
2: Karena sebenarnya aku tim adik kelas.
0: Males banget. Tapi adik kelas itu emang polos-polosnya sih
2: ya kan.
0: Ada orang gitu. Orang yang bilang kayak gini teman Pro 2, lebih seru sebenarnya sama yang lebih

0: lebih muda gara-gara mereka tuh apa ya, centil-centilnya tuh lucu katanya.
1: Iya. Karena kalau misalnya yang muda-muda gitu kayak kak yang yeah, lebih effort kan biasanya. Kalau kelas palingan yang kayak apa-apa.
0: Terus. Tapi kenapa adik kelas?
2: Karena apa adik kayak makne gitu loh kayak.
0: Oh, okay. Oh my god. Oh, kamu suka ngomong gitu ya. Pernah enggak tapi
2: kalau suka sih pernah ya, terus pernah disukain juga.
1: Asik, ngeri banget tuh bro, disukain juga, ditekanin.
0: Namanya juga kakak-kakak famous ya.
1: Oh iya.
2: Tapi feelnya tuh beda gitu loh, karena kalau misalnya kita apa disukain sama adik kelas tuh ngerasa kayak ditaksirin.
0: Ibaratnya gitu kan, dari semua warga di sekolah gitu ya, kok aku yang menarik perhatianmu.
2: Iya, astaga, aku pernah ngapain nih?
0: Eh, lucu.
2: Kalau suka sama kakak kelas itu kayak jatuhnya kita yang kayak ngefans banget gitu.
0: Oh,
2: lah.
0: Jadi,
2: gitulah.
0: Agak-agak ini ya, jadinya lebih ke ih, ini nanti kakaknya kayak kepedean gitu kan.
1: Ya, ya,
0: tapi teman pro dua kalau sama di tingkat takutnya mereka yang serem sama kita. Tapi anyways, ini salah satu disclaimer dulu buat teman pro dua ya. Ini kita konteksnya SMA, SMP ya, bukan yang ada kelas jauh beda sekolah SD tiba-tiba.
1: Benar. Benar.
2: Yang masih bedanya satu, cuman 1 tahun.
0: Iya. Jadi abis ini teman pro dua kita kayaknya bakal cerita banyak-banyak lagi, tapi kamu harus cerita juga sama kita. Jangan kita doang yang cerita. Kasih tahu Yasmin, di WhatsApp mana yang mereka bisa cerita?
1: Di WhatsApp 0812-5848-7885.
0: Nah, teman Pro 2 kalau mau lewat Instagram juga boleh, di mana tuh?
2: Di @rripro2samarinda.
0: Dan bisa banget juga ke aplikasi RRI Digital. Yuk langsung ke live chatnya.

siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: dari teman pro 2 saat aku naksir-naksirnya sama.
1: Kenapa?
0: Waktu aku naksir-naksirnya sama kakak kelas ya. Kita ngomongin kakak kelas dulu ya.
2: Iya.
0: Itu first impression aku adalah berwibawa.
2: Waduh.
1: Kok berwibawa?
0: Karena kebetulan yang aku taksir itu orangnya keren banget.
2: Oh, paham.
0: Dia OSIS.
2: Asik.
0: Terus dia jadi MC juga waktu MPLS. Terus dia pinter bahasa Inggris. Dia perfect.
2: Ya Allah. Semua lagi wondering dia teman pro 2 ya. Tapi emang awal-awal itu aku ingat ya, pas aku baru masuk SMP sama SMA, ketua OSIS itu kayak incaran semua umat, kayak
0: keren banget.
2: Ada yang ketawa, Dennis.
1: Ada ketos nih.
2: Gimana ketos? Udah dapet surat cinta belum?
1: Enggak, dulu. Gak bisa. Kalau gak bisa dapet surat cinta ketosnya.
2: Oh, gak bisa. Karena emang pasti paling banyak dia doang teman pro 2 ya. Serius, tapi waktu MPLS ya, part yang paling seru itu kita kan disuruh nulisin surat gitu buat kakak-kakaknya.
1: Oh, perasaan.
2: Yes. Dan semua itu teman pro 2 aku bisa lihat kakak ketos itu selalu membawa seabrek gitu.
1: Udah numpuk ya.
2: Iya, teman pro 2 ya. Karena itu menurut aku susah loh jadi ketos itu. Jadi kalau misalnya ada yang ngasih apresiasi gitu, aku malah seneng kayak, oh iya ya, emang well deserved gitu loh. Aku inget dulu, aku teman pro 2 pernah ditaksir sama adik kelas maksudnya ya. Nah, aku dulu masih yang takut-takut gitu, kayak gitu pas SMP soalnya. Jadi aku gak tahu gimana sih kita tuh harus bereaksi yang benar-benar. Dan dia itu tipenya yang suka nyamperin ke kelas cuma buat kasih surat sama snack gitu-gitu loh.
1: Berani banget ya.
2: Oh, bayangin ya, itu jadi per gedung itu sebenarnya kita dibaginya, ini gedung satu ini isinya kelas 7 semua gitu kan. Ini kelas 8, ini kelas 9. Nah, aku dia yang di kelas 9. Emang nekatan kayaknya anaknya. Jadi aku ngerasa bersalah kayak, ih, aku waktu itu memegang teguh di pramuka gak boleh pacaran gitu kan. Jadi aku gak terlalu
1: lainin. Itulah statement anak organisasi, guys.
2: Itu dia, bener ya kan. Jadi kayak, ya udahlah, aku terima-terima aja, thank you. Udah, aku pikir clear lah, masuk SMA. Udah gak tahu kabarnya gimana. And turns out, dia itu masuk di SMA yang sama kayak aku. Abis itu, terus tahu gak alasannya kenapa? Iya, aku soalnya setelah nge-stalk, kakak ternyata di sini.
1: What?
2: Masalahnya dia tuh nggak bisa zonasi ke sekolahku teman pro 2. Oh, jadi rupanya di sisa-sisa waktu dia di SMP, itu tuh dia ngejar banget nilainya supaya bisa lewat jalur prestasi.
1: So sweet. Oh,
2: lucu kan? Iya, lucu banget. Tapi tetap nggak sih aku. Enggaknya karena emang aku nggak minat sama yang muda-muda teman pro 2. Tahu nggak sih sebagai anak pertama gitu, aku pengennya yang juga bisa.
1: Oh iya, ya
0: melindungi gitu ya.
1: Nge-handle ada orangnya di belakang nih.
2: Yes, kayak aku gak mau dibikin aku yang harus banyak mikir gitu loh kalau udah bareng. Paham gak sih?
1: Paham.
2: Nah, kalau sama yang seangkatan, bener kata Yasmin, lebih seru karena match jokes-nya.
1: Iya, sefrekuensi.
2: Sefrekuensi. Aku gak perlu PDKT tau rasanya kalau sama teman seangkatan tuh langsung. Betul. Jadi itu bisa.
1: Langsung akrab gitu kan?
2: Iya, bener-bener.
1: Akrab baru gak lama, kok ada perasaan?
0: Karena ini juga kan, kita bakal lebih sering ketemu.
2: Bener, ya, lebih gampang, lebih kenal juga kayaknya teman pro 2. Cuma ya, hal pertama mungkin yang bisa bikin aku kepincut sama teman seangkatan itu gara-gara itu sih. Terus ganteng. Ya.
1: Itu ada penting. Kata gantengnya.
2: itu penting. Jujur aja akunya. Yasmin, gimana Yasmin? Apa yang bikin kepincut?
1: Ya karena satu, ini aja jokes. Kayak awalnya kayak cuma bercanda-bercanda, terus gak lama kok makin nyaman.
2: Ada gak satu momen yang kamu masih ingat sampai sekarang?
1: Satu momen. Sekarang udah gak suka lagi sih.
2: Oke, okay, tapi dulu.
1: Apa ya, kalau dulu tuh
0: dia sudah dia lupakan gitu ya.
1: Paksa lupa, karena suka.
2: Paksa lupa, dipaksa lupa. Dennis
1: berat teman bro 2, asik. Oh, berat,
2: ya. Tapi first love gak itu hitungannya dia itu?
1: Hitungannya kayaknya ya deh first love.
2: Oh, makanya pengen banget dilupain.
1: Iya, jadi, karena udah beda sekolah juga.
2: Oke.
1: Gak mau galau-galauan terus.
2: Oke.
1: Ya udah,
2: paham sih.
0: Siapapun kamu yang lagi mendengar ini.
2: Pokoknya ya tahun pro 2, sign-nya Yasmin Salting ketawa itu sudah berderet.
0: itu tuh.
2: Satu ton yang sama.
1: Oh, diam dalam pro 2.
2: Gimana Dennis, kamu apa yang ada gak satu momen yang kamu ingetin?
0: Apa ya? Dari mana dulu? Ada
1: curiga dia ngasih snack.
2: Semuanya lagi janjian kamu ngasih snack juga ya?
0: Sorry, aku yang dikasih.
2: Gimana? yang paling membekas deh.
0: Apa ya, mungkin kepincutnya tuh karena kita tuh satu selera lagu.
1: Wow.
2: Oh, kalau lagu udah berat nih kak.
1: Tukaran playlist.
0: Iya. Nggak sampai sih.
2: Oh nggak sampai.
1: Apa sih mood-an playlist?
2: Apa?
1: Kayak mood-mood gitu loh, kayak barengan collab.
2: Oh iya, collab. Collab nyampe nggak?
0: Sampai.
2: Aduh, gimana? Gimana ceritanya?
0: Aku terlanjur pindah.
2: Sayang banget. Apa lagunya kemarin, lagunya dia?
0: Spill nggak ya?
2: Spill dulu.
0: Sebenarnya ini spill bandnya aja ya.
2: Udah.
0: Nanti ada temen pro dua mendengarnya dan cepu.
2: Oke. Apa?
0: My Chemical Romance. Kayak ternyata kita satu aliran. Oh my god.
2: Satu aliran. Oh iya.
0: Bukan emang ngepang bareng kita, gigs bareng.
2: Sumpah ya, aku tuh kalau orang-orang ya Yasmin ya jujur kalau udah satu selera lagu biasanya dipikirin sing along ya kita gitu kan ya. Nyambung liriknya. Dia malah kita bisa ngepang bareng. Ya Allah.
1: Karaoke udah pernah berarti?
0: Aduh, kalau playlist aja enggak sampai.
2: Yasmin kamu pasti punya koleksi playlist ya?
0: Yasmin kalau naksir sama orang ya teman prodo dia buatin tuh satu-satu playlistnya.
2: Iya. Yeah.
1: Aduh apa sih?
2: Bener nggak Yasmin?
1: Kok bisa baca gitu sih? Yeah.
2: Kalau aku dulu ingetnya aku pernah dikasih hadiah ulang tahun tuh playlist. Buat aku yang emang anaknya tuh kayak love language-nya receiving gift dan kawan-kawannya, sebenarnya dikasih playlist tuh bikin aku kayak gitu loh.
0: Kurang ya.
2: Tapi habis itu teman-teman pro 2 lagu-lagunya akhirnya aku milih, ayo udah kita dengerin aja dulu. Ternyata semua lagu yang dia pilih itu adalah lagu yang aku suka dan disusun based on alfabet namaku.
1: Asik.
2: Dan itu nama lengkap. Jadi kayak dari U berapa? Namaku itu ada 4 sebenarnya kan. Itu udah selengkap-lengkapnya semua lagu itu lagu yang aku suka dan itu tersusun kayak Aulia Lun Ananda Putri
0: ke bawah. Asik. Gitu. Effort banget. Itu sampai ini enggak didatengin di rumah, terus main gitar.
2: Lah dikiranya ya teman pro 2 ini kayak di drakor. Bukan drakor, western ya yang biasa kayak gini.
0: Iya, western enggak. Indonesia loh. Apa sih namanya, lupa deh kayak. Order apa ya dulu tuh? Yang biasa tuh kalau misalnya tuh di rumah nih gede ada balkon terus si cewek dilemparin.
2: Tahu.
1: Oh ya, pam.
2: Ini kayak Rido Roma, Roma Irama tuh.
1: Rido Roma.
2: Bapaknya maksud aku.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: FM。
1: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ke tumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
2: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
1: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
3: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: Jujur ya teman pro 2, aku kalau misalnya suka sama yang teman seangkatan, itu kan karena sefrekuensi ya.
1: Yoi.
0: Otomatis harapannya makin gede tuh.
1: Oke.
0: Terlalu banyak harapan, makin manis harapannya. Tapi ujung-ujungnya pasti gak bakal nyampe ke situ. Ya udah aku forget.
1: Kaum-kaum situationship, HTSan ini teman pro 2 ya. Cuma emang ini hal yang harus dihadapin sih, karena nanti ya kalau udah gedean dikit pasti kamu teman pro 2 bakal ngalamin ini. Ada masa kita tuh capek PDKT. Jadi kita tuh tiba-tiba ada urgensi di badan kayak ngomong, kamu nih mau PDKT-in aku atau enggak? Kalau enggak jadi enggak usah gitu-gitu lah.
0: Okay. Oh.
1: Yes.
0: Keren kayak gini.
1: Apa
0: nih?
1: Aduh ini. Cap-cup.
0: Apa tekut-tekut?
1: Duan. Apakah fase itu akan terjadi di Agit kayak kita? Kalau Agit kayaknya bakal banyak patah hatinya sih.
0: Oh iya, lagi kan menjelang lulus ya.
1: Benar.
0: Bisa cinta-cintaan dulu.
1: Mana aja, Mbak. Pokoknya kalau sama jadi Agit, banyakin memori happy sama teman-teman.
0: Iya,
1: itu sih menurut aku. Satu hal yang pernah aku sesalin adalah aku enggak terlalu banyak ngambil dokumentasi. Jadi selama di baru mulai kan Agitnya, banyak-banyak aja bikin video main sama teman, foto-foto sama teman, karena teman pro 2 buat aku yang juga angkatan COVID. Ih, ya Allah, minim banget, kita sampai bingung isi video angkatan kita tuh apa?
0: Iya, gak bisa nongki juga kan.
1: Makanya nanti kalian banyak-banyakin ya. Oke, okay, janji.
0: Andai mata itu bisa screenshot.
1: Janji ya.
0: Andai. Tapi kacamata sekarang udah bisa
1: rekam. Udah ada maju zaman Denis. Jangan lupa nih. Tapi bentar deh, sebelum kita curhat panjang kali lebar lagi, kayaknya kita harus dengerin sesuatu dulu deh.
0: Aduh, apa?
1: Sesuatu. Hafal kan? Kamu tahu lagunya?
0: Tahu.
1: Itu kamu umur berapa, Denis ya? Kalian berarti
0: karena aku sudah Agit berarti
1: males banget. Kita langsung dengerin aja ya gimmick tebak suara hari ini teman pro 2. Let's go.

0: Hai teman Pro 2, aku Dennis dan sekarang aku lagi sama
1: aku Lisa.
2: Aku Ari.
0: Oke, jadi aku punya challenge buat kalian. Aku bakal puterin kalian satu suara dan kalian harus tebak itu suara siapa. Kalian bisa enggak?
1: Siap, bisa dong.
2: Bisa.
0: Oke, ini suaranya.

0: Nah itu tadi kalian tahu nggak itu lagunya siapa?
1: Apa nih? Nakila nggak sih?
0: Aku nggak tahu ya.
1: Biasa dengar di TikTok sih, kayaknya Nakila ya.
0: Iya benar banget Nakila. Kok langsung tahu itu Nakila?
1: Soalnya sering banget lewat di FYP TikTok saya.
0: Kalau kamu nggak tahu ya itu Nakila?
2: Iya. Sorry kak.
0: Gampang banget. Oke, makasih ya Lisa dan Ari. Aku Dennis, kembali ke studio.

0: Sudah ketawa lagi sudah Yasmin, ketawa aja boleh.
1: Sorry Kak.
0: Ini aku suka, aku dari tadi teman pro 2 ya sama orang yang ditemuin sama Dennis, di sini aku lumayan shock karena mereka dikit-dikit ketawa kayak terus dia kayak mereka tuh kayak saling berdiam kayak
1: tebak situasi apa tuh. Dan mereka kaget ya, yang datengin tuh Naikila yang asli gitu. Wow. Jadi kayak, tadi Naikila kurang gitu.
0: Naikila Typo sekarang udah bawa semulut-mulut ya dengan berdua ya. Tapi serius deh, dari semua lagu yang mungkin featuringnya, kan aku juga ikut jadinya kelamakan dan jadi apa tadi kata yang satunya kayak, sorry ya kak.
1: Sorry ya kak. Gak apa-apa banget ya teman berdua kalau misalnya gak kenal Naikila gak apa-apa.
0: Berdua tenang aja
1: kenal DJ Dennis.
0: Iya benar sih. Tiba-tiba ada ini kayaknya wajar ya, dari tadi mereka tuh banyak tiba-tiba ada silentnya kayak Dennis yang dihadapin teman berdua. Kalian sukanya lagu Naikila yang mana nih? Yang featuring juga enggak apa-apa, boleh.
1: Apa itu yang kamu
0: yang itu yang baru
1: tadi my mind
0: gue.
1: Iya.
0: Yeah. Harus ada haknya di ujung my mind yeah. Gue.
1: Oh, gue. Ikutin ya Min. Gue. Oke, okay, gue. Nah.
0: Yeah.
1: Kurang.
0: Harus yang centil.
1: Agak.
0: Kamu praktekin dong, Dennis.
1: My mind gue.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Gitu.
0: Iya. Period.
1: Period.
0: Okay, pilih dulu lagunya.
1: Itu bukan lagunya my mind gue.
0: Iya, kamu yang mana?
1: Ah, dia FOMO berarti. Ya, kalau aku ya.
0: Ada yang nice banget nih, teman-teman.
1: Yang mana? apa ya? Tapi sebenarnya yang memang
0: enak semua sih menurutku.
1: Iya, enak yeah. Semua tapi
0: gampang yang tren semua lagunya.
1: On repeat. MMG, main gue
0: yang baru ya.
1: Sama nih.
0: Aku suka banget Naikila itu gara-gara dia apa ya teman pro 2. Kita udah biasa kayak kalau lihat K-pop itu tiba-tiba nyatuin liriknya sama bahasa Inggris gitu kan. Korea Inggris tiba-tiba Korea Inggris. Yeah. Nah, aku sukanya Naikila itu karena dia nyampur-nyampurin gitu juga Indonesia sama Inggris. Mm-hmm. Jujur sampai hari ini aku masih suka banget lagu Gara Madu itu. Yeah. Karena part dia kan yang paling bikin orang hafal kayak Malam Kills ini.
1: Dan fun fact ya teman pro 2 itu dia buat literally kayak apa? Reflect gitu.
0: Iya kan langsung hari itu malam. Dia tuh bikin malam pokoknya aku sempat denger podcastnya itu.
1: Keren banget.
0: Terus sempat make sure kan si James-nya kayak ini beneran.
1: Liriknya begini
0: malam chaos ini benar. Terus ternyata rame teman pro 2. Jadi salah asik satu banget. Masa waktu Naikila giginya belum dikasihin itu ya tempel-tempelan itu apa sih sebutannya grills ya apa
1: oh grills
0: eh bukan ya James.
1: Yes.
0: Sticker. ya bayangin aja sih Yasmin. Ini bayangin ya, kamu pakai stiker di gigi lagi makan tiba-tiba di perut kayak kaget. Kenapa ada tiba-tiba gambar-gambar Mickey Mouse di sini? Kan shocking juga. Tapi abis ini kita bakal lanjut lagi ya buat nemenin kamu pastinya harus ada ceria teman pro 2. But first thing first, kamu bakal dengerin ada azan maghrib nih di jam 18:24 untuk wilayah Kota Samarinda and sekitar. Nanti kita lanjut lagi teman pro 2 pastinya ya. Sama banyak lagi cerita-cerita tentang kisahnya mereka.
1: Oh my god, kisah sang Agit.
0: Agit ya teman pro 2. So, karena tadi habis dengerin Naikila, kita dengerin dulu yang satu ini.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: Tanya Ustaz.
3: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
4: Iya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal, tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar. Baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Maka hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan, membaca ramalan itu ini, maka boleh, ya. Suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget, sabar sama dengan kuat.
3: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: teman-teman Pro 2, masih barengan sama kita bertiga ya di sore ceria. Yay. Dari tadi kita udah kering sih tenggorokan ya gara-gara salting melulu teman Pro 2, tapi namanya juga ngomongin cinte-cintean ya.
1: Ini enggak bisa nurun tuh teman Pro 2.
0: Ini real ya. Real banget, tapi masalahnya teman Pro 2 ini sebenarnya it takes time sih kalau misalnya kudu belajar tentang kita tuh kapan sih bisa confess sama enggak gitu. Tapi kalau misalnya diputar lagi ketemu first love, first lovean kalian, first love kalian, kalian pilih buat confess atau ya udah dikip aja.
1: Dikip aja.
0: Wow, kamu konsisten ya. Konsisten ya Yasmin, but why?
1: Takut asing.
0: Oke.
1: Okay. Kan suka seangkatan ya kalau kakak kelas mah confess ya udahlah nanti juga asing kayak. Yang penting udah lega. Tapi kalau seangkatan tuh misalnya udah confess, misalnya langsung gak asing nih, baru ketemu lagi, aduh malu banget, malu banget.
0: Rasa malunya tuh karena ini kah, kamu dulu tuh pernah ibaratnya ngejar-ngejar dia gitu.
1: Ya gitu.
0: Gitu loh, gitu lah ya teman Pro 2 ya. Kalau aku sih tipe yang, aku agak kejam sih sebenarnya dalam urusan pergebet-gebetan ini.
1: Asik.
0: Misalnya aku naksir duluan nih, tapi aku gak mau dia tuh tahu aku naksir duluan. Jadi aku bakal mengusahakan gimana sampai ujung-ujungnya dia yang confess duluan, paham gak sih?
1: Oh,
2: jadi emang gimana caranya?
1: Mau nih.
2: Perlu ya,
0: sebenarnya caranya tuh simpel banget. Kita tuh yang penting selalu ada tiap di agenda-agendanya dia. Contoh, enggak yang kita harus ikutan kalau di anak futsal ketika main futsal tuh enggak. Maksudnya kalau lagi dia ada agenda, kita tuh lewat aja.
2: Cuma TPTP ya.
0: TPTP cuma harus kontak mata. Jadi at some point dia tuh langsung notice kok ketemu terus ya? Gitu loh. Paham enggak sih?
1: Paham.
0: Kalau itu udah nyampe, nanti kadang ada aja tuh yang berani buat mulai, kok kamu lewat sini terus sih? Atau, kita sering ketemu ya, gitu loh.
1: Makasih ya.
0: Ini permainan subuh yang sangat-sangat licin, kayak smooth ya teman Pro 2. Cuma emang pakai perlu waktu sih. Jadi kan namanya orang bilang kalau kita tuh sama seseorang tuh bisa karena biasa dan kawan-kawannya gitu kan. Ya karena dia kebiasa sama kita itu sih yang berusaha aku bangun sampai ujungnya dia confess duluan gitu. Gengsi ya Bu, confess duluan
1: ya. Tapi sebenarnya aku juga sama sih, kayak aku no confess ya, kayak harus dia yang confess tapi ya itu. Karena aku masih cupu, walau sudah agit ya.
0: Oke. Teman-teman Pro 2, abis ini kita sensor ya kalau dia ngomong gitu ya.
1: Please jangan dong. Kayak, tapi aku tuh bedanya sama Kak Alun, aku malah gak tahu gimana caranya biar dia confess dulu.
0: Oh oke.
1: Tapi sekarang aku udah tahu. Kayak, mari kita coba.
0: Dicobain dulu.
2: Udah mepet waktunya.
1: Ya sudah agit.
0: Nanti emang kamu tega ninggalin dia di sekolahanmu sendirian? Heleh, kalau aku
2: gak apa-apa.
0: Gak mau.
2: Biar nanti dia ngejar sini.
0: Oke, aku kemarin ya.
2: Sekarang gak langsung sih, kita menaikkan tingkat prestasi dia.
0: Tapi aku nyesel, Loki aku nyesel ya. Karena kayak gini loh, aku kok kayak ngasih harapan aja sih, terus ujung-ujungnya aku gak mau juga ujung-ujungnya sama dia teman Pro 2. Jadi kalau misalnya pun kamu di posisi yang harus nerima konfesan orang, kita harus tegas juga ya gak sih? Kalau mau, mau, kalau enggak, enggak
1: ya.
0: Jangan digantungin, kadang tuh aku punya temen yang kayak gini, dia tuh fix gak mau sama ini orang, tapi dia tuh ngomongnya kayak gini, barangkali nanti kita berjodoh dalam kurung amin, tapi dia tuh konteksnya lagi nolak.
1: Mungkin lebih ke kayak nggak mau kehilangan fans gitu
0: itu
1: ya.
0: Itu sih menurut aku itu sih. Cuma ujung-ujungnya nanti kalau dia ke pressure lagi, kita lagi yang dicurhatin dan kawan-kawannya. Makanya teman Pro 2, kita pun yang nolak juga harus tegas menurut aku.
1: Bener.
0: Kalian
1: harus bijak juga.
0: Kalian tapi harus siap juga sih untuk ngalamin hal yang sama, karena kita bisa nolak orang berarti orang bisa nolak kita juga kan.
1: Ouch.
0: Tapi so far
1: sakit sih, tapi
2: gak bakal ditolak.
0: Tapi so far aku belum pernah sih. Kayaknya karena belum pernah yang benar-benar ngomong aku naksir gitu, jadi nggak pernah yang ditolak sama sekali. Kalian pernah nggak?
1: Kalau aku sendiri nggak pernah sih.
0: Karena
1: memang nggak pernah. aku suka lo sama kamu.
0: Jangan kita sama-sama. Aku takut sih kalau tiba-tiba gitu. Aku suka lo sama kamu.
2: Lebih sering nolakin orang asik.
0: Nah, terus part yang lebih gongnya lagi, kalau kita ngekeep perasaan sama seseorang, nanti someday waktu kita udah move on, terus tiba-tiba cerita kayak, dulu aku pernah loh naksir kamu, ternyata dia pernah naksir juga.
1: Ouch.
2: Ada itu. Tahu tapi kayak, itu? Ya sakitnya tuh kayak, kenapa nggak bilang nih orang?
0: Iya kan? Masalahnya semuanya jadinya nggak ngomong, terus ya udah ujung-ujungnya kita nggak jadi deh.
2: Ya udah lambat, udah hilang, nggak salah.
0: Udah hilang, tapi emang ini aku berapa kali sih kejadian kayak gini, jadi jangan ya teman Pro dong.
2: Bad mood sih, kayak
0: mood
2: gitu.
1: Nggak worth it
0: kayaknya. Tahu nggak sih tatapanku tuh kayak,
2: Datang itu cinta-cinta monyet. Gak usah diinget lagi kalau udah gak suka.
0: Oh, ini Yasmin nih bakal sama ngajari kita tentang lupa ya, tentang mengikhlaskan kayaknya teman Pro 2.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
5: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
4: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
6: Astaga, baunya dari mana sih?
4: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
7: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.
8: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
9: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
8: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: teman-teman Pro 2 setelah curcol-curcol kita yang panjang kali lebar,
1: kali tinggi.
2: Coba ajarin lagi ngomong main-main gue.
0: MMG, main-main gue.
2: Iya. Oke. Ini lo kecintilan nih harus kita punya sebagai agit ya teman Pro 2 ya.
0: Agit.
2: Seneng banget gaya jadi kakak kelas. Oke, kenapa Denis?
0: Jadi setelah kalian menemukan MMG, main-main gue, main-main kalian, ada satu pertanyaan. Jadi kalian tetap di tim kakel-akel atau
2: ya kelas?
0: Aduh. Teman Pro 2 pilih yang mana?
2: Aku sih, coba aku lihat ya. Kan tadi aku sempat bikin polling tuh teman Pro 2 di Instagramnya ada dari Pro 2 sama Rinda. Terus mari kita lihat ya, ini yang review.
0: Yuk.
2: Mereka lebih pilih siapa? Tebak, menurut kalian
1: seangkatan.
2: Opsinya dua nih, seangkatan sama naksir kakel. Yang mana?
0: Angkatan. Yasmin seangkatan apa kakel?
1: Seangkatan.
0: Aku kakel.
2: Kakel. Yang paling banyak literally setimpang itu 15 dan juga 7 orang. Jadi 15 yang milih naksir kakel, 7 yang milih seangkatan aja.
1: Ya, wow. Beda prinsip nih teman-teman.
0: Makasih ya teman-teman Pro 2 udah seperkenan sama aku. Main-main gue.
2: Kamu milih tanya Akel. Gimana sih?
0: Kalau bisa 2.
2: Kenapa harus Pro 2? Okay. Emang bandel banget ya Denis ya. Tapi emang sih kalau kata orang sih tergantung preferensi. Cuma kalau aku ya, menurut Abang Dek yang
0: udah hatam
2: banget. Kalau kata aku, kalau memang pengen punya dapat informasi tentang sekolah ya sama kakel ya kan.
0: Nah,
2: ya. Kalau pengen happy literally seseru-seruan itu sama yang seangkatan. Kalau sama adik kelas, kalau emang teman Pro 2 kamu tuh pengen merasa bisa diandalkan, terus pengen yang imut-imut ya udah sama adik kelas.
0: Oke.
2: Jadi ada benefitnya masing-masing. Minusnya pikirin sendiri aja lah.
1: Iya. Okay. Oh, berarti ini yang kakak bisa tips PDKT.
2: Nah.
1: Kak mau nanya info sekolah dong.
0: Bener. Nah. Modusnya kalau sama kakak kelas tuh lebih mudah.
2: Iya. Yes. Yeah.
0: Aduh kak, ada buku ini nih atau kayak kak aku dapat guru ini kakak dulu diajar. Gak?
2: Oh.
1: Itu kan, my modus gue.
2: Tahu kan caranya kalau sama adik kelas gimana?
1: Aduh susah sih aku.
3: Butuh ini kak dek.
2: Berat-beratin suaranya gak usah.
1: Deh kakak ada ini mau gak?
2: Okay.
1: Deh kakak ada ini mau gak? Ini gratis kok.
2: Atau biasa adeknya yang ngomong ke kita.
0: Ya kan ya dek?
3: Dede banget panggilnya.
2: Atau kalau sama teman seangkatan kayak gini, kelasmu sudah kah?
1: Betul.
2: Udah mau kasih
1: soalnya. Sudah kah bro?
2: Ya.
0: Sudah kah bro?
2: Panggilnya bro ya. Padahal kayak kapan ya jadi main? Kapan ya jadi MMG? MMG lagi. Tapi tetap aja kalau menurut aku angkatan itu nggak bakal ngasih kita kepastian ini bakal langgeng apa enggak. Bener. Karena ada juga kenalan aku tuh yang walaupun sama kakak kelas ya, walaupun ujung-ujungnya pisah sekolah, tapi tetap aja masih sama-sama. Serius deh.
1: Tergantung orangnya.
2: Tergantung orangnya. Ada juga temanku yang udah nggak satu sekolah lagi baru jadian.
0: Oh.
2: Yes.
0: Berarti itu berarti kayak confess gak ya?
2: Iya. Ya udahlah main aman nanti aja yang nggak ketemu lagi. Astaga, gitu kan.
0: Padahal aku sudah jadi murid pindahan, kok nggak ada yang confess.
2: Kata orang-orang ih ini kenapa sih kesini? Itu
0: alhamdulillah pindah ya.
2: Kayaknya begitu sih. Gimana kalau kalian ada pesan nggak buat teman Pro 2? Sebagai agit
1: ya. Jangan inian dulu deh. Fokusnya ya. Agit fokus agit ya. Lagi fokus ini dulu. Apa namanya? Iya, belajar dulu deh.
0: Ya. Nah, kalau dari aku, dengerin ya para utas dan awet. Untuk dari utas nih, happy-happy lah ya.
2: Fokus banget aduh.
0: Untuk utas, happy tapi pikirin juga kedepannya mau gimana. Kan karena penjurusan ya.
2: Ya iya.
0: Kalau untuk awet
1: bimbang tuh.
0: Iya boleh lah kalau naksir-naksir. Karena kalian posisinya di tengah-tengah kayak
2: aman gitu ya.
0: Chill ya.
1: Yes.
0: Kalau untuk agit, pesan untuk diriku sendiri adalah fokus, gak usah naksir-naksir.
1: Langsung
0: suka-suka.
2: Aduh, serius banget ya teman Pro 2 ya.
0: Aja ya pas kita kuliah.
2: Boleh.
1: Iya. Maba.
2: Nanti gitu. Pas udah kuliah, nantilah tunggu beres skripsi.
1: Cutting.
2: Lulus nih, udah lulus. Nantilah kalau udah mapan gitu kan. Okay. Udah mapan nih.
0: Udah mapan.
2: Nantilah kalau udah punya rumah gitu.
0: Pas udah punya rumah, aduh.
2: Wen ya. Tapi sayang banget sekarang udah mulai berapa di jam 7 nih. Padahal kita udah salting-saltingan dari tadi ya. So fun.
1: Ya, sopan.
2: So fun. Clear. Dan teman Pro 2 abis ini Lun masih bakal lanjut buat temenin kamu di The Night Corner. Tapi ini bocil berdua harus kita
1: Ya,
2: minggir dulu, minggir dulu. Minggir dulu. Ayo say bye-bye dulu buat teman-teman.
1: Udah teman pro 2. DJ Dennis alias Sang Agit. Pamit mengundur diri ya. DJ Yasmin, being Agit juga nih. Yes. Pamit undur diri.
2: Yes, kalau gitu teman pro 2.
1: Bye-bye. Bye-bye.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: ini Indonesia.
1: Burung enggang atau rangkong adalah salah satu kekayaan sumber daya alam hayati Indonesia. Enggang termasuk burung yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang dan begitu bermakna bagi suku Dayak. Ada 14 spesies enggang di Indonesia. Salah satunya ada di hutan di Pulau Kalimantan. Namun karena kerusakan hutan, burung enggang kini sulit ditemukan. Burung enggang memiliki ciri-ciri yang sangat khas, mengutip buku analis vegetasi habitat burung rangkong oleh Agus Setiawan. Bertubuh besar, panjang tubuh 75 sampai dengan 170 cm dan berat 290 sampai dengan 4200 gram, di mana memiliki karakter dimorfisme seksual, yaitu antara individu jantan dan betina mempunyai warna dan morfologi tubuh yang berbeda. Warna burung jantan lebih mencolok dibandingkan betina. Warna bulunya bervariasi mulai dari hitam, abu-abu putih, dan sedikit variasi warna lainnya seperti kuning dan merah pada bagian leher, kepala, dan lingkar mata. Paruhnya besar, melengkung, panjang, dan ringan. Pada bagian atas paruh ada balung dan casque yang tidak dimiliki burung lainnya. Balung adalah fitur anatomi yang merupakan pembesaran tulang mandibula, bagian atas

bagian depan wajah, atas kepala, atau keduanya yang ditutupi kulit. Burung enggang atau rangkong adalah jenis burung yang memiliki parung mirip tanduk sapi tanpa lingkaran. Mengutip buku Dunia Burung dan Serangga karya Syarif Nur Hakim, burung ini tergolong dalam kelompok Bucerotidae yang di dalamnya ada 57 spesies. Salah satu spesies enggang yaitu enggang gading menjadi simbol dari suku Dayak. Menurut situs Diskominfo Kalimantan Tengah, makna filosofi burung enggang sangat dekat dengan kehidupan suku ini. Burung enggang memiliki makna sebagai salah satu tanda kedekatan masyarakat Indonesia dengan alam sekitarnya. Enggang digunakan sebagai simbol kebesaran, kemuliaan, perdamaian, dan kesatuan suku Dayak. Sayap tebal enggang melambangkan pemimpin yang selalu melindungi rakyatnya. Sementara ekor panjangnya dianggap sebagai tanda kemakmuran rakyat suku Dayak. Burung enggang juga dijadikan contoh kehidupan keluarga yang senantiasa mencintai dan mengasihi pasangan hidupnya. Terhadap anak, burung ini mengingatkan pentingnya bertanggung jawab dan mengasuh anak menuju dewasa.

Hai hai teman Pro 2, masih barengan sama lu nih ya di Tonight Corner. Gimana? Kamu udah ngabisin malam hari Senin kamu pastinya super duper capek ya. Tapi gak apa-apa, hari ini aku bakal nemenin kamu sama Seleb Fact yang barusan kamu dengerin suaranya. Menurut lu, untuk orang yang bahkan gak ngikutin K-pop, suara itu tuh gampang banget dihafalin. Karena emang G-Dragon ini teman Pro 2 barengan sama gengnya The Big Bang. Itu apa ya, mungkin selera musiknya orang satu dunia itu tuh bisa nerima genrenya mereka. Buat kamu yang mungkin suka mikir, ih Lun tapi kan K-pop itu plastik, ada kan yang suka kayak gitu dulu. Nah, bubuhan Big Bang ini dinilai sama orang-orang yang mungkin gak suka Korea itu dengan, oh ini mantep nih, masih masuk kita banget, manly dan kawan-kawannya. Tapi aku juga gak ngebenerin kamu-kamu suka ngomong plastik dan kawan-kawannya itu ya teman Pro 2, yang namanya musik itu selera masing-masing. So, buat kamu yang mungkin masih kepikiran galau, aduh aku pengen coba deh Lun untuk dengerin K-pop, bisa. Aku bakal kenalin kamu juga sama G-Dragon yang sering dikasih julukan King of K-pop. Jadi G-Dragon ini tuh emang jadi salah satu musisi yang paling berpengaruh ya di industri hiburan Korea Selatan. Dia itu teman Pro 2 gak cuma nyanyi, tapi nge-rap iya, nulis lagu ini sering banget, jadi produser rekaman plus jadi salah satu icon fashion di situ. Kalau kamu biasanya teman Pro 2 liatin foto-fotonya si G-Dragon, apa ya, kalau dibilang itu Loki yang lumayan wild, ya iya, tapi tetap ada signature-nya dia gitu loh. Dan buat kamu teman Pro 2, dia udah lama banget ada di dunia industri hiburan ini. Bahkan kayaknya sebelum Lun lahir juga udah ada dianya di sini. Jadi teman Pro 2 emang karir awalnya itu dimulai debutnya barengan sama Big Bang, dan di situ dia, seingat aku teman Pro 2 mulainya waktu umurnya masih 5 tahun. Ini belum sama Big Bang ya, masih sama grup anak-anak yang namanya Little Rura. Mereka tuh ngerilis album yang tema Natal gitu teman Pro 2, tapi gak bertahan lama, terus akhirnya dibubarin. Udah deh, lanjut G-Dragon ini lanjutin masa trainee dia selama 5 tahun di SM Entertainment waktu itu, terus tiba-tiba move dulu ke YG. Abis itu teman Pro 2, di sini kalau misalnya kamu udah ikutin, dia tuh udah aktif jadi rapper sejak tahun 2001. Dan di YG Entertainment ini dia ikutan terjadi trainee selama 6 tahun. Lama banget kan?

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Open Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

Awalnya ya teman Pro 2 G-Dragon ini pengennya disuruh barengan sama Taeyang doang debut jadi duo rap gitu. Dan namanya GDYB. Tapi ternyata dari YG sendiri teman Pro 2 mereka mulai nimbang terus mikir, ih ya udahlah sekalian aja kita bikin grup idol. Ya udah ada deh tuh si Big Bang ini teman Pro 2. Ada proses audisi yang dilakuin dan G-Dragon kepilih jadi member utama sekaligus yang mimpin grupnya. Di Big Bang ya teman Pro 2, G-Dragon ini punya peran buat jadi rapper utama, penulis lagu sama komposer. Barengan sama Big Bang dia tuh udah ngerilis beberapa album yang kamu mungkin pernah dengar beberapa lagunya teman Pro 2 walaupun gak tahu judulnya. Tapi album-albumnya itu mulai dari Hot Issue, Stand Up, Remember, sampai Tonight dan juga Alive. Jadi teman Pro 2, kemampuan menulis lagunya G-Dragon ini tuh juga dapat pengakuan dari banyak banget media, especially The Korea Times. Lanjut lagi, dia sempat ngambil, bukan sempat sih, sampai hari ini masih aktif banget teman Pro 2 untuk perjalanan karir solo. Di tahun 2009, G-Dragon itu tuh ngeluncurin album solo pertama dia yang judulnya Heartbreaker. Album ini tuh kejual lebih dari 275.000 kopi dan sukses ngeraih penghargaan Album of the Year di Mnet Asian Music Award 2009. Jadi lagu-lagunya yang ada di album ini teman Pro 2, mungkin kamu inget dulu-dulu waktu sempat dengar ada yang judulnya Heartbreaker, A Boy, Hello, dan She's Gone. Ini benar-benar setingkat global naiknya teman Pro 2 barengan sama naiknya Big Bang juga waktu itu. Makanya di tahun 2010 si G-Dragon ini sempat collab sama T.O.P lewat album mereka yang judulnya GD and T.O.P yang ngelahirin lagu hits kayak Oh Yeah, Hike Hike, ada yang tahu? Terus Knockout sama mereka tuh berhasil juga untuk ngedominasi banyak tangga lagu. Ini akhirnya nganterin banyak lah teman Pro 2 ya album-album lanjutan dari G-Dragon dan dia aktif banget untuk solo. Apakah jadinya Big Bang-nya dibiarin gitu aja? Enggak teman Pro 2, pokoknya waktu masa-masa keemasan tahun 2017 2018, itu kayaknya lagu Bang Bang Bang ada di mana-mana tuh.

0: right? No, no, no, no.
1: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: dengan upacara belian dari suku Dayak. Upacara ini gak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
3: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah, karena yang wajib, yang fardu, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah, dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum menambah amalan.
4: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

Walaupun emang udah lama gak comeback ya teman Pro 2, tapi mereka itu masih sering banget tahu ngisi-ngisi ya si Big Bang ini, ngisi acara-acara. Dan salah satunya G-Dragon yang baru aja sejak akhir, bukan akhir tahun dek, tahun lalu malah teman Pro 2 lagi aktif-aktifnya gara-gara abis ngerilis album solo ketiganya yang judulnya Abermans. Ini kamu pasti udah pernah dengar teman Pro 2, salah satu lagunya yang judulnya Power. Itu yang gini loh, power, power, power. Nah yang itu salah satu lagu dari albumnya ini. Aku bakal spill sedikit apa sih makna-maknanya ya buat kamu teman Pro 2. Jadi awalnya album ini tuh yang cuma dirilis lagunya si Power dan judul lagu yang satunya lagi Home Sweet Home. Ini dirilis lebih awal teman Pro 2, kayaknya Oktober 2024 gitu deh. Dan langsung booming banget di berbagai negara teman Pro 2. Udah gitu lanjut deh diumumin ada sekitar 8 lagu untuk album ini. Judulnya ini sebenarnya diambil dari bahasa Jerman teman Pro 2 yang Abermans ini, yang artinya Superman alias manusia unggul. Jadi kalau kata orang-orang, ih cocok aja sih ya sama G-Dragon kalau pakai judul untuk nama album kayak gini teman Pro 2. Udah gitu kata orang-orang sih lewat album ini G-Dragon itu pengen nunjukin dia yang sebenarnya udah lebih kuat dalam ngadepin berbagai rintangan. Apalagi album ini tuh rilisnya gara-gara banyak banget hal-hal yang sempat dilaluin sama G-Dragon ini teman Pro 2, dan akhirnya ngebuktiin kalau dia itu clean banget di industri musik yang ya udah, aku itu cuma orang yang suka seni dan pelaku seni, udah itu aja. Terus teman Pro 2 kemarin dia kan sempat juga tur solo tuh, itu juga rame banget gara-gara kadang dia tiba-tiba bawa anggota Big Bang buat ikutan sama dia teman Pro 2. Terus juga rame gara-gara dia tuh termasuk apa ya, senior yang sangat-sangat ngesupport adik-adik maknanya dia teman Pro 2. Jadi kalau misalnya sesekali kamu ngelihat ada video mereka lagi main bareng, iya itu bentuk supportnya dia. Dan sekarang udah mulai merapat di jam 8 malam nih, artinya Lun udah beres buat nemenin kamu dan nyeritain tentang G-Dragon ini. Abis ini teman Pro 2 kamu sih bakal ditemenin sama suara siar lainnya sampai nanti merapat di jam 12, yes, jam 12 malam. Kenapa sih aku tuh mau nyebut jam 9 mulu? Yaudah deh, ini untuk closingnya buat kamu teman Pro 2 ada Power ya dari G-Dragon and bye-bye.

tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: besar bersama.
1: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Waktunya kamu.

0: update pukul 20 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halijah. Awal informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengajak wisatawan untuk menjelajahi eksotisme Danau Payo di kawasan Kars Goa Gumantung yang menjadi fenomena geologi langka. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal di Sawarna mengatakan destinasi yang berada di Pulau Maratua ini menawarkan fenomena geologi langka di mana pengunjung dapat menemukan sebuah danau payau jernih bernuansa biru kehijauan yang tersembunyi tepat di dalam perut gua. Kawasan ekowisata yang terletak di area Teluk Alulu tersebut menyuguhkan perpaduan visual yang dramatis antara tebing kars yang menjulang tinggi bentangan formasi stalaktit dan stalagmit serta rindangnya ekosistem hutan di sekitar mulut gua. Informasi lainnya teman Pro 2, pasangan aktor Vina Gebastian dan Marsha Timothy kembali akan beradu peran namun sebagai orang yang memiliki konflik dalam film Ayah Aku Mau Cerita. Dalam keterangan resmi di Jakarta Senin, hari ini Vina yang berperan sebagai Andi Budiman menyebut karakter itu menjadi salah satu yang paling emosional dalam perjalanan karirnya. Andi bukan orang yang selalu tahu jawaban dari tiap masalah. Sementara itu Marsha Timothy mengaku film itu menghadirkan pengalaman akting yang sangat berbeda, terlebih karena untuk pertama kalinya ia dan Vino berada dalam pemikiran yang saling bertolak belakang. Informasi terakhir teman Pro 2, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan untuk mengikuti semua nomor dalam China Open 2026 di Olympic Sport Center Gymnasium Changzhou, China 21 hingga 26 Juli. Pada nomor tunggal putra ada Jonathan Christie dan Alwi Farhan, sedangkan tunggal putri diwakili Putri Kusuma Wardani. Indonesia juga menurunkan 3 ganda putra yakni Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri, Sabar Karyaman Gutama Mohreza Pahlavi serta Raymond Indra Nicholas Jokin, sedangkan Rachel Alessia, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Pujikusuma, Meilisha Trias Puspitasari dan Siti Fadia Silva Ramadanti, Amalia Cahaya Pratiwi bermain di ganda putri. Jafar Hidayatullah, Felisa Alberta Nathaniel, Rehan Noval Kusarjanto, Gloria Emanuel Wijaya dan Amri Syahnawi Nita Violina Marwah akan bermain di ganda campuran. China Open merupakan turnamen Super 1000 atas satu tingkat lebih tinggi dibandingkan Japan Open yang berstatus Super 750. Turnamen itu berhadiah total $2 juta Amerika Serikat atau setara dengan 36 miliar rupiah. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selanjutnya kita bakal dengerin musik live chat dari Pro 2 Jakarta.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
5: Asik, iya, yeah, kan? Iya, benar-benar.
4: Jadi mungkin menjadi the next Messi nanti.
5: Benar, ya, kan? Benar-benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin.
4: Gak ada. David Villa. Ada, nonton.
5: Ada.
4: Sergio Ramos. Bawa pialanya.
5: Datang.
4: Bawa pialanya.
5: Datang, benar-benar.
4: Jadi
5: kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira nih?
4: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerry T5 dan juga
5: Rutinitas Pagi.
4: Asik. Walaupun kita malam-malam tapi rutinitas tetap pagi ya.
5: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya, nanti kita akan tanya kenapa pagi, dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
4: Kan itu kayak lirik
5: Bang Toyi. Stop bersinar. Sorry.
4: Ya, karena kita malah ngobrol-ngobrol tadi ya, karena mereka baru aja rilis single terbaru.
5: Betul.
4: Ya,
5: kan?
4: Dan buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen tanya, kan lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta.
5: Betul.
4: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
5: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh.
1: Buten, Bang Yeri bisa di ini nggak? Bisa di rotate nggak? Biar vertikal. Tapi biar horizontal, biar horizontal lah. Cakep.
2: Kayak gini.
1: Cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
0: Selamat malam semuanya.
3: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Luar biasa nih. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yoi. Selalu semangat pagi ya.
0: Selalu semangat pagi. Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Kenalan
1: boleh.
0: Satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu. Silakan dari siapa nih?
4: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis Rutinitas Pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo Kak Asti.
4: Halo juga. Next
0: selanjutnya.
5: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
6: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol dia.
6: Halo, aku Kejo sebagai basis.
0: Alright, Bang Kejo.
1: Kejo.
0: Selanjutnya.
7: Halo, Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Sorry.
7: Budi.
1: Budi.

0: sekali. Lanjut, lanjut. Karantitas pagi 2.
1: Pagi 2 nih namanya.
0: Namanya di Zoom gitu.
1: Pagi 2. Boleh.
2: Cabang. Franchise.
0: Ini baik. Ada siapa nih?
2: Diandra sebagai drummer.
1: Siapa?
2: Diandra sebagai
0: Diandra. Drummer. Lanjut.
1: Lanjut.
3: Aku Dev sebagai tukang pijit.
0: Salah. Bukan dong.
1: Salah dong.
0: Tolong panselannya di kita aja ya. Gak bercanda aja. Ada siapa nih?
1: Bang Dev tadi ya, Dev.
2: Ah?
1: Kang Dev tadi ya?
2: Kang Dev.
1: Oke. Dan juga pasti ada Bang Giri.
2: Iya, loh.
1: Halo. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
0: Ada siapa? Coba, absen.
1: Ada Bang Yeri, ada Kasti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang D.
0: Dicatat. Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama Rutinitas Pagi itu gimana sih ceritanya?
1: Betul.
4: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
1: Oke. Tolong Kasti dijawab.
5: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Dan Om Yerini itu sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Oke.
5: Bandnya tuh banyak kan, dan Rutinitas Pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu, dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi tiba-tiba jamming lah gitu. Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol, dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya, dan chemistry-nya dapat ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung di tawarin saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
1: Langsung lagu T5.
5: Iya.
1: Oke.
0: Oh,
2: malam pertama.
0: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
1: kali.
0: Bener.
5: Tolong karena ya. Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya, kan begini. Langsung ditawarin gitu. Jadi kayak kita senang banget.
1: Iya.
0: Emang mainnya to the point ya.
1: Iya, sat-set.
0: Ini lagu-lagu kan?
1: Lagu ya. Tapi Kang Yeri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke Rutinitas Pagi gitu?
4: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
1: Yang baru.
4: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
5: lagunya
4: kau kita tawarin, dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi. Terus selebihnya, terus habis itu ada beberapa lagu baru ya yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah, dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalis ini ya,
5: Band Academy.
4: Iya, di salah satu TV swasta, dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus, dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis live.
1: Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
4: Nah, kurang tahu. Belum kalau nggak salah ya.
2: Belum.
3: Baru konsep.
4: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan fusion gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop update di 80s juga kan sebenarnya fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya.
1: Iya.
4: Sebenarnya cuman, dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu, di yang masa remaja ini, dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
1: Kalau buat rutin Des pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Giri nih? Maksudnya kan wah udah sangat lama gitu di dunia musik.
6: Senang banget sih, ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu ya, kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget, dan gak nyangka bisa bareng gitu.
4: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu. Kita masih seumur kok.
6: Udah 2 bulan. Makasih buka aku lebih ini boros.
5: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamin bareng aja, foto bareng. Karena kan
6: sewajarnya ketemu idola aja.
5: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang sehumble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya senang dong, karena kan apa namanya tuh, kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk apa namanya, selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin project itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan, dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya, tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
6: Senang banget.
0: Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua seluruh Indonesia tentunya, dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya.
1: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutiners Pagi dan juga Om Yeri di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edi dan juga Elan.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri Tifa. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary T5 ya. Okay. Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow, 27. Gokil, seru.
2: Masih muda lah.
0: Masih muda.
2: Anak gue udah lulus.
0: Udah siaran dia 27
1: tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutinitas Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
1: SMP 27.
2: Sama-sama.
1: SMP pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Wow. Sudah lahir belum? Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
2: Belum lahir dia.
1: Kasti belum lahir Kasti ya.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: tadi. Andra belum.
2: Oh, iya.
5: Masih di pabrik belum di.
2: Masih di pabrik. Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin tuh ya. Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, single kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rutinitas Pagi ini. Masa remaja.
1: Iya. Bukan, gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja. Yes.
0: Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah, gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan? Atau apa nih masa remaja ini?
2: Iya sih memang ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja. Khususnya kalau gue pribadi, memang gue ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga. Yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gue pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih. Tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gue bikin begitu. Cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga. Jadi mereka juga punya kenangan. Jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Yeri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Satu tadi kan sebenarnya gue ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada dan itu saat gue muda. Tapi gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu. Dengan gaya yang sekarang. Karena ditambah lagi gak tahu ya kalau teman-teman yang lain. Karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu. Tom floor-nya, sound-nya retro, segala macam. Bass-nya retro, synthesizer retro gitu. Karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi konsep-konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan itu kan sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu.
0: Begitu
2: ditawarkan ke teman-teman dari Rutinitas Pagi, nah mereka saat itu okay ya gitu. Jadi ngeiyain. Nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau. Tapi itu pun ada revisi ya Ti kalau misalnya teman-teman ya.
4: Iya, ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
0: Oke. Tapi gimana dari Rutinitas Pagi ini dapetin lah mungkin genre musik yang mungkin belum pernah dibawain bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
4: Rasanya sih kita we love challenge.
1: Artinya apa tuh?
4: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Rinias Paginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
6: kita juga lagi seneng cari-cari formula
4: ya, karena
6: lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu.
4: Nah,
6: di formula sekarang kita mau coba konsep retro-retro gini,
4: City Pop.
7: Iya benar. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu City Pop ya, kalau nggak salah ya. Ada berapa City Pop konsepnya? Itu kan basicnya juga 80-an kalau nggak salah. Terutama di Jepang ya dulu City Pop itu mulai nongolnya gitu, kalau nggak salah. Gitu.
1: Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasi yang baik buat Rutas Pagi ya.
0: Iya benar.
4: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice.
0: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Oh iya sih, gue penasaran nih.
0: Penasaran nih.
4: Boleh banget.
0: Ini kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa? Gimana
1: ngomongnya? Akan jadi seperti apa lagu ini ya?
0: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutinitas Pagi dan juga Year T5 dengan Masa Remaja.

0: Dan itu dia masa remaja
1: dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Gimana kak lagunya, gimana kak?
1: Keren, parah, keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
0: Salah.
1: Gue pengen Tom yang satu lagi padahal. Sorry. Tapi keren sih, jujur ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya, benar.
2: Oh, iya, thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Ya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa. Ngapain tuh?
1: Itu buat seorang Kak Asti kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga. Jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu ngisi rap Indonesia gitu.
1: Oh biasanya English version?
2: Biasanya English. English.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosida kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Okay, berapa lama tuh?
3: Sebentar.
2: Satu-satu dan cukup singkat.
3: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
3: Karantina waktu. Iya. Awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu, tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya tek vokal dulu ya Ti, waktu itu ya Ti.
2: Iya.
3: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar, akhirnya vokal yang udah di tek itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
0: Oh, okay. Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks berarti, nggak terlalu banyak?
3: Nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
3: Kalau dari gue sih ya kebayang ya waktu itu bikin lagunya. Memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan nggak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu, di bawah senja apa segala macam. Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang tuh. Jadi harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka ceritanya tetap sama gitu.
1: Maksudnya gitu. Ini kalau boleh tahu Miri dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih namanya kalau pacaran zaman itu, ngapain sih Om Miri?
3: Gue di warteg.
0: Zaman surat-suratan juga.
1: Masih zaman pager.
0: Bener dilihat gitu ya.
1: Iya, pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan. Betul. Gitu. Betul. Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih, boleh kasih tahu nggak kira-kira
3: pacaran retro sama pacaran
1: Gen Z sama pacaran retro gitu.
3: Yang gue tahu sih, kalau ini benar pas salah, dulu kan teleponan di warteg.
2: Itu masih sekarang teleponan masih.
3: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
0: Itu
2: meraja lela.
0: Bener. Kan enggak mungkin sleep call di wartel kan?
1: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
3: Gue enggak mungkin di wartel sleep call ya.
0: Iya, mungkin. Bener. Iya iya iya iya. Aduh, aduh aduh. Ya, emang ya.
1: Tapi emang emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Om Yeri.
2: Oh, jadi iya, mungkin sih, pasti akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke, oke oke.
1: Zaman Om Yeri. Zaman Om Yeri. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Om Yeri?
3: Ada, ada.
1: Enggak ada ya.
3: Gua waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun nyusun kotak-kotak sama kotak, kotak.
3: Sama game Muller.
0: Game Muller bener. Snake bener.
3: Snake itu yang dia ada di ada
1: Nokia
3: itu.
0: Bener. Bener. Bener. Aduh, itu ya bedanya ya pacaran yeah, retro sama pacaran
1: itu tuh sama berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman sekarang cukup berbeda ya.
0: Betul, betul, betul, betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
1: Iya, benar, benar, benar, benar.
0: Yes, yes, yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya
1: yeah.
0: Bareng sama Om Yeri dan juga Ruti Tetes Pagi. Jadi betul. Buat kamu yang pengen bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul,
0: ya.
1: Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman aduh. Dulu di mana boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, ya. Siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Ya,
0: jadi pasti
3: menarik, menarik tuh.
0: Ya udah pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Radio Tiras Pagi dan juga Om Yeri.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa gitu Remaja.
0: Lu jadi mau nanya gak ya tadi?
1: Spot. Spot. Boleh dong. Kalau boleh tahu nih spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan kerutu teras pagi juga. Nih.
2: Masa remaja.
1: Masa remaja. Masa remaja. Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil di sambil ngebakso ya.
0: Oke.
1: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ke bakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
1: Oke. Okay.
2: Paling di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada, zaman dulu udah ada zaman itu.
1: Baru 21-nya. Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Dulu 21.
2: Ada apa? Oh sekarang XX1 ya?
1: Sekarang XX1
0: jemputnya gitu.
2: Gue masih 21.
1: Masih 21.
2: Masih 21. Iya dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMP SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung pas 2001 lah.
1: Gue di Jakarta 2001
2: gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin oke, dari Kasti dulu kali.
0: Kasti. POV
1: cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya. Cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku gak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya.
2: Ya
3: benar.
1: Apa?
3: XX1 sama si GV boleh.
1: Oke.
3: Terus nggak tahu kenapa sok diajaknya teh?
1: Keluar atau?
3: Ke itu alun-alun Bandung.
1: Boleh. Mungkin mau sehat. Iya kan ada jogging tracknya tuh. Iya. Oh alun-alun Bandung ya.
0: Boleh.
3: Ya yang lain deh, yang lain lagi, yang lain.
1: Boleh.
0: Kemana Kang?
1: Boleh Kang. Coba Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana Kang?
4: Spot favorit. Di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik. Kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh?
4: Soalnya enggak ada yang jualan jadi enggak usah ngejajanin.
1: Oh, iya benar. Hemat. Bener. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi Kang.
0: Kang Diandra.
1: Boleh Kang Diandra.
0: Kalau pacaran
1: kemana lagi?
5: Kalau aku sempet pacaran pernah.
1: Oh iya, iya.
0: Gak ada yang nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info.
5: Disclaimer.
1: Iya, kemana, iya.
5: Kalau aku mah, ya kalau gak ke bioskop, kafe to kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh iya benar. Iya, iya.
5: Kalau gak, apa ya, kayak kulineran-kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau gak, kayak daily art gitu. Yang
0: Kopi-kopi ya.
1: Oke, daily art.
0: Asik.
1: Daily art, kasih tau dong daily art apa? Daily ART. Bukan, apa sih? Daily art.
0: Apa sih
1: daily art? Kasih tau coba Kang Diandra, daily art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat artistik yang kayak bisa jadi museum.
0: Asik ya. Museum dead.
1: Museum macan gitu, museum macan ya.
5: Nah kalau enggak apa ya?
1: Waduh,
5: ngelukis di tempat gitu atau bikin
3: anak seni banget emang.
1: Oh, asik. Ngelukis di tempat.
0: Artsy banget.
1: Tapi
0: gengsi abis sih.
1: Gengsi abis. Enggak ada yang ke Jatinangor ya? Pacarannya enggak ada yang ke Jatinangor gitu. Yang
5: apa? Terlalu ngebul.
1: Banyak truk di situ ya. Iya benar terlalu ngebul.
0: Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo,
0: woi. Eh, ngumpet, woi.
3: Kejo pernah pacaran enggak? Kejo pernah pacaran enggak? Belum
1: pernah. Kejo.
0: Oh, belum pernah.
1: Taaruf ya, taaruf. Mainnya taaruf ya.
5: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
0: Hah?
1: Rumah anjing? Di rumah mana? Rumah anjing. Di mana tuh? Hah?
0: Itu apa? Emang...
1: Spot.
5: Oh, ada kali itu wisata namanya rumah anjing ya.
3: Oh, iya, dia suka yang agak lain emang kak gitu.
1: Oh iya iya.
5: Banyak rumah babi itu ya.
1: Pet park. Kalau Kang Dev,
3: Taman ya.
1: Iya. Kalau Kang Dev.
5: Apa mah ke tempat alam gitu, ke curug misalnya.
1: Oh. Oke. Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
5: Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
3: Iya, mereka dari Jakarta enggak ngerti bahasa.
5: Oh, air terjun, tahu?
1: Iya.
5: Ada warung, terus makan mie.
1: Oh, makan mie. Iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
0: Udah ya.
1: Kang Budi belum.
5: Tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis.
4: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Maksudnya ngeliat properti.
0: Oh ya, ngeliat properti. Cari properti.
1: Iya, benar.
4: Ada gas bareng.
1: Iya, benar.
0: Ramean kan?
1: Iya.
0: Yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya.
0: Iya.
1: Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harus ke Bandung aja. Kita
0: ngapain?
1: Apa? Ngapain? Itu ke kosan tadi
0: nyari kos ya.
1: Benar.
0: Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana yeah. nih? Kalau pingin dengerin masa remaja, kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital. Dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
4: Iya.
3: Dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify Jus kayak gitu udah ada juga ya.
4: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok mungkin ya
1: kan. Itu dia.
3: Pakai backsoundnya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Kalau yang mau bikin jedek-jedek tuh ya.
3: Iya. Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
0: Enggak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia juga bisa tuh.
3: Seluruh Indonesia.
1: Kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan atau MV udah ada di YouTube.
4: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
4: Udah.
1: Udah ada. Oke, bisa di like, di komen, di subscribe juga tuh
0: pastinya. Betul, tentunya ya.
1: Oke, terakhir dong dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
6: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
1: Oke.
6: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke.
6: Ajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Kalau dari Rutinitas Pagi?
6: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin. Dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian. Dan kalian juga semakin enjoy. Apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan. Itu pasti nyaman banget gitu ya kan.
4: Kosan
3: juga.
1: Iya benar.
3: Khas kosan.
1: Atau mobil parkir juga bisa kan.
0: Iya kan. Iya kan lagunya kan.
1: Bisa juga tuh.
0: Dengerin
1: lagunya gitu biar gak macet gitu.
3: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Alah. Khususnya yang baru rilis ini yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Amin. Alright, terima kasih. Om Yeri, terima kasih. Ya,
1: terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project.
6: Terima kasih semuanya.
3: Amin. Thank you.
5: Orang baik.
6: Terima kasih.
1: Panjang-panjang orang baik.
0: Aduh. Besok
7: kita bakal ada di
3: Boleh. Karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya. Dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
7: Greenhouse.
3: Jam 7
7: di
3: malam.
7: Greenhouse.
5: Di Blok M.
1: Wow. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
1: Kita nyamperin kali ya.
3: Datang ya yang bisa.
1: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina Semagi ya.
0: Terima kasih juga
3: buat
0: seluruh Indonesia seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Om Yeri dari T5 dan juga Rutina Semagi tentunya. Betul. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: Om Yeri pamit dan juga Rutinitas Pagi.
3: Bye
1: bye.
8: Thank you. Music Live Chat.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat siang, silakan, boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
4: Iya, Kak, boleh.
5: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
3: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
6: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: akhirnya ada suara kita ya. Maklum ya teman-teman Rada Izin. Generasi baru dari Announcer Academy. Halo.
1: Halo semuanya.
0: Ya Allah,
1: halo,
0: kaget aku.
1: Pro 2. Halo Kaliza.
0: Halo. Ini ada siapa dong, kenalin dulu. Enggak kenal soalnya. Tadi udah di loop belum? Udah ya? Udah nyamannya. Sambil ngajarin soal itu Ruda. Ada siapa nih? Bareng sama aku malam ini teman-teman Pro 2.
1: Ada Hani di sini yang bakal nemenin malam kamu dari jam 9 sampai jam 11 ke depan.
0: Ketemu lagi ya, kita waktu itu ketemu Hana ya, soalnya Hana Hani.
1: Hani.
0: Yang ini Hani ya, Pak Bradua. Kamu dari mana?
1: Dari rumah.
0: Bukan. Fakultas.
1: Dari manajemen.
0: Unmul.
1: Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
0: Oh, UMKT. Temennya pada dengerin semua enggak? Hai teman-teman. Apa sih? Enggak jelas banget aku teman Bradua. Ini by the way, ini teman-teman dari Announcer Academy generasi ketiga ya. Berarti first time mengudara malam hari ini.
1: Iya, first time. Heeh,
0: untuk jaga malamnya ya. Oh, luar biasa. Tadi aku pegang tangannya dingin.
1: Jantungnya juga berdegup ya.
0: Bareng aku ada Hani teman Pro 2 yang bakal siaran dan ditemenin juga sama Farah nanti di operator ya. Oke, malam ini mungkin ya udah tadi sebenarnya di belakang layar udah kenalan, enggak usah kenalan lagi.
1: Iya.
0: Kenapa sih kamu kayak kegalau gitu? Galau enggak?
1: Aduh,
0: masih fresh banget ya tahun berdua ya. Kenapa? Tadi sempat cerita masa itu ya tahun berdua ya. Katanya sih nggak pacaran, tapi dikasihin akun Instagram luar biasa. Itu gimana maksudnya?
1: Jadi itu teman biasa. Dia percaya gitu loh kan sama aku buat megang akun Instagramnya dia.
0: Ih sumpah.
1: Iya.
0: Aku yang fix pacaran enggak pernah minta akun ya teman. Ini antara sedihan mana kita ya? Sedihan aku kayaknya. Bisa sepercaya itu. Terus pas kamu megang akun Instagramnya ternyata apa dia apa nge-DM cewek-cewek. Terus gimana?
1: Ada yang nge-DM cewek-cewek.

0: ada juga yang cewek-cewek nge-DM dia duluan.
1: Oh, gitu. Aduh, ternyata populer ya, luar biasa sih. Ini agak dilematis di situ enggak sih? Kita bakal ngebahas ini malam hari ini ya, Tuan Brada. Jadi si Hani ini agak bingung. Kenapa sih kok kadang-kadang kita tuh bisa ngerasa cemburu gitu padahal bukan siapa-siapa. Atau kadang-kadang tuh kayak ngerasanya ini kan udah punya pacar kok masih suka DM-DM-an cewek lain. Emang boleh?
0: Iya, bahkan iya. Like-nge-like juga.
1: Ih, kalau nge-like itu sering banget sih ya kalau ya, bisa dibilang kalo, ya tuh berarti.
0: Kalau sampai nge-DM, nah, aduh Kak.
1: Nah, kamu nih gimana teman berada kalau menurut kamu kalau udah misalkan sudah berpunya ya sudah berpunya enggak tuh bahasanya. Pokoknya sudah ya udah
0: berpawang.
1: Berpawang lah ya udah udah punya pasangan. Masih boleh enggak sih kayak interaksi dengan lawan jenis yang semacam itulah tadi, entah like, nge-DM atau hal-hal lain. Iya.
0: Intens gitulah.
1: Atau kamu ternyata ada nerapin satu batasan atau aturan gitu ke hubungannya kamu. Oh ya, boleh banget ya cerita bareng sama kita di Jaga Malam di mana tadi Hani.
0: Bisa langsung nge-WA aja di 0812-5848-7885.
1: Okay.
0: Atau teman Pro 2 bisa juga ke Instagram kita ya di @rriPro2 Samarinda.
1: Oke, boleh juga nanti ke fitur live chat aplikasi RRI Digital ya. Kita tungguin sampai jam 11 malam.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan buru-buru sedih dan berburuk sangka.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Jujur ya kak, pas aku tahu ada
1: belum ada suara kita kayak udah ada ya. Halo tes tes.
0: Halo.
1: Masuk kan sudah sore?
0: Belum ada.
1: Farah? Kurang naik sayang. Iya lagi. Oke. Siap. Maklum ya turun dua ya. Backsoundnya agak turunin dikit biar gak ngeganggu suaranya. Oke, baik. Gimana?
0: Jujur ya kak. Jujur aku sedih banget pas tahu kalau misalnya banyak banget cewek-cewek yang nge-DM dia.
1: Oke.
0: Dan tapi alhamdulillahnya nih ya. Enggak tahu ini bisa dibilang alhamdulillah apa enggak. Dia malah suruh saya ngebalas DM-DM cewek-cewek itu.
1: Agak green flag ya. Kalau menurut aku ya, teman berdua ya, kalau cowok sudah mempercayakan akun Instagramnya kepada kamu, bahkan dia tuh kayak ngebiarin kamu ngelihat nih, kalau ternyata dia itu banyak banget yang nge-DM ya, entah nge-DM itu apakah semulanya memang dia yang duluan ngechatin gitu, yeah, menebar jala gitu ya teman berdua, atau memang dia cukup orang yang mungkin cukup dikenal dan cukup ramah sehingga cewek-cewek akhirnya nge-DM-in dia gitu dan kamu yang disuruh balasin.
0: Iya.
1: Itu sih kalau menurut aku agak green flag ya, mungkin dia sudah sangat sepercaya itu pada kamu dan akhirnya udah menetapkan pada satu hati. Iya gak sih?
0: Tapi kak, yang aku bingung sama dianya ini,
1: iya,
0: entah dia emang friendly ya kak,
1: mm-mm,
0: atau green flag,
1: mm-mm,
0: yang kayak kakak tadi bilang itu. Pokoknya
1: kenapa rasanya sakit aja gitu, kayak sedih gitu. Iya, memang kadang tuh gini nggak sih feelingsnya teman berdua, walaupun sebenarnya kan gini, kalau misalkan kita tuh ternyata punya hubungan atau kita menjalin hubungan dengan orang yang ternyata dia tuh cukup populer atau banyak disukain sama orang, kan kita nggak bisa ngatur ya orang-orang untuk nggak suka sama dia gitu, dan dia pun sebenarnya nggak bisa mengatur siapa yang suka sama dia kan,
0: iya,
1: gitu
0: yang ngejadin di hari itu.
1: Gitu yang penting ya udah kita kalau agak mungkin kita punya rasa takut, takut nanti dia tergoda gimana gitu kan, kalau nanti akhirnya dia ngerespon gimana dan akhirnya dia berpindah hati gimana, pasti ada rasa takut seperti itu gitu.
0: Iya, apalagi kan hubungannya juga masih belum jelas ya kak.
1: Iya juga. Jadi, sih bener, nah itu tadi.
0: Jadi itu dia yang membuat ketakutanku makin bertambah, apakah laki-laki ini beneran mau sama aku apa tidak?
1: Sebenarnya yang lebih penting lagi tuh memang di awal tuh harus dijelasin kejelasan hubungannya enggak sih? Karena kalau udah jelas, kalau menurut aku ya misalnya udah paten nih, dia fix, ya udah kita jadian yuk. Nih, kita pacaran. Ternyata udah resmi hubungannya. Bahkan kalau dipublis ya, itu lebih bagus lagi kalau misalkan dipublis. Itu kan akhirnya secara enggak langsung kalau menurut aku kalau hubungan udah dipublis, itu akan menfilter akhirnya mungkin cewek-cewek di luaran sana itu enggak akan berharap pada pasangannya kita. Atau kebalikannya bahkan cowok-cowok nggak akan berharap pada pasangannya kita ini yang cewek, karena apa, hubungannya sudah resmi go public ya gitu kan, kenapa kita ganggu punya orang gitu kan ya, tapi karena hubungannya nggak jelas akhirnya ya tetap membuka kesempatan untuk orang-orang lain ya, kalau nggak ada pasangannya kenapa nggak boleh aku ngedeketin gitu ya kan.
0: Bener banget,
1: nah dan kita nggak bisa ngelarang orang untuk suka sama pasangan kita, dan kecuali itu memang udah dipublis, wajar kita marah ya. Wajar kita marah. Siapa sih yang suka pasangannya digoda-goda? Pasti enggak suka gitu kan. Ya, udah lagi. Aduh, aku pusing ya kanan kiri ya teman berdua. Yang jelas Hani ngerasanya agak
0: takut banyak karena yang pertama itu tadi hubungannya belum jelas.
1: Oke.
0: Walaupun dia udah ngasih kepercayaan ke aku buat pegang Instagramnya dan balas DM
1: kamu
0: penggemar-penggemarnya kak.
1: Kamu gak ada niatan nanyain kita sebenarnya apa sih?
0: Sempat.
1: Terus?
0: Jawabannya apa ya?
1: Apa?
0: Teman.
1: Ya sudah sih. Kalau gitu sih udah jelas ya. Aku turut berduka cita. Berarti teman yang sangat dipercaya banget ya. Luar biasa sih.
0: Sangat dipercaya.
1: Percaya banget dia sama Hani ya.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
5: Sudah unduh aplikasinya, Bu.
4: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
5: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
6: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
7: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
4: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Okay. 1, 2, 3. Iya. Ini sebelum kita lanjut ya ngebahas ini ya Tuan Preda, tapi kita sebenarnya menarik banget malam hari ini. Sumpah yep. Seru, pasti banyak relate di luaran sana gitu ya, dimana kita udah punya pasangan ya, pasangan kita tuh kok kadang suka masih lirik sana lirik sini. Namanya punya mata, punya jempol, apa salahnya?
1: Yap.
0: Gitu ya Tuan Preda. Tapi sebelum itu kita mau dengerin curahan hati seseorang dulu.
1: Oh siapa tuh kan?
0: Gak tahu aku. Siapa ini? Aduh, langsung aja deh kita dengerin yang berikut ini.
1: Oke.
2: Halo teman Pro 2, namaku Randy. Pernah gak sih kalian sayang sama seseorang sampai merasa punya misi buat menyembuhkan luka masa lalunya? Nah, ini yang sempat aku alami beberapa tahun yang lalu. Sebagai cowok introvert, waktu dikenalin sama seorang cewek extrovert, aku langsung merasa nyaman. Rasa canggungku hilang, karena saat itu aku juga lagi ngerasa kesepian. Baru seminggu dekat, kami akhirnya memutuskan buat jadian. Tapi ternyata, ada orang ketiga yang secara gak langsung selalu ada di antara kami. Sejak awal jadian, dia sering banget cerita soal mantannya itu. Dia bilang belum bisa lupa, bahkan sempat stres dan sakit. Karena rasa iba dan sayang, naluri pahlawanku keluar. Aku bertekad buat selalu nemenin dia, bikin dia tenang, dan berharap dia bisa bahagia sama aku. Tapi yang namanya feeling gak pernah bohong. Lama-kelamaan, dia mulai susah dihubungi. Kebetulan rumah dia dan mantannya ini dekat banget. Kecurigaanku terbukti waktu dia sempat jujur kalau mereka diam-diam jalan bareng lagi. Puncaknya, suatu hari dia hilang kabar total. Karena gelisah, aku mutusin buat nunggu di depan rumahnya. Dan tebak apa yang terjadi? Gak lama kemudian, dia datang sama mantannya. Detik itu juga, aku sadar kalau perjuanganku udah selesai. Hubungan kami akhirnya kandas. Dan benar aja, gak lama setelah itu, dia langsung balikan sama mantannya. Dari pengalaman pahit ini, aku belajar satu hal berharga. Kita gak akan pernah bisa menjadi rumah baru buat seseorang yang hatinya masih tertinggal di rumah yang lama. Sebelum kita berniat penyembuhkan luka orang lain, pastikan dulu mereka emang mau sembuh, bukan cuma menjadikan kita tempat berteduh sementara saat hujan, lalu pergi lagi setelah badainya reda. Buat kalian yang lagi mengalami hal yang sama, yuk saatnya sayangi diri sendiri dulu.
0: Itu ntar tau gak bakal diketahuin sama si cewek dan mantannya. Pahlawan kesiangan. Jahat banget aku ya. Enggak. Sebenarnya kan niatnya baik ya, bertujuan untuk menyembuhkan naluri kepahlawanannya. Yeah. Sosok hero dalam dirinya pengen pasti bakal apa ya, kalau orang-orang memang punya empati tinggi itu kurasa memang bakal apa ya, kayak ngerasa sedih gitu gak sih kalau misalkan ngelihat orang dia misalkan lagi bermasalah sama pasangannya yang kayaknya ternyata kalau dari ceritanya gitu ya ngalamin hal-hal yang gak baik, pasti ada naluri seorang laki-laki juga terutama untuk melindungi dan sebagainya itu pasti muncul gitu. Tapi benar sih katanya kalau misalkan ternyata ternyata tuh ya kadang-kadang kita tuh boleh untuk jadi baik tapi tidak bodoh. Maksudnya tuh baiknya itu adalah kita harus tahu dulu nih orang yang dibaikin ini benar-benar layak untuk menerima kebaikan apa enggak gitu ya kan?
1: Iya benar banget Kak. Dan
0: iya, karena ya itu tadi teman berdua akhirnya kadang-kadang di situ enggak sih resikonya kita misalkan kita mencoba menyembuhkan orang yang lagi sakit akhirnya kita yang kena sakitnya.
1: Aduh,
0: sering enggak sih?
1: Iya, sumpah sedih banget itu. Semangat buat kakaknya ya.
0: Iya, makanya kalau misalkan kamu baik nih mau nyembuhin seorang yang sedang terluka gitu karena masa lalunya ya tapi pastikan urusan mereka benar-benar sudah selesai. Kalau ternyata ada urusan yang belum selesai itu bakal susah sih. Susah karena bakal ya mau kamu sebagaimanapun itu akan terus apa ya kayak
1: terulang lagi gitu. Karena kan di hatinya masih ada masa lalunya ya Kak.
0: Iya, ada yang belum tuntas aja, belum tuntas
1: belum selesai untuk diselesaikan. Di hatinya. Jadi di hatinya tuh ada satu ruang kosong buat laki-laki lamanya gitu.
0: Apalagi kalau ternyata si cewek yang salah. Itu pasti rasa bersalahnya entah kebawa keberapa kali itu ya kemanapun itu pasti akan terus teringat gitu ya.
1: Jadi sebaik apapun pasangan barunya kalau memang dia punya rasa bersalah sama cowok yang lama,
0: iya, ya, atau
1: teringat terus,
0: atau kan? Ternyata ada sesuatu yang belum di-clear kan, iya, itu bakal
1: belum selesai,
0: bakal tetap susah untuk moving on lah bahasanya ya, yep. Tahun kedua, so ya udah pastiin itu benar-benar udah selesai
1: apa belum?

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba. Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan? Spada, selamat pagi teman Produa.
3: Apa buang ke sungai ya?
4: Ah, udah, buang aja deh ke sungai.
3: Lagian tempat sampah jauh banget.
5: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
1: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: Aduh meriang.
1: Merindukan kasih sayang. Asik.
0: Ih, apaan itu jokes zaman kapan ya Allah. Sekarang sudah disebut jokes mama.
1: Iya.
0: Tapi back to the topic lah, malam ini ya, kenapa sebelibet lagi ya Allah. Selamat malam Senin. Salah ding. Ini malam Selasa ya.
1: Malam Selasa Kak.
0: Senin malam maksudnya. Iya. Tapi by the way, ini kan kita tadi ngomongin seputar ini ya. Maksudnya kalau misalkan sudah punya pasangan, ternyata dia tuh masih suka interaksi dalam bentuk apapun gitu, termasuk tadi nge-like, nge-DM dan segala macam. Tapi kalau kamu sendiri, Hani.
1: Yap.
0: Semisal dia ini jomblo dan belum pernah pacaran, jadi kita maklum ya teman berdua ya. Tapi kalau misalkan kamu sudah punya pasangan nih, yeah, terus ngelihat nggak usah pasangan deh, crush kamu aja gitu ya, ataupun orang yang lagi dekat atau HTS-an kamu gitu, yang rasa-rasanya kayak sudah ada rasa-rasa
1: ada
0: memiliki
1: gitu ya.
0: Ada rasa memiliki, nge-like foto cewek lain itu menurut kamu boleh apa enggak?
1: Kalau untuk aku pribadi sih jelas sakit hati ya Kak.
0: Enggak boleh berarti.
1: Cemburu gitu.
0: Boleh apa enggak boleh? Sakit 50-50 sih iya jelas ya.
1: 50-50.
0: Oke oke. Gimana
1: gitu. Iya. Tapi kalau misalnya untuk sesekali nge-like postingan orang itu kan wajar ya Kak, karena manusiawi menurutku. Tapi kalau misalnya keseringan, aduh, hilang respect ya Kak.
0: Hilang respect. Apalagi kan, ke orang tertentu.
1: Iya. Karena kan kita juga harus kita sendiri kan ngasih boundaries gitu ya Kak, buat cowok-cowok lain. Masa dia welcome gitu buat cewek-cewek.
0: Ah, oke. Iya. Kalau aku sih tahun 2002, mungkin dulu apa ya, mindsetnya seperti Hani ya, karena masih kecil sekali gitu. Kadang-kadang kan namanya hubungan itu memang butuh aturan sih, butuh aturan
1: banget.
0: Karena kalau nggak mau ada aturan ya jangan berhubungan gitu, bebas aja sana kamu sana sini gitu kan, maksudnya seperti itu. Karena kenapa sih butuh aturan? Soalnya kan tiap orang ya, namanya hubungan tuh dua orang kan ya, dua orang dimana pasti punya mindset dan pola pikir yang beda. Nah makanya di situ supaya tidak keluar jalur harus ada aturan, aturan yang pastinya win-win solution, menguntungkan bersama gitu ya, ibaratnya ya.
1: Bener.
0: Nah kalau menurut aku sih, kalau misalkan sebatas nge-like foto itu masih sangat boleh banget, karena kadang itu apa ya, kalau misalkan foto yang di-like ternyata walaupun itu cewek ya, tapi ternyata aku berpikirnya gini, kadang-kadang juga aku nge-like foto teman-teman cowokku.
1: Iya,
0: kan pasti kalau cowokku punya mindset seperti aku yang cemburuan cuman karena nge-like foto, dia bakal minta putus juga gak sih? Gitu kan, berdua. Akhirnya kadang-kadang tuh butuh aturan tuh yang kita terapkan ke diri kita juga. Misalkan aku kalau gini gimana pasangan aku? Nah kalau aku nerapin ini ke pasangan aku bisa gak seperti itu juga gitu kan. Jadi harus balance ya, ibaratnya kayak gitu ya berdua. Nah tapi yang aku tuh pasti bakal protes adalah ketika itu foto selfie.
1: Foto terus?
0: Selfie doang gitu. Karena kadang ada ya cewek-cewek yang suka ngupload foto selfie di feedsnya dia.
1: Oh iya.
0: Nah gitu.
1: Di like.
0: Iya kan? Karena gini mindset kita adalah ketika aku pun nge-like foto temen cowokku, itu pasti karena ada sesuatu hal, entah outfitnya bagus, atau dia lagi ngelakuin kegiatan sosial yang
1: keren,
0: sangat aku suka, atau dia punya karya. Dia punya karya yang wah bagus nih, keren. Pasti kita ada something di situ yang ibaratnya sebatas kekaguman saja gitu ya. Walaupun kadang-kadang kalau kita ngelihat itu ya, kita kasih cermin lah ibaratnya, kita ngelihat itu ke pasangan kita, dia pun nge-like foto-foto cewek-cewek selebgram yang influencer yang outfitnya bagus, yang cantik banget atau apa, pasti nyesek juga sih gitu. Karena itu tadi ada rasa memilikinya itu adalah kita takut nih ketika dia sudah menumbuhkan rasa kekaguman, apakah dia akan berpindah hati apa dia akan melupakan dan meninggalkanku gitu ya teman-teman. Pikirannya pasti begitu. Cuman ntar deh aku lanjut karena waktunya mepet ya teman Prada, nih udah diteriakin, udah nanti dulu ya, kenapa ntar lagi deh ya, stay tune aja teman Prada.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
4: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
3: Oh,
4: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
3: Pantas.
4: Kenapa?
3: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
4: itu sih kamu yang

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Oke, lanjut lagi ya, tahun berdua masih di Jaga Malam.
1: Jangan galau, malam-malam.
0: Sudah ngantuk belum?
1: Belum, saya masih semangat.
0: Aku sudah ngantuk lagi.
1: Aduh. Ini ada permen karet, Kak.
0: Oh iya, ada permen karet. Iya, ada permen karet gitu. Tapi bedanya aku mau lanjut lagi ya. Kenapa menurut aku kalau nge-like foto itu it's normal ya, tahun berdua, selama itu bukan foto selfie. Kenapa ya?
1: Kenapa tuh, Kak?
0: Tebak.
1: Menurut aku, kalau selfie itu kan lebih intens. Bukan suka sih.
0: Iya, maksudnya lebih... gini, ngapain kamu nge-like muka orang?
1: Oh iya.
0: Kalaupun dia selfie, misalkan dia lagi ngebuat satu konten make up, karena ada kayak gitu ya.
1: Yeah.
0: Tapi kan itu karya.
1: Yeah.
0: Karya ada ibaratnya intensinya untuk me-like satu foto itu adalah ya itu tadi, karena nggak ada unsur atau indikasi itu bahwa kamu tuh mengagumi beliaunya loh, maksudnya kayak kamu suka apanya kah di wajahnya itu. Tapi kalau itu foto selfie itu, menurut aku ngapain gitu loh. Itu kan cuma muka yang ya udah, entah berjilbab atau nggak berjilbab gitu, ngapain di like gitu kan. Ya kan berarti
1: nih, maksudnya apa nih, dia
0: ya, terpesona kan berarti.
1: Iya.
0: Kan gitu, di situ aku bakal langsung protes. Atau kalau kakak sih, kakak nggak bakal mendem, kakak langsung
1: langsung bilang ya,
0: itu apa tuh maksudnya nih, ini karena waduh, kok ketahuan, kok tahu ya nge-like foto ya. Ya mana tahu muncul di FYP ya.
1: Iya,
0: enggak sekali di stalking. Spek intel ya bos gitu ya, berdua. Kadang gitu sih kalau menurut aku, kalau nge-like, sebatas nge-like foto normal ya, sama itu ya udah, memang ada sesuatu yang bagus di situ. Dan kadang-kadang juga kita bisa banget untuk nge-like foto orang atau temennya kita ya, teman lawan jenis, walaupun kita udah punya pasangan tuh, karena memang ya udah orangnya baik aja, yang nge-like juga banyak gitu, nggak cuma kita doang gitu. Ibaratnya kan kayak gitu ya, nggak ada unsur apalagi mungkin. Kadang-kadang juga kalau cowok-cowok tuh ya, kebanyakan kalau aku ngelihat, kadang suka ngelakin

0: nge-like atau bahkan ngelihat kayak video-video joget-joget segala macam tuh kan. Iya kan? Kadang
1: itu
0: kan
1: bikin aku kesel kan.
0: Iya kan? Ini apa sih matanya jelalatan banget ya kayak gimana gitu ya. Kalau kakak, entah kenapa kalau itu tuh masih kakak maklumin, walaupun kayak paling ku ejek aja sih. Abis itu kan ih, apaan sih? Ya, ku kolok, habis itu dia ngerasa malu. Iya, karena kan aku ilfil ya. Yeah. Karena aku ilfil dia malu gitu kan.
1: Gitu. Bisa jadi dengan kakak ngolokin itu
0: iya, dia langsung kayak ih, apaan kelasmu gitu banget ya gitu.
1: Dia nontonnya diam-diam.
0: Oh, enggak. Enggak sih, tanpa bakal malu sih karena bakal ku ejek kan ih, kelasmu gitu banget ya gitu. Itu orang yang enggak bisa diagapai. Itu biasanya aku masih normal sih, maksudnya ya udah boleh aja orang dia enggak mau juga sama kamu gitu kan. Iya kan? Itu sih.
1: Tapi pernah ketahuan kayak komen di TikToknya gitu enggak, Kak?
0: Komen pernah, tapi itu lebih ke kebanyakan sih ku pendem aja sih kalau kayak sampai komen-komen gitu ya. Entah karena kan enggak pernah secara langsung di hubungan-hubungan sebelumnya tuh aku minta akun Instagram atau apa karena kan coba buat percaya ya. Entah karena di belakang ternyata ternyata hubungannya berlanjut, nggak cuma sebatas nge-like aja, udah nge-DM bahkan lanjut ke WhatsApp kan kita nggak tahu ya. Kalau udah sampai chattingan, udah texting, itu aku ngerasanya kayaknya ini udah over sih menurutku, karena
1: sama gimana? Banget karena menurutku kalau misalnya udah chatting, telepon, bahkan sampai ketemuan itu udah over.
0: Ya, melanggar batas. Bahkan karena gini ya, tadi kayak aku bilang tahun berdua, kadang hubungan itu butuh aturan yang mana kita terapkan bersama. Kalau aku seperti ini, aku harapnya kamu seperti itu gitu ya, karena bener, aku pun itu enggak pernah sampai kayak texting teman cowokku, telepon teman cowokku berjam-jam, itu enggak pernah. Bahkan jalan bareng teman cowokku tuh enggak pernah. Ya. Pernah tuh mereka mungkin datang ke studio kantor, itu cerita, itu curhat-curhatan, tapi ya udah ini banyak orang di sini, bahkan pun yang di studio tuh enggak cuman berdua doang gitu. Kalaupun berdua tuh ya dia yang datengin gitu loh, bukan aku yang datengin gitu kan.
1: Enggak yang intens berdua doang, gitu.
0: Sebatas orang yang datengin gitu, bukan aku yang datengin. Kalau sampai jalan keluar pun aku enggak pernah gitu. Makanya aku mengharapkan yang sama ke pasanganku. Dan ternyata kalau dia melakukan hal yang tidak seperti aku kan pasti aku kecewa ya. Kayaknya wah ini over banget nih hubungannya, kayaknya udah indikasinya bukan cuma sebatas teman,
1: udah gak sehat.
0: Iya, udah enggak sehat. Bahkan kayak texting lawan jenis pun itu enggak pernah. Aku sama sekali enggak pernah ke teman-teman cowokku tuh sebatas, "Woi, besok anu enggak sebatas kerjaan atau sebatas apa gitu aja sih." Enggak pernah yang kayak over curhat yang kayak gimana. Kalau curhat ya di sini barengan, ramean gitu, gitu kan. Makanya kalau pasangan kita kayak gitu ya pasti kecewa kan ya.
1: Banget. Dan kalau aku sendiri pun juga kalau misal walaupun enggak pernah pacaran nih, Kak, walaupun cuman HTS-an doang, tapi juga ngerasa kayak gitu. Aku juga ngasih batasan gitu loh, Kak, teman cowok-cowok aku tanpa disadari.
0: Kalau saran Kakak, kalau selama masih HTS jangan.
1: Oke.
0: Enggak usah. Ya udah kan masih HTS. Emang kamu siapa gitu ya? Udah buka hati aja karena kamu mana tahu di sana dia terberjala juga.
1: Aduh.
0: Walaupun ya untuk orang-orang yang memang apa ya, kalau bisa bahasanya teman-teman ada, kalau udah netapin satu hati tuh kadang-kadang kalau kita mau cheating juga tuh kayak walaupun belum jadi ya, belum resmi tuh kayaknya kok aku ngerasa berdosa ya kalau misalkan aku terlalu sedekat ini sama orang lain, dia kecewa enggak ya? Pasti ada feeling-feeling kayak gitu, kok aku ngerasa selingkuh ya gitu ya, teman-teman. Aku ngerasa mendua hati ya padahal belum jadi apa-apa kan.
1: Iya,
0: perasaannya tuh seperti itu gitu. Tapi kalau menurut aku kalau di zaman-zaman sekarang udah kalau misalkan belum ada kepastian enggak usah terlalu diputusin buat satu hati aja gitu karena ya, it's normal supaya tidak dipermainkan sih.
1: Iya, karena hubungannya juga belum jelas kan, Kak.

0: cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
3: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
2: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
3: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
2: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: ada sumur di ladang.
1: Kalau ada
0: kenapa begitu coba?
1: Oke, lanjut ya teman Pro 2.
0: Ya.
1: Nih, kalau misalnya berdasarkan pengalaman temanku yang dengerin temanku curhat nih. Pengalaman aku yang
0: temannya
1: dengerin
0: temanku lagi dengerin temanku curhat gitu.
1: Kenapa? Jadi alasan ngelirik yang lain itu karena kebanyakan dari mereka ya kak, dari aku dengar nih, mereka itu ngerasa ragu sama pasangannya gitu, makanya dia lebih memilih untuk melirik lelaki lain atau perempuan lain yang lebih plus gitu.
0: Oh oke, gitu ya, bisa bisa gitu ya. Kadang-kadang pasti bertanya-tanya ya, iya teman berdua kok, ih pasanganku kok ngelirik cewek lain ya,
1: iya.
0: Ih gimana sih? Kenapa sih? Emang ada yang kurang ya? Kadang-kadang tuh suka gitu. Apalagi untuk kamu-kamu yang tidak punya self love yang tinggi gitu ya, teman berdua. Pasti akan bertanya-tanya, aku ada kurangnya kah? Kok dia gini ya?
1: Langsung tiba-tiba mengintrospeksi diri
0: iya,
1: gitu kan.
0: Orang yang buat salah kita yang intropeksi.
1: Iya benar banget. Walaupun
0: luar biasa.
1: Aku gak pernah pacaran ya kak. Tapi jujur, kadang aku ngerasa juga kayak gitu.
0: Iya kan, gitu kan bagus dong. Maksudnya berarti ya kita masih
1: diri, ya.
0: Punya apa ya? Ya empati aja gitu, empati aja gitu. Orang yang salah jadi, kita introspeksi.
1: Jadi duta empati.
0: Iya duta empati lagi ngomong gitu ya teman berdua. Gitu karena ada keragu-raguan itu tadi ya. Misalkan pasangannya temanmu itu tadi dia kayak ngebuat si cewek ragu, akhirnya ayo udah lirik yang lain
1: lirik
0: aja.
1: Yang lain aja.
0: Iya, lagi-lagi gitu. Karena apa teman berdua? Karena tidak ada kepastian. Iya.
1: Kayaknya.
0: Kadang-kadang memang namanya menjalin hubungan itu pasti akan selalu itu enggak sih namanya perasaan juga kadang kan ups and down ya. Kadang enggak bahkan yang sudah menikah pun aku yakin pasti kalian itu enggak tiap hari tuh 100% cinta sama pasangan kalian kan. Pasti ada rasa titik jenuh,
1: rasa
0: kadang
1: bosan.
0: Bisa kayak bosan, kadang kayak apa ya? Ya udah itu perasaannya enggak muncul tiap hari. Terus yang menguatkan selama itu apa? Komitmen dan tanggung jawab. Di situ kan ada karena aku sudah menetapkan keputusan untuk menjalin hubungan dengan kamu, maka aku bertanggung jawab atas keputusanku itu untuk menjaga hati kita atau menjaga hubungan kita supaya tetap aman dan baik-baik saja dengan cara apa? Dengan cara tidak melirik orang lain gitu ya.
1: Tidak seleng
0: tidak mendua hati gitu ya teman berada gitu sih itu aja gitu. Tapi kalau misalkan ya tadi ada keragu-raguan itu tadi apalagi untuk tipe yang suka membalas ya maksudnya kan dia ngerasanya ih nih
1: kok apa? Dia gini sih
0: dia gitu ya udah aku gitu juga selesai.
1: Ada juga kayak yang seringan dituduh selingkuh akhirnya dia selingkuh beneran.
0: Oh walah. Bukannya menjelaskan kenapa dia selingkuh tapi dia malah selingkuh beneran.
1: Iya.
0: Aku pernah dengar banget itu dari someone gitu. aku pernah ya udah karena aku dituduh-tuduh kayak gitu kugituin sekalian ya katanya kayak gitu ya teman berdua ya bukan untuk memperbaiki. Kenapa kalau kakak sih? Ketika kita dituduh seperti itu kenapa kita harus menurunkan nilai diri kita kalau ternyata kita bukan orang yang seperti itu?
1: Ya,
0: makanya kan kita walaupun dituduh sebagaimanapun jangan pernah menurunkan nilai diri kita. Akhirnya kita menjadi orang yang disebutkan itu tadi.
1: Iya.
0: Kalau menurut aku itu sangat-sangat apa ya kurang punya self respect yang tinggi sih. Kenapa kamu harus menuruti apa kata orang? Maksudnya kenapa kamu harus jadi orang lain cuma karena dibegitukan? Kalau menurutku kamu punya kualitas diri yang tinggi, ya udah jangan lakuin itu walaupun kamu dituduh.
1: Iya.
0: Toh nanti apapun kata orang tidak akan membuktikan. Itu kan pasti seiring berjalannya waktu itu akan membuktikan sendiri apakah tuduhan itu benar apa enggak gitu kan. Iya kan?
1: Ada bikin harga diri kita turun enggak?
0: Iya, kalau menurut aku ya udah kalau kamu dituduh suatu hal yang tidak kamu lakukan, jangan pernah lakukan hal itu.
1: Benar
0: gitu.
1: Banget, ya.
0: Nanti lambat laun ya orang akan melihat sendiri itu benar apa enggak. Itu kan.
1: Jangan malah dibuktikan kalau kamu.
0: Jangan malah diiyakan kalau ya udah bener aja ya kan gitu.
1: Iya.
0: Kan.
1: Jadi orang-orang dengar juga ngelihatnya langsung kayak, "Nah, kan betul apa kataku?"
0: Heeh, betul. Akhirnya ya udah bener aja sudah seperti kalau kakak sih mau dituduh apapun ya harus berpegang pada prinsip atau nilai diriku. Aku bukan orang yang seperti itu, maka aku tidak akan melakukan hal itu gitu.
1: Bener banget, setuju.
0: Walaupun dituduh ya.
1: Iya.
0: Akhirnya waktu membuktikan benar apa enggak seperti itu sih kalau menurutku ya teman-teman.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga.
2: Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang

0: Kalau dipikir-pikir lagi ya teman Pro 2, yang bikin renggang itu sebenarnya bukan perihal like atau follow postingan lawan jenis, tapi karena kurangnya komunikasi. Bener gak kak?
1: Setuju sih, kenapa?
0: Karena kan yang satu itu cuman mendam, padahal perasaan dia tuh gak nyaman.
1: Okay.
0: Nah yang satu lagi itu cuman diam karena dia gak tahu salahnya apa. Makanya pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan itu sangat-sangat-sangat amat-amat-amat penting.
1: Makanya katanya ya, komunikasi adalah kunci.
0: Iya.
1: Ya aku sering banget nemu meme gitu ya, berdua ya, laci kan, lacinya ketutup, terkunci gitu, karena kuncinya gak tahu kemana. Karena ingat komunikasi adalah kunci, terus lacinya diajak ngomong.
0: Gitu. Halo laci gitu.
1: Ya, kadang emang perlu kayak gitu gak sih? Ya supaya hubungan itu bisa clear masalahnya, ya itu dikomunikasikan. Ini ada baiknya seperti apa, ada baiknya seperti apa. Kadang-kadang tapi kalau dikomunikasikan juga tidak mendapat respon yang baik, atau pasangan kita ternyata orang yang sangat susah diajak berkomunikasi, juga bakal susah sih kalau menurut aku sih. Tapi itu perlu untuk kayak ya, semisal ya kamu mungkin ada jadwal untuk ketemu ya seminggu sekali gitu tahun pra-2 ya, mungkin di weekdays kamu agak susah untuk komunikasi bareng pasangan kamu karena pasangan kamu sibuk, ya udah di weekend ada kesempatan buat bertemu, itu ya baiknya dikomunikasiin. Sebenarnya aku tuh gak nyaman loh kamu tuh kayak DM cewek kayak gitu. Mm-mm. Aku tuh gak nyaman kayak kamu tuh kayak gini gitu kan.
0: Iya bener ya, banget. Apalagi kalau misalnya orangnya yang silent ya, gitu. Pasti susah banget untuk komunikasi kan.
1: Betul, agak susah untuk menyelesaikan masalah kalau tidak bisa diajak komunikasi gitu ya. Iya. Tempat berdua dan ketidakmauan untuk diajak berkomunikasi ya bakal udah gak usah anjir hubungan aja dong gitu kan.
0: Kelahi mulu.
1: Iya, bakal kelahi mulu gitu. Dan kalau menurut aku kalau misalkan itu hubungannya dua arah yang sama-sama mau ya untuk jalan bareng ya. Ketika ada komunikasi itu ini kan pasti ada diskusi. Dan yeah, ketika ada diskusi itu kan ke overthinkingan kamu tuh bakal terjawab loh. Misalkan kamu udah mencurahkan isi hatimu bahwa kamu tuh gak nyaman kayak gini-gini. Nah perihal pasangan kamu mau menurutinya atau dia ternyata punya jawabannya sendiri. Kayaknya aku gak bisa deh kalau gak DM-DM-an soalnya gini-gini atau gimana-gimana. Karena akhirnya clear tuh apa sih yang jadi alasan dia nge-DM cewek lain kan terjawab. Jadi kita tidak lagi overthinking atau seujon lah gitu kan pasangan kita. Nah, disitu adalah komunikasi adalah kunci.
0: Jadi sebenarnya kunci itu adalah komunikasi.
1: Asal ya, udah diajak komunikasi ternyata masih diulangin lagi. Ya.
0: Itu mah sama aja bohong.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Bulu FM. Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
1: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir gimana rasanya jadi yang digosipkan?
2: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti lebih baik diam.
3: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: So, teman Pro 2, kalau menurut aku sih ya, intinya kamu itu percaya sama pasangan kamu. Dan untuk pasangan yang dipercaya, kita itu harus bisa sih untuk mempertahankan kepercayaan itu. Dan jangan lupa untuk selalu berkomunikasi sama pasangan ya, teman Pro 2, supaya kalian itu gak terjadi kesalahpahaman dan cekcok yang berkepanjangan gitu loh.
1: Benar. Kalau menurut aku ya, itu tadi teman Pro 2, gak ada hubungan tanpa tanpa aturan. Iya enggak sih?
0: Iya, benar.
1: Pokoknya ya udah, kalau udah memutuskan untuk menjalin hubungan satu sama lain, entah bentuknya apa, statusnya apa, ya udah itu disepakati bersama, ini baiknya gimana untuk kita gimana caranya mempertahankan hubungan ini dengan baik tuh. Ya aturan-aturan yang memang mau diterapin bersama itu seperti apa untuk ya supaya sama-sama nyaman enggak sih? Karena hubungan yang baik itu adalah hubungan yang
0: sehat.
1: Sehat yang bisa membuat satu sama lain nyaman. Akhirnya pun pastinya kalau dari hubungan apa antar pasangan itu nyaman juga akan berpengaruh ke apa ya, keseharian kita juga enggak sih? Karena kita bisa banget sangat stres karena pasangannya kita gitu kan. Akhirnya nanti bakal mempengaruhi entah kerjaan, entah apa gitu tuh. Makanya di situ ya supaya hubungannya terjalin dengan baik atau kamu langgeng lah bahasanya ya sama pasangan kamu, itu udah mulai disepakati bersama apa nih yang boleh dan apa yang nggak boleh gitu. Jalan tengahnya seperti apa sih gitu, agar sama-sama nyaman gitu sih. Itu aja ya teman berdua ya. Oke, sampai sini aja untuk jaga malam. Bagaimana first time kamu jaga malam ini, Honey? Agak deg-degan ya?
0: Sangat deg-degan dan tangan aku masih dingin sampai sekarang.
1: Ini teman-temannya pada monitor. Tadi aku mau bocorin sesuatu. Honey waktu nge-scrolling chat kalian di grup itu, tangannya bergetar ya. Tapi gak apa-apa.
0: Iya.
1: Namanya dia baru pertama kali ya, tapi gak apa-apa. Next makin baik lagi ya pasti Honey ya. Oke. Sampai sini aja teman Prado untuk jaga malam hari ini. Mudahan bisa ngeberin kamu sesuatu hal yang bisa mencerahkan kamu ya. Entah apapun itu, dan semangat buat menyambut besok karena hidup terus berjalan dan besok adalah hari Selasa.
0: Ya. Selamat
1: malam. Aku Lija pamit.
0: Dan Ani juga pamit.
1: Ini PA kita ada Farah pamit. Bye teman Prado.
0: Bye.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ish, aku lagi yang dipencet.
4: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
5: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
6: Sudah di ujung kisah.

RRI Samarinda, dalam esensi buku. Buku Berani Tidak Disukai menawarkan pandangan yang mendalam tentang kebahagiaan, keberanian, dan kebebasan melalui lensa filsafat, psikoterapi, Adlerian. Dalam buku ini, penulis Ichiro Kishimi dan Punita Kekoga menjelaskan konsep-konsep tersebut melalui dialog antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Konsep buku ini menekankan pentingnya merdeka dari penilaian orang lain. Bahwa kebanyakan orang terjebak dalam upaya untuk memenuhi harapan orang lain, sehingga kehilangan diri mereka sendiri dalam prosesnya. Dengan berani tidak disukai, seseorang bisa membebaskan diri dari tekanan konstan untuk menyenangkan orang lain, sehingga memungkinkan mereka untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan mereka sendiri. Konsep lainnya yang disoroti adalah tanggung jawab penuh terhadap kehidupan dan pilihan yang dibuat. Buku ini akan mendorong kita untuk tidak menjadikan diri kita sebagai korban keadaan atau orang lain. Sebaliknya, dengan mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan kita, seseorang bisa memiliki kendali atas arah hidup mereka dan membangun kebahagiaan dari dalam. Buku ini juga membahas konsep penting tentang keberanian untuk bertindak dan menerima ketidakpastian. Menurut filsafat Adlerian, keberanian bukanlah ketiadaan ketakutan, tetapi kemampuan untuk bertindak meskipun takut. Buku ini mengajarkan bahwa ketika seseorang berani menghadapi ketidakpastian dan resiko, mereka bisa menemukan kebahagiaan yang lebih dalam. Salah satu konsep yang menarik dalam buku ini adalah tentang cinta dan batas. Buku ini menyatakan bahwa memiliki hubungan yang sehat melibatkan kemampuan untuk mencintai orang lain tanpa mengabaikan batas-batas pribadi. Kita diajak untuk memahami bahwa kebahagiaan dalam hubungan datang dari keseimbangan antara memberikan cinta dan menjaga integritas diri.

diakses oleh berbagai kalangan pembaca, tanpa memandang latar belakang pengetahuan filosofis mereka. Buku ini tidak hanya memberikan teori-teori filosofis, tapi juga memberikan contoh-contoh kehidupan nyata dan studi kasus yang mendalam. Hal ini membantu pembaca untuk mengaitkan konsep-konsep tersebut dalam pengalaman hidup mereka sendiri dan menerapkannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Buku ini tidak hanya mengajarkan untuk tidak peduli terhadap orang lain secara sembrono, tetapi lebih pada pemahaman diri dan pilihan-pilihan yang mendukung kebahagiaan pribadi. Kita diajak untuk berani tidak disukai. Buku ini memberikan pandangan yang menyegarkan dan memotivasi untuk menjalani kehidupan yang lebih autentik dan memuaskan. Demikian esensi buku berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi. Dari RRI untuk Indonesia.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Diri sendiri karena kebodohan sendiri

Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?
2: Detik berharga.
3: Tegaslah pada diri sendiri. Tutup cerita jika dia hanya membuatmu pura-pura bahagia.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Kok mukanya capek banget gitu?
0: Iya, Bu. Fajar capek. Apa yang sedang diusahakan membuahkan hasil?
1: Apaan tuh? Jodoh atau...
0: Bu, Fajar nih lagi mode serius loh.
1: Kamu ini, iya ibu tahu kok. Cuma pengen ngerjain anak ibu aja supaya nggak terlalu serius. Ntar cepet tua loh.
0: Ya enggak lah, Bu.
1: Iya, nanti orang bingung. Mana yang anaknya, mana yang ibunya. Kenapa sih? Coba cerita ke ibu.
0: Fajar heran, Bu. Sudah 6 bulan ngelamar kerja sana-sini, belum ada yang masuk. Udah 30 perusahaan yang Fajar masukin lamarannya. Padahal kan IPK Fajar bagus, Bu.
1: Berarti usahanya kurang keras lagi tuh.
0: Kurang keras gimana, Bu? Sampai berat badan turun gini.
1: Emang kemarin berapa berat badannya?
0: 85 kilo sih, Bu.
1: Sekarang?
0: 84,5.
1: Itu mah karena kamu abis dari WC. Sekarang ibu loh yang lagi serius.
0: Kata ibu jangan tapi serius.
1: Iya juga sih. Tapi ya Fajar, anak ibu yang soleh, yang ganteng. Jangan putus asa ya Jar ya. Ingat, ada orang yang pernah keliling nih kemana-mana cari kerja, tapi gak dapat-dapat. Sampai akhirnya, tanpa diduga, ia mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dari harapannya. Itu tandanya, setiap penolakan yang kamu alami sekarang adalah cara Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dan lebih indah untuk kamu. Tetap usaha, sabar, dan yakin, karena rezeki itu tak pernah datang terlambat.
0: Iya ya, Bu. Doain Fajar ya, Bu. Semoga bisa dapat kerja secepatnya di waktu yang tepat dan bisa bahagiain ibu.
1: Iya, jangan lupa berdoa untuk segala rencana yang sedang kamu perjuangin ya.

Dua inilah 88,5 FM Produya dari Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini menutup kebersamaan kita di lembaran Senin 20 Juli 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Selasa 21 Juli 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya makan produk tanpa label halal?
2: Saudaraku, makan produk tanpa label halal sejatinya mubah atau boleh, selama tidak ada indikasi mengandung bahan yang haram atau bersifat syubhat yang

yang masih bersifat mudarat, kita lebih baik untuk mengambil yang ada maslahah atau kebermanfaatannya. Karena itu, jika ada pilihan yang jelas kehalalannya, maka itulah yang lebih menenangkan hati. Bukan karena takut berlebihan, tetapi karena iman yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap hati-hati. Ingatlah saudaraku, makanan yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi doa, ibadah kita, dan

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan, nikmat yang tak ternilai harganya, sehingga kita dapat berjumpa di pagi yang penuh berkah ini dalam program 7 menit RRI Pro 2 Samarinda. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Akhi Zulfian, untuk berbagi pesan yang begitu penting yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, namun seringkali kita remehkan, yaitu kebersihan. Kebersihan bukan hanya soal menjaga tubuh agar tetap segar atau terlihat rapi. Lebih dari itu, dalam pandangan Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Rasulullah SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyampaikan At-tahuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Makna hadis ini begitu mendalam. Ia menyiratkan bahwa iman tidak hanya dilihat dari seberapa banyak kita beribadah, tetapi juga dari bagaimana kita menjaga kebersihan dalam berbagai aspek kehidupan. Seorang muslim yang beriman tidak hanya wajib menjaga hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi juga menjaga kebersihan tubuh, pakaian, lingkungan, dan yang tak kalah penting, hati dan perilakunya. Kebersihan dengan segala aspek dan dimensi yang meliputinya adalah cerminan dari kedalaman iman. Hal pertama yang akan kita bahas adalah kebersihan diri dan pakaian. Dalam surah Al-Mudassir ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir," yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Quran surah Al-Mudassir ayat 4. Ayat ini sangat jelas untuk menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan pakaian. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita lalai terhadap hal-hal yang mungkin dianggap sepele seperti kebersihan pakaian. Padahal, pakaian yang bersih bukan hanya menunjukkan kerapian, tetapi juga mencerminkan penghormatan kita terhadap tubuh yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, baik melalui mandi yang teratur, berwudu sebelum sholat, memotong kuku, menyikat gigi, dan menjaga kesegaran tubuh. Berwudu, sebagai contoh, bukan hanya ritual pembersihan fisik sebelum sholat, tetapi juga simbolik untuk membersihkan jiwa dari dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya wudu dengan mengatakan bahwa wudu yang sempurna adalah kunci untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Melalui wudu, kita dibersihkan dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan sehari-hari, sehingga hati dan pikiran kita menjadi jernih ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Selain itu, memelihara kesucian pakaian juga penting, terutama saat kita hendak melaksanakan ibadah. Salat yang dilakukan dengan pakaian yang kotor atau najis tidak akan diterima. Oleh karena itu, menjaga kebersihan pakaian bukan sekedar soal penampilan, tetapi juga merupakan syarat sah ibadah yang kita lakukan. Kebersihan diri adalah awal, tetapi Islam tidak hanya berhenti di situ. Islam juga sangat menekankan kebersihan lingkungan sekitar kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebaikan. Allah itu bersih dan mencintai kebersihan." Hadis riwayat Tirmizi. Pesan dari hadis ini sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala mencintai kebersihan, dan sebagai hamba-Nya, kita pun harus mencintai dan menjaga kebersihan. Islam tidak hanya mengajarkan untuk menjaga kebersihan tubuh dan pakaian, tetapi juga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman, dan menjaga air agar tetap bersih adalah bagian dari bentuk tanggung jawab seorang muslim terhadap alam. Ketika kita berbicara tentang kebersihan lingkungan, maka kita berbicara tentang segala hal di sekitar kita. Rumah, tempat kita tinggal, jalan yang kita lalui, taman-taman kota, bahkan hutan dan sungai. Semua itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita rawat dan jaga kebersihannya. Sebagai khalifah di muka bumi, kita diberi tanggung jawab untuk menjaga alam semesta ini, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, tidak mencemari sungai, dan merawat tumbuhan dan hewan adalah bentuk ibadah. Ini semua adalah cara kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat alam yang diberikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Ayat ini adalah pengingat bagi kita semua untuk tidak melakukan kerusakan di bumi, baik melalui polusi udara, air, maupun tanah. Tindakan kecil seperti membuang sampah sembarangan bisa berdampak besar terhadap ekosistem. Maka, menjaga kebersihan lingkungan merupakan sebagian dari tanggung jawab moral dan spiritual kita sebagai muslim. Aspek ketiga yang tak kalah pentingnya adalah kebersihan hati dan perilaku. Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan, tidak hanya fokus pada kebersihan fisik, tetapi juga kebersihan batin. Menjaga kebersihan hati adalah bentuk tertinggi dari kebersihan, karena hati adalah pusat dari segala niat dan tindakan kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati yang bersih adalah hati yang terbebas dari sifat iri, dengki, dendam, dan permusuhan. Kebersihan hati ini akan tercermin dalam perilaku sehari-hari kita. Seorang muslim yang menjaga kebersihan hatinya akan selalu berusaha untuk berkata baik, berbuat baik, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Menghindari ghibah dan berusaha untuk selalu memberi maaf kepada orang lain adalah contoh bagaimana kita menjaga kebersihan hati. Karena pada hakikatnya, hati yang bersih akan membawa kedamaian dalam hidup. Dan dengan hati yang bersih, kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman Pro 2 yang saya cintai, kebersihan dalam Islam bukan hanya sekedar urusan penampilan atau fisik. Ia mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari kebersihan diri, pakaian, lingkungan, hingga kebersihan hati dan perilaku. Menjaga kebersihan adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan hidup bersih, kita tidak hanya akan mendapat kesehatan dan kenyamanan, tetapi juga akan mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin dicintai oleh Allah, mari kita biasakan hidup bersih. Mulailah dari diri sendiri, dari hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan tubuh, rumah, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sekitar kita. Karena dengan kebersihan, hidup kita akan lebih baik, lebih sehat, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menjaga kebersihan dalam setiap aspek kehidupan. Dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan ajarannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pesan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Coba deh dengerin musik pelan, rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat, badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal

0: Taula i camp.
1: Lega.
2: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu nge-flush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
0: Taula i camp.
3: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
1: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Pakai internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.

Pro 2 update tepat di jam 6 lewat 1 waktu Indonesia Tengah bersama suara siar Vera Nino. Informasi pertama teman Pro 2. Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK setelah terjaring operasi tangkap tangan atau OTT di Lombok Barat NTB Senin 20 Juli. Informasi selanjutnya. Proyek perluasan Bandara Internasional Jomo Kenyatta JKIA di Kenya yang melibatkan perusahaan asal Cina disebut sejumlah pihak bukan sekedar kerjasama bisnis, melainkan bagian dari strategi Beijing untuk memperluas pengaruh ekonomi dan politiknya di Afrika. Informasi terakhir, teman Pro 2. Striker timnas Montenegro, Balša Sekulić, secara terang-terangan sudah jatuh cinta kepada

0: pada musim 2025-2026 ini merasa nggak nemu kendala, walaupun memang Persib merupakan tim Asia pertama yang dibelajar. Demikian untuk Pro 2 Update.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Hey MPD sempurnanya, aku lagi nungguin banget tahu teman pro 2 rilisan lagu terbarunya. Entah, aku udah move on tapi kamu kok belum sih mantan gitu. Karena memang benar-benar lagunya sempurna banget ya, lagunya orang-orang NPD banget. BTW, aku bakal ngasih informasi-informasi yang up to date dan menarik sampai di jam 7 nanti. Dan ini ada kabar dari dibalik megahnya FIFA World Cup 2026. Jadi ada jejak orang Indonesia yang ikut mastiin kalau semuanya berjalan sempurna. Wella Hatta, dia dipercaya sebagai senior stage manager untuk opening ceremony hingga closing ceremony Piala Dunia 2026 bersama Palace Wonder Studio. Jadi selama hampir 3 bulan, dia mengawal berbagai ceremony di Los Angeles, Philadelphia, hingga New York, New Jersey. Dan ini bukan pengalaman pertamanya ya, karena sebelumnya Wella ini juga udah terlibat di FIFA World Cup Qatar 2022, Asian Games, SEA Games, hingga berbagai event internasional. Dan bukan cuma itu aja, ada juga sosok Mita yang udah jadi bagian dari 3 edisi Piala Dunia berturut-turut sebagai volunteer. Dia juga bertugasnya di Rusia 2018 tiketing, Qatar 2022 tiketing, dan Amerika Serikat 2026 broadcast service. Dan mereka mungkin gak berdiri di tengah lapangan ya, karena kalau di tengah lapangan bukan tiketing dong, atau bukan yang bagian sound tadi ya teman pro 2. Jadi mereka tadi mungkin gak berdiri di tengah lapangan, tapi kerja kerasnya jadi bagian penting dari panggung besar sepak bola dunia. Bangga untuk talenta Indonesia yang terus berkarya di level internasional. Mana tahu tahun depan ada Fernandinho di Piala Dunia ya kan? Main sepak bola mana tahu. Agak berlebihan sih itu sepertinya ya. Getting religious with it, that's how I'm crossing these state lines.

0: soal tiwah. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya.

Piala Dunia 2026 gak cuma ngelahirin juara baru, tapi juga deretan pemain terbaik yang tampil konsisten sepanjang turnamen. Kylian Mbappe keluar sebagai peraih Golden Boot usai mencetak 10 gol, sementara itu 3 penghargaan individu lainnya didominasi Spanyol lewat Rodri yang meraih Golden Ball, Unai Simon sebagai Golden Glove, dan juga Pau Cubarsien dinobatkan sebagai Best Young Player setelah membantu La Roja menjadi juara dunia. Jadi dari seluruh penghargaan tahun ini, menurut kamu siapa yang paling banyak mendapatkan pengakuan terbesar?

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro2 FM.
4: Halo, aku botol A.
5: Diambil lagi tuh, yang pink pastel,
4: yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
6: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
4: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
6: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
7: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
4: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
8: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.
9: Different animal. Got the beast on leash to the net, and teach she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jumping on my door. Why you trying to glitch? Critical scout me. Whole different animal.
10: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil meraih gelar juara Japan Open 2026 setelah ngalahin pasangan nomor 1 dunia asal Korea Selatan Kim Won Ho dan juga So Seung Jae dengan skor 21-19, 21-17. Dan kemenangan ini jadi gelar pertama untuk Fajar Fikri tahun ini setelah penantian hampir 1 tahun sejak terakhir juara China Open 2025.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

Masyarakat miskin dan tidak mampu kini berpeluang untuk memperoleh sejumlah layanan Kementerian Hukum dengan tarif Rp0. Jadi kebijakan ini diatur dalam PP nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di Kementerian Hukum yang memungkinkan pembebasan biaya bagi kelompok tertentu berdasarkan pertimbangan kayak kondisi ekonomi, alasan kemanusiaan, keadaan kahar, pelaku UMK, lembaga pendidikan hingga kepentingan negara. Jadi penerapan tarif Rp0 ini nggak berlaku otomatis untuk seluruh layanan. Besaran tarif, persyaratan, serta mekanisme pemberiannya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan Menteri Hukum setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan. Aturan yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto di tanggal 2 Juli 2026 ini juga akan mulai berlaku 30 hari setelah diundangkan.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
2: Eh, kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
3: Iya nih.
2: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

Pradua ada Cassandra dengan porak-poranda. Pagi ini nanti kamu bakal diporak-porandain ya. Barengan Feranino sama siapa? Tunggu aja dari jam 7 sama dengan jam 10 nanti ada obrolan yang seru banget. So, here we go, Mika. So, I don't want forget. Stay tuned.

panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood bang.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Semangat banget sih Ibu. Tolong dong sambut tanganku. Sambut tanganku bersama jatuh cinta. Gimana? Bagus enggak?
1: Bagus banget.
0: Bagus ya.
1: 100 dari 1.
0: Aku tahu pasti kamu banyak bohongnya kan Wahyuni. Kok Wahyuni sih? Nama aslinya itu Wahyuni, terus tiba-tiba kayak pengen dipanggilnya Yuyun katanya. Kenapa pengen dipanggilnya Yuyun?
1: Karena pengen aja, Kak.
0: Oh, pengen berubah.
1: Iya, betul. Pengen berubah kepribadiannya, personalitinya, semua-semuanya.
0: Asal kamu jangan suka mengubah-ubah yang udah ada di Indonesia ya.
1: Okay.
0: Kalau bisa sesuatu hal itu tuh dilanjutkan.
1: Asik.
0: Tapi kalau ngomong-ngomong soal sesuatu hal yang sudah ada di Indonesia dilanjutkan, Yuyun ini kebetulan adalah seorang penari, ya enggak sih?
1: Iya.
0: Coba lu praktekin narinya gimana?
1: Enggak bisa dong.
0: Enggak bisa lihat juga teman Pro 2.
1: Iya, enggak ada lagunya juga teman Pro 2.
0: Tapi kamu mulai nari dari kapan sih, Yun?
1: Aku nari itu dari SD, Kak. Iya, dari SD, dari kelas 4 SD, nah itu udah mulai nari.
0: Oh, udah mulai nari.
1: Iya, cuman untuk narinya ini teman Pro 2, dia tuh masih nari-nari biasa, Kak. Kayak belum pakemnya gitu.
0: Oh, nari yang gini ya, aku tahu. Kayak yang orang tua dingta, tak dingta, dingta, tak yang gitu-gitu kan.
1: Nah, terus belajar lanjutnya itu pas dari SMA sampai sekarang.
0: Oh, sampai sekarang. Masih terus lanjut.
1: Masih
0: keren
1: terus
0: banget. Tarinya dia tari tradisional. Tapi kalau udah orang dengerin tari pasti mikirnya udah tradisional ya.
1: Iya.
0: Karena kalau yang modern pasti udah sebutannya dance.
1: Betul.
0: Dance.
1: Betul. Terus gak cuma tari tradisional tapi tari kreasi juga, Kak.
0: Kamu?
1: Iya.
0: Tari kreasi itu gimana?
1: Tari kreasi itu kayak menggabungkan, kayak misal tari Jepang tuh kan dikreasikan kayak lagunya gitu.
0: Oh, jadi boleh kalau kita ngubah-ngubah?
1: Boleh.
0: Gerakan di dalam tari itu?
1: Boleh, kecuali kalau memang tari tradisional dan itu kalau pakemnya ya itu memang ada. Dan itu tuh kalau tari Jepang sendiri tuh kita bisa kreasikan, kayak dia tuh ada 13 gerakan dasar. Nah, itu kita bisa pakai, kita bisa olah gerakannya.
0: Oh gitu. Oh, baru tahu banget aku teman Pro 2. Karena aku tari kreasi pernah dengar, cuman kayak yang lebih sering sih tari yang ini tadi
1: ya,
0: apa?
1: Tradisional.
0: Tari tradisional, karena aku juga dulu ikut ekskul tari.
1: Kelas berapa?
0: Lupa aku nari Jepang pokoknya. Itu tari Jepang tuh kayak tari yang udah emang di Kalimantan kan?
1: Betul.
0: Terus aku waktu aku SMA ternyata buat tari kreasi.
1: Kreasi apa tuh?
0: Apa?
1: Kreasi apa tuh?
0: Lupa, pokoknya teman aku tuh penari. Terus teman aku sering nari di Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim.
1: Seru banget.
0: Terus jadi karena teman aku penari dan emang sering di ibaratnya tuh kayak di hire gitu loh untuk nari, akhirnya kita pinjam studionya Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim dulu zaman masih SMA untuk latihan narinya. Jadi kamu tahu nggak, kami seniat itu beli ini, bikin baju. Jadi kayak ada yang tari kreasi nggak ya, pokoknya dia kayak tariannya tuh looksnya kami tuh kayak agak-agak ke China-Cinaan gitu loh. Dandanannya. Tapi tarinya tuh tari-tari daerah Sumatera deh kayaknya.
1: Oh iya, tari kreasi itu.
0: Jadi terus kayak pakai, kami tuh pakai yang rok gede-gede gitu.
1: Seru banget.
0: Yang roknya tuh yang bisa di zeng-zeng, baru pakai ada kipas-kipas yang itu.
1: Iya, Cina banget.
0: Iya, apa gabungan itu sama Sumatera kalau nggak salah temanku itu tari kreasi ya.
1: Iya, tapi kakak pernah nggak tari Dayak gitu?
0: Tari Dayak itu apa aja ya? Enggak pernah.
1: Tari Dayak tuh
0: aku Jepen doang.
1: Oh, Jepen doang.
0: Jepen doang sama apa ya, lupa. Sama pokoknya kalau enggak tarian Kalimantan, Sumatera pasti.
1: Kakak orang Sumatera kah?
0: Bukan, aku orang Jawa. Ini Jawa banget ya teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin emang budaya di Indonesia banyak banget ya.
1: Banyak banget.
0: Bahkan nih ya, budaya dan agama itu gak bisa dipisahkan. Kayak kemarin di minggu lalu tuh kita sempat obrolan barengan sama pemuka agama Hindu. Jadi kita nanya soal kenapa sih di Bali

0: Itu kadang kayak kasidahan.
1: Oh, kan? Rabana.
0: Rabanaan ya, kasidah. Yeah. Apa sih yang hadrah?
1: Oh, okay.
0: Kamu tahu enggak, aku ingat banget dulu tuh zaman ini, zaman SD. Aku ikut itu juga, ekskul itu.
1: Oh, ekskul Habsyi.
0: Marhaban ya Nuru Aini.
1: Oh,
0: ya Nuru Aini, marhaban. Marhaban.
1: Tapi ya, Kakak apa? Jadi apanya?
0: Penarinya.
1: Oh, penarinya. Saya pikir pemukul gendang.
0: Enggak dong, laki-laki.
1: Oke. Okay. Soalnya teman aku ada juga yang pemukul ini, yang oh, jadi rebananya.
0: Jadi kami itu yang mukul cowok-cowok.
1: Oh.
0: Nah, yang cewek-ceweknya itu ini, yang cewek-ceweknya yang itu nari. Yang tugas narinya.
1: Oh.
0: Terus ada yang juga ini juga, apa namanya? Selain itu aku ikutan ekskul yang lain juga waktu SMP.
1: Apa tuh?
0: SD ekskul ini, Kempo.
1: Apa itu Kempo?
0: Kempo tuh kayak salah satu bela diri, asalnya dari ini, dari Jepang.
1: Oh,
0: seru kan?
1: Kayak taekwondo gitu kah?
0: Iya, sejenis kayak gitu. Oh. Teman Produa. So, jangan lupa gabungan barengan kita di Instagram di @radioprodua_samarinda dan juga WhatsApp di mana?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Stay tune barengan Vera Nino dan juga
1: Yuyun.

0: Halo, aku botol A.
1: Dia ambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.
5: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Sebelum kita bergema barengan sama Nadif Basalamah sampai selamanya.
1: Asik.
0: Kita lanjut. Kok asik sih?
1: Selamanya.
0: Oh iya benar. Tapi kita udah buat postingan juga tadi di Instagram ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi
1: banget.
0: Buat teman Pro 2 silahkan untuk gabungan.
1: Iya, betul banget, gabungan di Instagram RRI Pro 2. Samarinda.
0: Kan lupa dia nomor 2 parah. WhatsApp-nya di nomor berapa?
1: 08-12-58-48-78-85.
0: Yehe.
1: Tapi Kak, yeah, mau nanya nih. Nah, Kakak tahu enggak sih yang pakaian adat di Samarinda yang biasanya kalau dipakai nari, biasanya kalau enggak bisa dipakai nari, jadi dia dijadikan baju adat biasa. Kayak pakaian adat itu kayak baju miskat. Nah, baju miskat itu ternyata dia tuh kancingnya miring. Nah, ini tuh ternyata inspirasi dari gaya Tiongkok dan Melayu. Nah, banyak banget budaya yang di Kalimantan Timur itu terinspirasi dari luar, Kak.
0: Oh iya.
1: Iya, betul banget. Kayak dari Cina, Tiongkok gitu.
0: Dan itu tadi ada tarian-tarian Jepang tadi segala macam ya?
1: Iya. Nah, itu tuh baju kerajaan tapi nggak bisa dipakai untuk nari, Kak. Jadi dia cuma bisa dipakai untuk acara-acara tertentu aja.
0: Oh, untuk acara-acara tertentu.
1: Iya.
0: Jadi emang nggak setiap... Tapi menurut aku jujur ya, tarian Jepang itu tariannya gak yang ribet banget yang waktu aku tariin zaman dulu.
1: Oke, sekarang ribet banget, Kak.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Ada Jepang tungku segala.
1: Kalau aku biasanya Jepang pesisir, karena aku daerah pesisir tinggalnya.
0: Oh gitu,
1: iya.
0: Kalau sekarang ribet, emang apa bedanya dulu sama sekarang?
1: Kalau dulu tuh apa ya, gerakannya tuh gak sekompleks sekarang. Kayak pokoknya banyak banget dasar-dasarnya tuh yang dikreasikan. Kayak kalau dasarnya cuman gerak satu, nah biasanya kalau sekarang ya rata-rata tuh dikreasikan banyak banget, kayak gerakan 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu, kalau gerakan 2, 3, 4.
1: Iya, banyak banget.
0: Iya, karena aku seingat aku dulu tuh emang gerakannya tuh sederhana banget. Yang kayak apa ya, yang gak ribet banget lah.
1: Iya, satu gerakan dasar yang paling kakak ingat apa dari Jepang?
0: Kayak yang kayak gini-gini gitu.
1: Itu namanya step.
0: Oh, step. Iya, yang tangan itu aja yang paling kuinget, karena terakhir SD yang tangannya di kanan kiri gitu lah, tahun Pro 2 sama yeah, yang kayak gerakan langkah kakinya yang kayak gitu-gitu aja ya kan.
1: Oh iya, sabar.
0: Dia cuma 1 2 3 4 1 2 3 4 kayak gitu-gitu doang aja. Jadi yeah, emang enggak ribet, karena mungkin dulu aku SD. Waktu SD ikutan waktu SD? SMP tuh aku ikut enggak ya? Lupa deh. Kayak SMP aku sempat ikut juga deh.
1: Oh, sempat ikut. Tapi Kakak ingat enggak bajunya tuh Kakak pakai baju warna apa?
0: Hitam.
1: Oh, hitam.
0: Hah.
1: Ada aksen apanya gitu?
0: Gold-goldnya gitu.
1: Oh, kreasi ya.
0: Iya, oh itu kreasi ya.
1: Iya, kreasi.
0: Tapi kalau emang aslinya baju tarian Jepang gimana sih? Aku jadi kepo.
1: Sebenarnya anu sih, Kak, lebih ke apa ya? Soalnya saya juga nggak pernah lihat baju Jepang itu yang benar-benar Jepang. Jadi
0: iya,
1: saya
0: ini kan tuh pada kreasi. Ini semua beda-beda semua. Iya tuh kan, pada beda-beda dan berubah-berubah semua.
1: Iya, betul. Rata-rata pada bajunya dikreasikan sih sekarang.
0: Ini aku ngeliat warna-warnanya aja pada kayak gonjreng-gonjreng. Nah, aku dulu tuh kayak baju ala-ala baju Dayak gitu loh yang dipakai.
1: Oh, jadi tarian Dayak atau tarian Jepang?
0: Jepang, tapi bajunya kayak baju Dayak yang begini tuh loh. Oh. Kamu tahu kan baju Dayak yang cuma dikancingin gini aja?
1: Oh.
0: Nah, modelnya tuh kayak gitu tuh. Nih, kayak begini nih aku dulu nih.
1: Oh.
0: Emang Jepang asalnya dari mana?
1: Dari Kalimantan Timur.
0: Iya, maksudnya suku apa?
1: Suku Kutai.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Masa? Aku lagi nyari nih.
1: Suku Kutai dari
0: Oh iya, suku
1: pesisir.
0: Kutai dan suku Banjar ya, di pesisir Sungai Mahakam Kalimantan Timur.
1: Betul, dan saya tinggal di daerah pesisir. Makanya.
0: Tapi kamu suku apa?
1: Tapi suku sebenarnya ayah sama ibu tuh Bugis.
0: Oh iya.
1: Ya, pindahan.
0: Oh, pindahan. Tapi kan emang banyak aja ya. Namanya juga jujur ya, kalau ngomongin soal Samarinda tuh kalau ditanya suku ya di sini sukunya banyak banget.
1: Banyak banget. Dominan apa?
0: Jawa, baru Bugis nomor 2. Malah suku aslinya yang gak banyak
1: ya.
0: Karena tadi banyak pendatangnya.
1: Betul, kadang tuh ya kalau lagi di kampus, kalau orang bahasa Kutai, saya tuh gak paham sama sekali.
0: Bahasa Kutai?
1: Iya, bahasa
0: Kutai. Ya doang kan, kamu bukan orang Kutai.
1: Iya, tapi maksudnya harusnya bisa aja kan sedikit-sedikit. Tapi saya lagi pelajarin kok.
0: Tapi aku suka banget orang ngomong Kutai. Nah, kebetulan suami gue orang Kutai. Kutai Banjar tuh.
1: Oh.
0: Jadi kalau kadang ngedengerin beberapa bahasa Kutai yang suamiku kan bahasa Kutai Tenggarong. Nah, kalau bapak mertuaku Kota Bangun.
1: Oh, beda kah?
0: Beda. Kalau Tenggarong itu tuh masih enak, kita gampang. Iya, orang teman-temanku tuh, kamu tau enggak aku sukanya sama orang Tenggarong itu, mereka tidak pernah lupa dengan bahasanya.
1: Oh iya.
0: Maksudnya imbuhannya, kata-katanya, ndi leh.
1: Iya.
0: Awak tuh nah, ndi na na na na na gitu-gitu. Kadang Oh, kalau Tenggarong kata suami aku masih percampur dengan bahasa Indonesia. Oh. Jadi masih enak kita ngerti kadang enggak paham bahasa Kutai tapi kayak orang ngomong tuh oh paham-paham gitu loh. Cuma kalau udah Kota Bangun itu mertua aku tuh ngomong tuh kayak orang teriak-teriak gitu loh. Anu kata-kata maksudnya kan ada kayak orang Jawa Tengah nih contoh. Jawa Tengah kan kalau ngomong oh iya ada apa Bu gitu kan.
1: Iya,
0: kalau Jawa Timur wah kayak apa gitu-gitu kan.
1: Iya.
0: Duh so tau banget nih. Terus nah kalau misalnya di Kota Bangun tuh yang kayak gitu yang agak nyaring nadanya. Gitu. Iya. Kalau di Tenggarong tuh lebih yang tadi mix bahasa Indonesia. Iya.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: So, teman Pro 2 kita mau ngedengerin sesuatu ini. Ada apa ya kira-kira? Cek fakta.
1: Ada apa tuh? Oh, cek fakta.
0: Iya, cek fakta hari ini kira-kira seperti apa? So, kita dengerin dulu teman Pro 2.

0: Halo teman Pro2, kali ini aku mau ngecek fakta nih yang ada di Samarinda. Nah, kebetulan aku lagi ngeliat 3 kakak-kakak yang lagi nongkrong. Yuk kita kenalan sama mereka. Halo kak, boleh minta waktunya sebentar?
1: Boleh.
0: Sebelumnya kita kenalan dulu nih kak, nama kakak siapa?
2: Nama saya Gare.
3: Habis.
0: Aku Yaya. Oke, kak aku mau nanya nih, apa aja sih tradisi yang di daerah kakak yang berhubungan dengan agama?
2: Kalau di tempat saya ada yang namanya burdahan. Jadi di burdahan itu terutama di Banjar sering banget ditemuin seperti berdoa atau bawa-bawa lagu-lagu atau bermain musik.
3: Tradisi yang berhubungan dengan agama ya, mungkin tamatan Quran, setelah tamatan kita biasanya ada yang namanya hiasa atau pohon telur ya. Itu dibagi-bagikan setelah baca-baca.
4: Oh, kalau dari keluarga aku sendiri sering banget ada badudus kak, tau nggak? Itu tuh kayak ritual, bukan ritual juga sih, tapi itu kayak mandi sebelum kita nikah gitu. Jadi kayak acara mandi-mandi.
0: Wah, lumayan unik-unik juga ya kak.
1: Yes. Iya dong.
0: Oke, gitu aja. Terima kasih ya kak, waktunya.
5: Selamat malam.

0: Yeay, tadi itu obrolan dari teman-teman ya. Seru banget ya. Ternyata ada banyak banget kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia.
1: Betul banget. Dan aku tuh ada yang pendapat, Kak. Aku pernah banget jadi di keluarga aku tuh ada yang mandi-mandi sebelum ini.
0: Sebelum apa?
1: Sebelum nikah.
0: Yang kayak, apa sih namanya tadi, aku lupa deh.
1: Iya.
0: Tapi walaupun aku kan juga di, kayaknya tuh rata-rata suku-suku di Indonesia emang kayak gitu gak sih ya?
1: Iya mungkin.
0: Tapi waktu aku tuh aku gak yang mandi-mandi gitu sih.
1: Jadi kamu ngapain?
0: Ya udah nikah, ya udah.
1: Oh nikah, oke.
0: Okay. Oh mau nikah, ya udah, lebih ke diri sendiri aja, tapi gak perlu yang kayak harus siraman gitu-gitu, aku gak pakai. Iya. Aku kayak nasional abis gitu loh.
1: Oh, okay.
0: Tapi pas nikah itu pakainya ada Jawa gitu, suami aku maunya pakaiannya.
1: Oh, berarti gitu. Lebih ke adat aja ya. Enggak lebih.
0: Enggak dong, adatnya enggak dipakai, cuman bajunya doang.
1: Oh, iya maksudnya.
0: Iya. Tapi tadi ada yang sama kayak aku yang kayak khataman.
1: Oh, khataman Quran.
0: Iya, tadi kan ada tuh yang bilang khataman Quran. Biasanya kalau khataman Quran itu teman berdua bikin telur-teluran. Telurnya tuh diwarna-warnain. Kenapa ya? Kalau khataman itu harus ada telur ya?
1: Kayaknya lebih ke adat istiadat ya, kalau lebih ke turun-temurun, kayak harus ada gitu enggak sih?
0: Bener sih. Cuman aku kepo aja, kenapa telur ada di khataman Quran? Kita akan mencari sebentar ya, teman berdua. Kenapa telur ada di khataman? Telur tradisi budaya Islam yang melambangkan kesuburan, awal yang baru, dan kehidupan yang suci. Oh. Dalam acara khataman Quran, telur itu punya makna filosofi simbolik yang mendalam bagi masyarakat. Simbol kelahiran baru, simbol kebersamaan dan sedekah. Biasa kalau di Samarinda ya, aku gak tahu sih kalau di tempat yang lain ya, maksudnya. Yeah. Kalau telur sama ini, apa ketan ya?
1: Iya,
0: dikasih
1: betul.
0: Inti.
1: Betul. Iya lagi. Itu,
0: iya kan? Iya enak banget. Ya Allah,
1: sebenernya. Jadi lapar.
0: Bukan lapar, kayak jadi.
1: Oh iya,
0: Karena kan ketan tuh kalau katanya, kayak culture shocknya orang ke Samarinda pasti kalau sudah ketan, ditawari ketan, nasi goreng, itu harus apa?
1: Harus disantap.
0: Iya harus santap, kalau nggak nanti bisa, kamu bisa kepuhunan, gitu. Iya. Ternyata banyak banget ya agama dan budaya yang emang saling terhubung. So teman, Pro 2 kita masih lanjut lagi ngobrol barengan Veranino dan juga
1: Yuyun.
2: Sky.

0: pengorbanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih
1: maaf, tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
5: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
4: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Masih ada cahaya, tapi kayaknya pagi ini cahayanya belum terbit ya?
1: Belum, soalnya masih ada embun-embun tipis.
0: Karena cahaya mataharinya masih dalam studio, asik. Kan kita cahaya mataharinya. So teman Pro 2, kita buka gabungan kamu ke Instagram. Boleh banget Instagram kita di mana Yun?
1: Di RRI Pro 2 Samarinda.
0: Dan juga di WhatsApp
1: di 08-12-58-487-885.
2: Turn the headphone up. Check.